0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi tautan pendaftaran bantuan PKH 1.050.000 dari Kemensos. Mari kita ikuti faktanya. Sebuah unggahan di media sosial tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan sosial program Keluarga Harapan 2026 dari Kementerian Sosial dan Masyarakat yang mendaftar akan memperoleh bantuan senilai Rp1.050.000 per orang. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Kementerian Sosial memastikan tidak pernah membagikan situs atau tautan tertentu sebagai akses pendaftaran bansos PKH. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui pendaftaran DTSEN lewat kelurahan atau usulan mandiri di aplikasi Cek Bansos, dan unggahan yang mengatasnamakan Kemensos dan menyertakan tautan pendaftaran bantuan PKH justru terindikasi sebagai modus pencurian data atau phishing. Demikian pendengar Cek Fakta dari laman komdigi.go.id pagi hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Telah kami hadirkan untuk Anda pendengar perhelatan pesta dunia ya. Pada program Dengar Bareng menghadirkan pertandingan antara grup H ya, mempertemukan Uruguay versus Spanyol berakhir 1-0 pendengar, dan gol diperoleh oleh Alex Baena ya pada menit ke-42 dari tim Spanyol pendengar, dan membuat keunggulan tersebut sampai ke pertandingan selesai pendengar. Walaupun kalau kita lihat bersama sempat ada gol tambahan yang akan dihadirkan dari Ferran Torres pendengar, tapi sayang sekali tendangan tersebut mengenai mister gawang sehingga gol di menit-menit akhir pun tidak jadi bertambah ya. Kemudian pada tambahan babak injury time ya, menit ke-94 Uruguay harus menerima sebuah pil pahit pendengar, sudah kalah ditambah pemain Agustina Canobio ya, ini memperoleh red card setelah memberikan tackle keras kepada Cubarsí, pemain dari Spanyol pendengar. Dan ini membuat Spanyol melanjutkan ke babak selanjutnya di 32 besar. Dan sayang sekali untuk urutan ketiga Uruguay pendengar harus gugur pada fase grup saja pendengar. Yang pasti untuk ragam informasi dan juga pertandingan pada Pesta Bola 2026 akan kami hadirkan sampai final pokoknya ya. Jadi tetap terus dengarkan Pro 1 Semarang, kenali informasi dan inspirasi.

Pendengar, untuk Anda yang menantikan informasi di wilayah pesisir ya, barangkali ada yang jalan-jalan ke wilayah Karimun Jawa atau mungkin juga di pantai lainnya, segera kami akan hadirkan update informasi cuaca kemaritiman pada pagi hari ini, kemudian juga informasi tambahan mengenai tinggi gelombang, kemudian juga kekuatan angin. Taman akan kami hadirkan bersama dengan BMKG Tanjung Mas Semarang yang kami hadirkan pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama dengan kami.

0: Bagaimana perkembangan manga di dunia internasional? Berikut penjelasan dosen S1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang Undip, Arsi Widya dari MSI.
1: Perkembangan anime atau mungkin manga ya. Jadi anime itu kan merupakan alih wahana yang biasanya awalnya itu dari manga atau komik Jepang. Itu sebetulnya mengikuti perkembangan Jepang dan juga global. Jadi kalau di era 50 itu tadi era awal-awal komik Jepang atau manga. Kemudian tahun 70-80 itu diikuti dengan era booming ekonomi Jepang. Itu manga itu jadi bacaan sehari-harinya orang Jepang. Jadi dianggap sebagai bacaan yang sangat biasa ditemui oleh masyarakat Jepang pada saat itu gitu ya. Nah, kemudian di era 90-an itu mulai masuk ke internasionalisasi manga keluar Jepang. Nah, mungkin untuk generasi 90-an ini ngerasa banget di Indonesia, di mana anak 90-an itu besar dan tumbuh dengan manga-manga Jepang yang sudah diterjemahkan ke dalam.

0: Baik, pendengar, sesuai dengan janji kami, informasi cuaca akan kami hadirkan bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas. Sudah bersama dengan Prakirawan Usman yang siap menghadirkan laporan terbaru. Selamat pagi rekan Usman, silakan untuk informasi dari Anda.
1: Selamat pagi Mas Galih, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dengan BMKG, Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini Sabtu 27 Juni 2026 pukul 7 pagi hingga esok hari Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter atau pada kategori sedang, berpeluang terjadi di perairan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Karimun Jawa bagian timur. Waktu itu dimohon kepada masyarakat yang beraktivitas pada perairan dengan potensi gelombang tinggi agar tetap waspada. Kita beralih ke informasi selanjutnya yakni perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini Sabtu 27 Juni 2026 pukul 7 malam hingga esok hari Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk wilayah perairan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 sampai 20 knot dengan gelombang pada kategori sedang, yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 sampai 15 knot dengan gelombang pada kategori rendah, yang ini berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan informasi yang terakhir yakni perakiran cuaca serta pasang surut wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini Sabtu 27 Juni 2026 pukul 7 malam hingga esok hari Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 12 knot. Di gelombang pada kategori tenang, jadi berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Udara berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian pasang surut untuk malam ini, surut minimum diperkirakan terjadi pada pukul 11 malam nanti dengan tinggi muka air mencapai 0,3 meter. Sementara pasang maksimum diperkirakan terjadi pada pukul 7 besok pagi dengan tinggi muka air mencapai 0,9 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Update terus informasi cuaca dari BMKG. Sekian dari kami, terima kasih dan selamat pagi.
0: Baik, terima kasih rekan Usman untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi juga menutup jumpa kita pada Semarang pagi ini, pendengar. Dan nantikan untuk perhelatan Pesta Bola 2026 lainnya, pendengar. Dan nanti akan ada Nadira Aisyah yang siap menemani siang hari Anda di Semarang siang ini sampai nanti di jam 3 sore, pendengar. Jadi yang sedang beraktivitas, entah itu yang liburan atau mungkin masih ada yang bekerja di weekend kali ini, tetap semangat, bahagia selalu dan tetap bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi. Saya Galih Haji pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi.

0: evaluasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya siang hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang siang ini, edisi hari Sabtu 27 Juni 2026, tentunya dengan informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 3 sore. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar satu informasi untuk Anda di siang hari ini, di mana kemarin di tanggal 25 Juni kita baru saja memperingati hari Lebaran Yatim ya pendengar, yang biasanya kita mendengar istilah santunan untuk anak yatim atau saudara-saudara kita penyandang disabilitas dalam momen seperti yang biasanya itu ada pengajian atau ada santunan kepada mereka ya. Tapi pendengar, kemarin saat hari Lebaran Yatim, Kementerian Agama baru saja membuat suatu acara yang dikemas dengan modern dan pastinya keren, di mana anak-anak tidak lagi diposisikan sebagai objek yang dikasihani, melainkan sebagai bintang utama yang diberi panggung untuk tampil. Kementerian Agama bersama sejumlah lembaga filantropi sukses menggelar perhelatan akbar bertajuk Lebaran Anak Yatim dan Difabel 2026 di Jakarta, yang berhasil menghimpun bantuan dengan nilai mencapai 23,5 miliar. Dirjen Bimas Islam Kemenak Bapak Abu Rohmat menyampaikan bahwa dana ini hasil kolaborasi bersama Basnas, BWI hingga perbankan ya, yang disalurkan untuk menyongkong kehidupan lebih dari 52 ribu anak yatim dan disabilitas di seluruh Indonesia. Di mana pendengar, acara tahun ini juga dibuat seperti festival yang seru dengan 5 unit khusus, mulai dari ruang edukasi, kelas soft skill, pasar produk kreatif, panggung ekspresi seni, hingga area lelang karya mereka sendiri. Tentunya dengan ekosistem yang pemberdayaan terpadu ini ya pendengar, pemerintah ingin memastikan anak-anak penyandang disabilitas bisa tumbuh lebih percaya diri dan mandiri lewat karya yang mereka miliki. Ini menjadi sinergi yang sangat indah ya pendengar, karena kepedulian sosial yang dikemas dengan cara kreatif seperti ini jelas memberikan dampak yang jauh lebih mendalam serta memanusiakan teman-teman kita penyandang disabilitas.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Pendengar, di hari Sabtu seperti ini memang menjadi waktu yang pas ya untuk kita bersantai, seperti menonton film, mendengarkan musik di Pro 1 ya, ataupun melukis di rumah untuk menyalurkan hobi ya. Nah, kalau kita bicara soal melukis, ternyata seni yang satu ini punya media yang kuat untuk menyalurkan kesetaraan sekaligus membuktikan kalau kreativitas itu tidak hanya dibatasi oleh kondisi fisik ya. Di mana Yayasan Rumah Difabel Indonesia baru saja menggelar workshop melukis bertajuk Ayo Bebaskan Imajinasimu dengan Gembira di Galeri Griya Karya Inklusi Kawasan Puspawarno Semarang. Pendengar, acara ini mendatangkan langsung pelukis surrealis ternama Giovanni Susanto yang pastinya telaten membimbing teman-teman difabel mulai dari teknik dasar sampai cara menuangkan ide ke atas kanvas. Dan juga untuk kegiatan seperti ini bukan hanya seperti kelas menggambar biasa ya pendengar, melainkan juga menjadi rangkaian awal dari peluncuran Akademi Inklusi Bersinar sebagai pusat pelatihan vokasi dan kemandirian ekonomi mereka. Founder Rumah Difabel Indonesia Ibu Noviana Dipiantari ini juga menegaskan kalau teman-teman disabilitas ini tidak butuh dikasihani, melainkan butuh kesempatan dan ruang yang setara. Ini juga terbukti ya pendengar bahwa karya-karya mereka ini sudah banyak diadopsi oleh kolektor, bahkan dikoleksi oleh para tokoh penting mulai dari jajaran wali kota Semarang sampai CEO UNICEF. Wah, hebat sekali ya pendengar melihat karya-karya yang lahir dari jemari teman-teman kita penyandang disabilitas. Ini juga menjadikan semangat untuk kita semua yang pendengar bahwa keterbatasan fisik ini bukan menjadi penghalang selama ada ruang dan kesempatan yang adil untuk mereka terus berkarya.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pendengar, biasanya kalau kita sedang berkumpul bersama teman, obrolan santai memang selalu menjadi topik yang selalu dibicarakan ya pendengar. Nah, tapi biasanya ada terlintas topik mengenai pekerjaan yang ternyata saat ini juga masih banyak diperbincangkan ya pendengar. Apalagi untuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas yang tantangannya juga pasti jauh berkali-kali lipat untuk mereka bisa tembus ke sektor formal ataupun perusahaan besar ya. Tetapi ternyata pendengar, di luar sana sudah mulai banyak instansi yang sadar kalau bakat dan ketekunan itu tidak memandang kondisi fisik ya. Salah satunya juga ada kabar baik dari PT Permodalan Nasional Mandiri atau PNM yang berkomitmen untuk menggandeng melalui program vokasi disabilitas khusus bagi 30 penyandang disabilitas di Gedung Islamic Center Brebes. Selama 5 hari penuh, para peserta ini juga digembleng dengan pelatihan intensif sebagai operator jahit sepatu yang difasilitasi oleh Ruang Amal Indonesia. Dan juga pendengar, program ini tidak hanya sekedar memberikan teori atau pelatihan biasa saja, tapi kurikulumnya sudah disesuaikan dengan kebutuhan industri manufaktur alas kaki ya, di mana mereka setelah lulus nanti para peserta bisa langsung diberikan kesempatan untuk mengikuti proses penempatan kerja di perusahaan-perusahaan industri sepatu besar yang beroperasi di wilayah Brebes ya. Direktur Utama PNM Bapak Kindaris menyampaikan bahwa setiap orang punya potensi untuk berkembang asalkan diberikan akses yang tepat ya. Lagi-lagi juga diberikan akses dan ruang ya pendengar ya. Nah, untuk mematahkan hambatan yang selama ini teman-teman difabel hadapi dalam meraih kemandirian ekonomi, ini juga menjadi langkah yang sangat baik ya pendengar. Pastinya juga lewat keterampilan dari teman-teman yang diberikan ruang, diberikan kesempatan, bisa menjadikan mereka jauh lebih percaya diri dan mampu bersaing secara profesional dan membantu perekonomian keluarga mereka pastinya. Dan juga pendengar, kami informasikan nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta ya dalam dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Laga grup Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Ousmane Dembele mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has painted a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat dini hari tadi. Ousmane Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan Kylian Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgar berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya, tentu saja 3 gol dari Ousmane Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia, meskipun ini masih fase grup. Saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismaïla Sarr pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Isik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak dari tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembélé tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Bleus menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembélé dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembélé di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembélé di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksplor eksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu, ini memperlihatkan kalau memang Dembélé mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembélé ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembélé di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya, kemudian pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembélé memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya gitu ya, menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembélé mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensif 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya, ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembélé Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Iya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48 hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu, TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten 3 Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola, serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya, naik atap ya, tengah malam pakai parabola itu. Aduh, sekarang keren, seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI, untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten 3 Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, itu rame karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini rame, terlihat keakraban persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari VIM Steward di sela-sela Free Practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel Steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan Steward, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pembalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pembalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Bezeki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Bezeki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajap gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selvie Rundonuwu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Good evening to everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya, dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And even that, we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pak, bukan merupakan foul, but still, he made a score. Wow.

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan akademi olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, baru saja kita mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta ya. Dan dari Jakarta kita kembali ke RRI Semarang ya pendengar. Dan siang hari ini kami akan hadirkan untuk Anda informasi mengenai Bupati Demak salurkan bantuan sosial bagi kelompok rentan, yang akan disampaikan oleh reporter kami Bahtiar. Bahtiar, silakan infonya.
1: Ya, Nadira dan pendengar, Bupati Demak Estiana menyerahkan secara simbolis bantuan sosial kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas dan Anak Yatim pada Festival dan Apresiasi Karya Perempuan di Sport Center Kabupaten Demak. Kegiatan tersebut dirangkaian dengan peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tingkat Kabupaten Demak. Bupati menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Demak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Menurutnya, bantuan yang diserahkan meliputi bantuan sosial kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA Darul Falah sebesar 71,5 juta, kepada LKSA Darul Hadlona sebesar 48 juta, serta ke LKSA Nurus Saadah sebesar 33,5 juta. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan atensi rehabilitasi sosial berupa program usaha ekonomi produktif bagi penyandang disabilitas. Bantuan tersebut mencakup 40 unit kursi roda, kruk untuk lansia dan anak, bantuan nutrisi bagi penyandang disabilitas dan lansia, perlengkapan sekolah, serta santunan kepada 10 anak yatim. Bupati mengatakan bantuan sosial tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Demak untuk memastikan kelompok rentan memperoleh perhatian serta dukungan agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Ia juga menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan lembaga sosial serta masyarakat sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata di Kabupaten Demak. Demikian hadirin yang dapat saya informasikan kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Bahtiar atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Demikian ya pendengar, informasi dari reporter kami Bahtiar mengenai Bupati Demak salurkan bantuan sosial bagi kelompok rentan. Dan kami informasikan untuk Anda, azan zuhur di kota Semarang dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu religi.

Puasalah sehari dan berbukalah sehari, karena yang demikian itu adalah seutama-utamanya puasa. Itulah puasa saudaraku Daud alaihi salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa Daud adalah puasa yang dilakukan secara selang-seling, yakni sehari berpuasa dan sehari berbuka. Sesuai dengan namanya, puasa ini diajarkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Dalam Al-Quran, Nabi Daud alaihi salam dikisahkan memiliki banyak keistimewaan, mulai dari disebut sebagai nabi yang mampu melunakkan besi kokoh, memiliki suara yang merdu, bahkan membuat angin dan burung kagum, hingga memiliki fisik yang kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebut bahwa puasa Daud yang diajarkan oleh Nabi Daud alaihi salam merupakan salah satu puasa yang utama.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meminta PT Toyota Astra Financial Service atau TAFS memperbaiki tata kelola penagihan pembiayaan. Langkah tersebut dilakukan setelah OJK menyelesaikan pendalaman atas dugaan tindak kekerasan saat penarikan agunan di Serang, Banten. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan data, dokumen, dan klarifikasi dari manajemen TAFS. Proses tersebut merupakan tindak lanjut pemanggilan yang dilakukan OJK pada Juni 2020. Hasil pendalaman menunjukkan adanya indikasi tindakan petugas lapangan pihak ketiga tidak sesuai ketentuan. Tindakan tersebut juga dinilai tidak memenuhi perjanjian kerjasama maupun standar operasional prosedur. Pemerintah terus memastikan terpenuhinya kebutuhan energi masyarakat termasuk kebutuhan listrik nasional secara berkelanjutan. Pemerintah telah mengamankan sekitar 141 juta metrik ton batubara dari total kebutuhan tahunan sebesar 154 juta metrik ton. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebelumnya menahan sementara pengiriman ekspor batubara tertentu untuk menjaga pasokan domestik. Langkah tersebut dilakukan guna mengamankan ketersediaan batubara dengan nilai kalori sesuai kebutuhan energi primer pembangkit listrik PT PLN Persero.
1: Info Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kabar seputar ibadah haji tampaknya masih terus hadir ya pendengar. Karena mengingat baru saja kita melewati momentum besar-besaran pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Biasanya kalau kita bicara soal haji maupun ibadah umroh, pemandangan yang paling lumrah kita lihat di Indonesia adalah ramainya rombongan pengantar ya. Kadang yang berangkat cuma satu orang, tapi yang ikut mengantar ke bandara bisa satu bus sendiri ya. Tradisi penuh kehangatan khas masyarakat kita ini sering membuat area terminal bandara menjadi padat ya pendengar. Untuk menyiasati hal tersebut, pengelola bandara terbesar di Indonesia rupanya punya strategi baru agar para jemaah maupun penumpang reguler bisa sama-sama nyaman ya. PT Angkasa Pura Indonesia atau Incheonhe Airport selaku pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta secara resmi mengumumkan akan memusatkan keberangkatan jemaah umroh di Terminal 2F mulai 1 Juli 2026 mendatang. Kebijakan yang mengacu pada surat edaran Dirjen Perhubungan Udara ini diambil untuk menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih tertib, tertata, dan nyaman bagi para jemaah saat tiba ataupun sejak tiba di bandara hingga terbang ke Tanah Suci. General Manager Bandara Suta Bapak Heru Karyadi juga menjelaskan pendengar bahwa terminal khusus seluas lebih dari 27 meter persegi ini nantinya akan steril dari penumpang reguler dan sudah dilengkapi masjid megah berkapasitas 1.000 jemaah serta 20 counter check-in khusus. Pengalian ini akan dilakukan secara bertahap dimulai pada 1 Juli untuk maskapai Lion Air Hainan dan Saudi ya. Kemudian disusul oleh maskapai internasional lainnya pada pertengahan Juli. Ini menjadi langkah yang sangat bagus ya pendengar agar nantinya para jemaah bisa lebih fokus dan khusyuk memulai perjalanan ibadahnya tanpa harus berdesakan dengan penumpang umum lainnya.

0: Bagaimana cara mengenali bakat dan minat seorang anak? Berikut penjelasan analis kesejahteraan keluarga Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, Fajar Wahyu Nugroho Esos.
1: Nah, kalau menentukan bakat dan potensi anak, biasanya yang pertama harus kita tanya terlebih dahulu. Mereka itu kira-kira sukanya apa? Apakah dia suka olahraga atau apa? Dia suka menggambar. Dari situ kita nanti berikan apa yang dia suka dulu. Nah, ketika misalnya dia suka menggambar, maka kita coba ajarkan mereka untuk melukis, menggambar. Nah, dari situ dia bisa nggak konsisten. Nah, dia konsisten terus, dia punya lukisannya bagus, maka mungkin dia potensi di situ. Kalau mungkin tidak berpotensi untuk menggambar, nah kita bisa alihkan ke kegiatan yang dia suka lainnya gitu. Bisa mbak itu, atau yang kedua bisa berkonsultasi dengan pihak-pihak profesional, misalnya guru BK atau psikolog, ini kira-kira itu bakat anak saya di mana. Itu kan sudah banyak tes-tes bakat minat untuk anak. Kalau tidak, ketika kita belum tahu nih bakat minat anak kita apa, selain kita tanya ke psikolog, kita juga bisa untuk menanyakan orang-orang terdekatnya, kira-kira kalau anak-anak yang di usia segini ini enaknya dilatih apa, kita sharing dengan orang tua lainnya yang pernah memiliki anak di usia yang

Satu informasi untuk Anda pendengar di siang hari ini ya. Biasanya kita kalau mengenal batik itu banyak sekali jenisnya ya pendengar. Ada batik tulis, ada batik ekoprint ya, yang dimana pendengar ada kabar dari Bekasi. Ini mereka baru saja menampilkan karya batik mangrove yang di untuk kegiatan ajang fashion show ya di Pekan Kerajinan Jawa Barat atau PKJP 2026. Untuk karya tersebut juga diperagakan langsung oleh pelaksana tugas atau PLT Kabupaten Bekasi, Bapak Asep Surya Atmaja dan pastinya istrinya Nia Yuniawati Asep ya. Dan kalau kita mengenal batik mangrove sendiri, pendengar, ini juga menjadi salah satu batik ekoprint yang dibuat dengan teknik ekoprint menggunakan dedaunan mangrove sebagai motif alami sehingga menghasilkan karya yang ramah lingkungan sekaligus memiliki karakter khas pesisir Kabupaten Bekasi. Bupati Bekasi Pak Asep juga menyampaikan bahwa kehadiran Kabupaten Bekasi pada PKJP bukan hanya sekedar mengikuti pameran, tetapi juga bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkenalkan potensi ekonomi kreatif yang berbasis budaya dan kearifan lokal, di mana menurutnya batik ekoprint merupakan potensi lokal yang dapat diolah menjadi produk bernilai tinggi ya, tentunya juga jika didukung dengan inovasi, kreativitas, serta pembinaan yang berkelanjutan. Tentunya Pak Asep ini juga memberikan apresiasi kepada Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranasda ya Kabupaten Bekasi yang aktif membina para pengrajin dan pelaku UMKM sehingga mampu menghadirkan karya-karya terbaik dalam ajang PKJP 2026. Dan untuk acara fashion show dan juga kegiatan pameran itu, pendengar, dilaksanakan di Trans Studio Mall Bandung dari tanggal 26 hingga 28 Juni 2026 ya, yang pastinya menampilkan produk unggulan ekonomi kreatif dari 27 kabupaten kota se-Jawa Barat, di mana mereka akan menampilkan produk meliputi kerajinan, kuliner, dan aneka produk kreatif lainnya. Jadi mumpung sekarang masih tanggal 27, pendengar, masih ada satu hari lagi ya, Anda bisa memanfaatkan waktu weekend ini ya. Untuk Anda yang sedang di Jawa Barat, boleh mampir ya di Trans Studio Mall Bandung untuk menyaksikan secara langsung kegiatan PKJP 2026. Dan juga kami informasikan untuk Anda ya pendengar, kami pastinya akan terus hadirkan informasi dan juga musik terbaik ya.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sindiran gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Gah, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang ya. Dan biasanya pendengar, kalau kita mendengar kata nuklir atau radiasi, sebagian besar dari kita mungkin langsung membayangkan adegan menegangkan di film-film aksi ya pendengar, ataupun film fiksi ilmiah ataupun bencana besar di luar negeri ya. Karena memang pendengar tidak bisa dipungkiri, riset teknologi canggih seperti ini juga punya resiko yang sangat tinggi. Makanya dibutuhkan juga standar keamanan dan kesiapsiagaan yang tidak main-main ya, untuk mencegah terjadinya kebocoran. Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Riset Negara kita juga baru saja menggelar simulasi besar-besaran untuk menguji mental dan kesiapan para petugas. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menggelar latihan kedaruratan bahaya radiasi nuklir di kawasan Sains Taman Sari BRIN Bandung. Simulasi berskala besar ini dipimpin langsung oleh Wakil Kepala BRIN Bapak Amrula Oktavian. Dan dalam pelatihan ini, para petugas diuji lewat 3 skenario darurat secara bertahap, mulai dari mendeteksi kebocoran awal, mengisolasi area, mengevakuasi korban, melakukan dekontaminasi radiasi hingga penanganan medis. Pihak BRIN menegaskan bahwa latihan ini bukan hanya sekedar formalitas pendengar untuk memenuhi aturan atau regulasi saja ya, melainkan juga sebagai investasi strategis demi membangun budaya keselamatan yang tinggi agar penanganan bisa berjalan cepat dan terpadu. BRIN juga tentunya menggandeng lintas instansi mulai dari Bapeten, unsur TNI, Polri, pemadam kebakaran, hingga tim medis dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Wah, ini juga menjadi langkah antisipasi yang sudah sangat matang ya dipersiapkannya ya pendengar. Karena dalam dunia riset teknologi seperti nuklir, mencegah dan siap siaganya jauh lebih baik ya, demi melindungi keselamatan masyarakat dan lingkungan sekitar. Dan pendengar, jangan kemana-mana ya, karena nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda berita lintas siang. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Ketika berpergian menggunakan kereta api, pernahkah Anda mendengar suara peluit ketika kereta akan diberangkatkan? Ternyata suara peluit ini ada maknanya. Dalam dunia perkeretaapian Indonesia, ada tiga simbol yang dikenal dengan semboyan 40, 41, dan 35. Pada semboyan 40, petugas berdiri mengacungkan etblek

berwarna hijau, kemudian membunyikan peluit. Semboyan 40 ini menjadi tanda pemberian izin kepada kondektur bahwa kereta siap diberangkatkan. Kemudian, kondektur akan menjawabnya dengan semboyan 41. Caranya dengan membunyikan peluit sebagai tanda kondektur memberikan perintah berangkat kepada masinis. Tanda mengerti kereta akan diberangkatkan, masinis menjawabnya dengan semboyan 35. Caranya dengan membunyikan klakson. Sistem persinyalan ini sudah ada sejak zaman Belanda. Sebagian stasiun di Indonesia masih menggunakannya seperti KAI Daerah Operasi atau Daop 2 Bandung. Sedangkan sebagian lainnya ada yang mengalami perubahan seiring perkembangan teknologi dan tingginya lalu lintas kereta api.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Presiden Prabowo tahun 2025-2029 terkait dengan astacita sektor perumahan.
3: Untuk saat ini kita melaksanakan pelatihan dengan basis anggaran ke APBN.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, pemerintah Kabupaten Purworejo terus mengakselerasi program pembangunan 3 juta rumah. Program prioritas astacita Presiden Prabowo Subianto tahun 2025 hingga 2029. UPTD Balai Latihan Kerja atau BLK Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja atau Dinkop UMKM dan Naker Kabupaten Pekalongan kembali membuka program pelatihan vokasi nasional atau PVN 2026 batch 3 yang didanai APBN. Saya Nadira menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Purworejo terus mengakselerasi program pembangunan 3 juta rumah, program prioritas astacita Presiden Prabowo Subianto 2025 hingga 2029. Salah satu langkah nyatanya dengan pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung atau PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Berikut laporan Agus Sulistia.
2: Presiden Prabowo tahun 2025-2029 terkait dengan astacita sektor perumahan.
4: Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut surat keputusan bersama 3 menteri tentang percepatan program 3 juta rumah. Melalui aturan itu, pemerintah daerah diberi kewenangan membebaskan retribusi PBG dan PPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kepala Bidang Cipta Kerja dan Bina Konstruksi DPUPR Kabupaten Purworejo, Rizky Hozari menjelaskan bahwa kriteria MBR yang bisa mendapatkan fasilitas pembebasan retribusi diberikan untuk dua kategori. Pertama, rumah subsidi dari pengembang dengan harga jual maksimal 166 juta per unit. Kedua, rumah swadaya yang dibangun masyarakat dengan nilai bangunan maksimal 259 juta.
2: SKP 3 Menteri nomor 03.HK -KPTS-MN-2024. Jadi di dalam SKP 3 Menteri itu Bupati atau pemerintah daerah kabupaten itu punya kewenangan untuk mendukung program tersebut, yaitu terkait dengan pembebasan retribusi persetujuan bangun gedung bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta pembebasan PPHTB.
4: Ditambahkannya, untuk rumah subsidi, pengembang wajib bekerjasama dengan bank penyalur KPR subsidi dan mengajukan melalui sistem informasi manajemen bangunan gedung. Sementara itu, Bambang, salah satu warga Kelurahan Sujanjuru Tengah, mengapresiasi dengan dibangunnya rumah subsidi program 3 juta rumah Presiden Prabowo di daerahnya.
5: Kalau programnya ya bagus, menurutku ya, tapi kan kembali lagi teknis di lapangan ini kan kadang-kadang yang bikin nyeleneh.
4: Rizky menambahkan seluruh data pembebasan retribusi dilaporkan berkala ke Kementerian Dalam Negeri. Ia berharap kebijakan ini bisa meringankan beban MBR sehingga target nasional 3 juta rumah pada 2029 bisa tercapai. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: UPTD Balai Latihan Kerja atau BLK Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja atau Dinkop UMKM dan Naker Kabupaten Pekalongan kembali membuka program pelatihan vokasi nasional atau PVN 2026 batch 3 yang didanai APBN. Program ini menjadi peluang bagi para pencari kerja untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperbesar peluang memperoleh pekerjaan maupun merintis usaha sendiri. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
3: Untuk saat ini kita melaksanakan pelatihan dengan basis anggaran dari APBN.
6: Program ini ditujukan bagi pencari kerja yang ingin memperoleh kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Melalui pelatihan berbasis kompetensi, peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan teori, tetapi juga keterampilan praktek yang dapat menjadi bekal memasuki pasar kerja maupun membuka usaha mandiri. Disampaikan Kepala UPTD BLK Kabupaten Pekalongan, Sajidin Jumat, masyarakat khususnya para lulusan SMA, SMK, sederajat, dan pencari kerja untuk memanfaatkan kesempatan tersebut karena seluruh biaya pelatihan ditanggung pemerintah. Ditambahkan pada P3 tahun 2026 ini, BLK Kabupaten Pekalongan membuka 5 program pelatihan.
3: Kami sudah tahap pembukaan pelatihan. Silakan kepada warga masyarakat Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya maupun Indonesia, karena ini bersumber anggaran dari APBN, kita tidak spesifik mengunci peruntukan itu warga.
6: Selain memperoleh keterampilan sesuai bidang yang dipilih, peserta juga akan mendapatkan berbagai fasilitas pelatihan. Fasilitas tersebut antara lain pelatihan gratis, konsumsi makan siang, seragam pelatihan, BPJS ketenagakerjaan, bantuan uang transport, modul pelatihan, e-sertifikat pelatihan, hingga sertifikat kompetensi dari BNSP. Dalam kesempatan tersebut, salah satu calon peserta pelatihan menyampaikan, kegiatan ini sangat ditunggu oleh lulusan SMA atau SMK sederajat di tahun 2026 ini.
7: Alhamdulillah terbantu, Mas. Kan bisa ada keterampilan baru, siapa tahu punya ada loh peluang kerja baru, kan nanti bisa masuk sesuai dengan keahlian yang dilatihkan di BLK.
6: Selain tak dapat mendapatkan pengalaman, dengan adanya pelatihan ini mampu meningkatkan kompetensi mereka jika nanti harus bersaing di dunia industri ataupun dunia kerja. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Islam Negeri Salatiga mengukuhkan lebih dari 3.000 guru profesional dalam sebuah prosesi pengambilan sumpah. Kehadiran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam acara tersebut menegaskan pentingnya peran guru sebagai arsitek peradaban dan pembimbing karakter di era digital. Selengkapnya dilaporkan Eka Gunadarma Sakti.
8: Kebetulan ada undangan dari Civitas Akademika di UIN Salatiga dalam rangka kegiatan pengambilan sumpah jabatan profesi.
9: Universitas Islam Negeri atau UIN Salatiga mengukuhkan sebanyak 3.167 guru profesional pendidikan profesi guru dalam jabatan di Gedung Auditorium Student Center Kampus 3. Ribuan peserta resmi menyandang gelar guru profesional setelah pihak kampus menyatakan mereka lulus uji kompetensi mahasiswa. Acara pengukuhan ini turut menghadirkan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN, Wi Haji, yang memberikan orasi ilmiah sekaligus menandatangani nota kesepahaman kerjasama. Menteri Wi Haji menegaskan bahwa guru memegang peran penting yang tidak tergantikan sebagai arsitek peradaban.
8: Saya sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang ada tanggung jawab namanya siklus kehidupan, salah satunya adalah memastikan generasi masa depan kita baik-baik saja. Dan guru adalah arsitek para generasi masa depan. Karena itu kita tadi hanya pesan dua hal. Satu, ayo kita pakai hati.
9: Di tengah maraknya judi online, pornografi hingga perundungan cyber, pemerintah menuntut para guru untuk tidak hanya sekedar mengajar, tetapi juga aktif menjadi pembimbing karakter bagi generasi muda. Sebagai alumni UIN Salatiga, Menteri Wi Haji mengingatkan para tenaga pendidik agar selalu berhati-hati dalam memanfaatkan kemajuan zaman. Ia menekankan bahwa pendidikan tidak boleh sekedar memindahkan ilmu pengetahuan, tetapi harus mencakup transfer nilai kehidupan agar anak didik tidak kehilangan jati dirinya sebagai manusia.
8: Yang kedua, teknologi hari ini kalau nggak hati-hati, mohon maaf, teknologi diciptakan untuk melayani manusia, bukan sebaliknya manusia melayani teknologi. Karena itu tidak hanya cukup transfer of knowledge, tapi juga transfer of value. Itu pesan saya, karena mohon maaf, peradaban hari ini luar biasa, kalau nggak hati-hati kita justru tergerus oleh teknologi, kita menjadi robot.
9: Selain membimbing murid, pemerintah juga berpesan agar para guru profesional mampu menjadi jembatan komunikasi yang aktif antara pihak sekolah dan orang tua. Melalui sinergi pendidikan ini, tenaga pendidik dapat memastikan setiap anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang bahagia dan suportif. Dari Salatiga, Eka melaporkan. RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah menggelar sidang adjudikasi antara LSM Biota Kendal selaku pemohon melawan Kepala SD Negeri 1 Sukodono Kendal. Berikut laporan selengkapnya.
10: Dengan ini menyatakan mencabut pernyataan saya pada persidangan adjudikasi klarifikasi 1 di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.
11: Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah menggelar sidang adjudikasi antara LSM Biota Kendal selaku pemohon melawan Kepala SD Negeri 1 Sukodono Kendal selaku termohon. Sidang yang diketuai Moh Asropi tersebut dihadiri kedua belah pihak. Ketua LSM Biota Kendal Muhammad Solikin mengatakan pihaknya mengajukan informasi ke SD Negeri 1 Sukodono terkait fotokopi salinan LPJ dan SPJ Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS. Majelis Komisioner mempertanyakan legal standing khususnya ADART LSM Biota Kendal. Dalam sidang dengan agenda klarifikasi kedua tersebut, pemohon mencabut pernyataannya pada sidang klarifikasi pertama terkait jenjang kepengurusan LSM Biota.
10: Dengan ini menyatakan mencabut pernyataan saya pada persidangan adjudikasi klarifikasi 1 di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2026 yang menyatakan penyebutan adanya hierarki organisasi di kelembagaan LSM Biota terkait jenjang kepengurusan DPP, DPD, dan DPC.
11: Solikin menerangkan pihaknya mengajukan sidang adjudikasi karena termohon tidak memberikan informasi yang diminta. Sementara itu, Kepala SD Negeri 1 Sukodono Nia Rosyati selaku termohon mengatakan pihaknya telah mencantumkan informasi tentang pemasukan dan pengeluaran dana BOS di papan pengumuman sekolah. Menurutnya semua orang bisa melihat informasi tersebut termasuk pemohon. Menurutnya untuk dapat memberikan salinan data tersebut membutuhkan izin dari Dinas Pendidikan.
12: Dia meminta fotokopi salinan SPC LPC BOS, tetapi dari pihak sekolahan tidak memberikan. Kami dari pihak sekolahan menunjukkan penggunaan dana BOS, RAB BOS, pengeluaran pemasukan itu di papan pengumuman yang ada di sekolahan. Sudah kami tunjukkan kepada beliau.
11: Di akhir sidang, pimpinan majelis memutuskan putusan sela karena surat pengajuan keberatan dari pemohon belum memenuhi batas waktu 10 hari kerja sesuai dengan aturan yang ada. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, peran bidan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam apresiasi dari pemerintah Kabupaten Rembang. Berikut laporan selengkapnya.
13: Semua mengawal kehidupan sejak mulai dari dalam kandungan.
14: Peran bidan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Rembang. Selain mendampingi ibu hamil dan proses persalinan, bidan dinilai menjadi garda terdepan dalam mendukung berbagai program kesehatan, termasuk penurunan angka kematian ibu AKI, angka kematian bayi AKB, dan percepatan penanganan stunting. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Dr. Ali Sofii saat menghadiri lomba paduan suara dalam rangka hari ulang tahun ke-75 Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Rembang di Pendopo Museum Raden Ayu Kartini, Rembang. Menurut Ali, kontribusi bidan selama beberapa tahun terakhir berdampak positif terhadap capaian indikator kesehatan. Ia menyebut angka kematian ibu mengalami penurunan signifikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Ia menambahkan angka kematian bayi juga terus menurun dan kini berada di bawah 100 kasus per tahun.
13: Ibu kami harapkan turut andil di dalamnya melalui kompetensi dan profesionalismenya untuk ikut menyukseskan transformasi kesehatan tersebut. Di sisi lain, program-program pemerintah juga harus kita sukseskan. Dan
14: Ketua IPI Kabupaten Rembang, Sri Sulastri, mengatakan peringatan HUT ke-75 IPI diisi dengan berbagai kegiatan sosial, mulai dari bakti sosial pelayanan KB hingga lomba paduan suara. Ia juga menjelaskan, lomba paduan suara tidak sekedar menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana untuk mengingatkan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Mars IPI.
15: Tujuannya kenapa paduan suara adalah untuk mengingatkan kembali apa artinya yang kami tercinta dan ini. Kita
14: bekerja
15: dengan tulus, ikhlas.
14: Peringatan HUT ke-75 IPI menjadi momentum untuk memperkuat komitmen para bidan dalam mendukung pembangunan kesehatan di Kota Garam. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Persiapan atlet para tenis meja NPCI Kota Semarang telah mencapai 70% menuju Pekan Paralimpik Provinsi atau Peparprov Jawa Tengah 2026. Jajaran pelatih terus menggenjot latihan atlet hingga mendekati event olahraga disabilitas terbesar di Jawa Tengah saat ini. Berikut laporan selengkapnya.
16: Di NPC bisa mendapatkan juara.
17: Jajaran pelatih para tenis meja Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPC Kota Semarang menggenjot performa atlet sebagai persiapan menghadapi Pekan Paralimpik Provinsi atau Peparprov Jawa Tengah 2026. Program latihan terarah dan terukur dilakukan untuk mematangkan skill dan teknik atlet para tenis meja Kota Semarang. Pelatih para tenis meja NPC Kota Semarang, Sriyono, menyebut progres persiapan anak asuhnya saat ini telah mencapai 70% menuju Peparprov. Menurutnya, dengan sisa waktu yang ada, peningkatan performa atlet para tenis meja Kota Semarang masih dapat dimaksimalkan.
16: Pelatih dan atlet dengan semangat berlatih, kita pakai uang, kita harus maksimal mungkin untuk berlatih dengan sesungguhnya supaya atlet-atlet di NPC bisa mendapatkan juara.
17: Sementara itu, Ketua Umum NPC Kota Semarang, Nur Solikin, mengapresiasi kerja keras jajaran pelatih dan atlet para tenis meja dalam mempersiapkan diri menuju Peparprov. Pihaknya berharap semangat dan daya juang pelatih dan atlet ini dapat terus membara hingga pelaksanaan Peparprov Jawa Tengah 2026. Lebih lanjut, Nur Solihin mengatakan prestasi para tenis meja Kota Semarang menjadi runner-up di kejuaraan provinsi atau kejurprov NPCI Jawa Tengah tahun 2025. Pihaknya berharap prestasi ini dapat terus ditingkatkan lagi di event Peparprov Jawa Tengah 2026. Boweranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, sebanyak 300 peserta mengikuti kejuaraan Kabupaten Piala PBSI Kabupaten Kendal tahun 2026. Kejuaraan digelar di Gor Sport Center Kendal selama 3 hari, mulai Jumat 26 Juni kemarin. Berikut laporan selengkapnya.
18: Pertandingan ini sebagai momentum melihat hasil pembinaan dari pelatih-pelatih selama ini.
19: Sebanyak 300 peserta mengikuti kejuaraan Kabupaten Kejurga PBSI Kabupaten Kendal tahun 2026. Kejuaraan digelar di Gor Sport Center Kendal selama 3 hari mulai Jumat 26 Juni kemarin. Kejurga PBSI Kendal mempertandingkan 17 kelas mulai usia pradini sampai ganda veteran. Total hadiah yang disediakan sebesar Rp36 juta. Ketua Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kendal Muhammad Iqbal Adila mengatakan kejuaraan ini sebagai momentum untuk melihat hasil pembinaan klub-klub bulu tangkis di Kabupaten Kendal. Juga menjaring bibit-bibit unggul yang akan mewakili Kabupaten Kendal ke tingkat karesidenan, provinsi maupun nasional.
18: Melihat hasil pembinaan dari pelatih-pelatih selama ini, ofisial, orang tua yang telah bekerja keras, ya hasilnya bisa dilihat salah satunya dari kejuaraan yang dibuat hari ini.
19: Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari berharap dari kejurga PBSI ini akan lahir atlet-atlet bulu tangkis di Kendal yang handal. Oleh karena itu, pembinaan atlet-atlet bulu tangkis harus ditingkatkan agar bisa mendongkrak kembali untuk meraih kejayaan.
20: Ya, harapannya tentunya nanti dengan semakin seringnya mengadakan kegiatan-kegiatan kejuaraan, nanti tentunya bulu tangkis di Kabupaten Kendal ini akan melahirkan atlet-atlet dan akan bangkit kembali.
19: PBSI Kendal yang dipegang pengurus muda ini akan terus melakukan pembinaan kepada para atlet dengan penuh semangat. Program-program di pengkap PBSI Kendal yang semakin ditingkatkan untuk memperjuangkan PBSI Kendal meraih kejayaan. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menuju Piala Dunia 2026.
0: Pendengar, kemenangan telak Prancis 4-1 atas Norwegia pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026 dinilai menjadi bukti kekuatan Les Blues sebagai salah satu kandidat juara. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
21: Tidak saya duga ya, karena saya pikir sebelumnya Norwegia itu juga akan mampu meladeni.
22: Kemenangan telak Prancis 4-1 atas Norwegia pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026 dinilai menjadi bukti kekuatan Les Blues sebagai salah satu kandidat juara. Hasil tersebut sekaligus mengukuhkan Prancis sebagai juara grup. Pecinta sepak bolaan mengaku tidak menyangka pertandingan akan berakhir dengan selisih gol yang cukup lebar. Menurutnya sebelum laga dimulai, ia memperkirakan Norwegia masih mampu memberikan perlawanan meski tetap berpeluang kalah. Ia menilai Norwegia sebenarnya memiliki sejumlah permainan berkualitas, namun absennya dua bintang tersebut dinilai membuat kekuatan tim berkurang signifikan. Aan menambahkan keputusan melakukan rotasi kemungkinan diambil karena Norwegia menganggap status juara grup tidak terlalu krusial. Namun menurutnya strategi tersebut justru membuat mereka kesulitan mengimbangi permainan cepat Prancis.
21: Tidak saya duga ya, karena saya pikir sebelumnya Norwegia itu juga akan mampu meladeni Prancis. Ya mungkin tetap kalah, cuman kalahnya mungkin kalah tipis ya. Tapi ternyata Prancis masih sangat terlalu superior untuk Norwegia. Padahal di Norwegia itu juga ada beberapa bintang yang sedang moncer ya, seperti Asgard, terus kemudian kipernya itu juga bukan kiper yang sembarang.
22: Sementara itu kemenangan atas Norwegia semakin menegaskan dominasi Prancis di grup I. Aan menilai Les Bleus tampil meyakinkan sepanjang fase grup dan layak menyandang status sebagai tim terkuat di grup tersebut. Menurut Aan, penampilan penyerang Usman Dembele menjadi pembeda dalam laga tersebut. Hat-trick yang diciptakan Dembele menunjukkan efektivitas lini serangan Prancis sekaligus menjadi modal berharga menghadapi babak gugur. Ia optimis status juara grup akan memberikan keuntungan bagi Prancis saat memasuki babak 32 besar karena berpeluang menghadapi lawan dengan tingkat kesulitan yang lebih ringan dibandingkan tim yang lolos sebagai runner-up grup. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian berita lintas yang kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadira, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Demikian berita lintas yang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Dari tadi ada plang tulisannya titik berkumpul. Kita harus sering ngumpul di situ apa gimana sih?
1: Ya wajar lah, gedung besar kayak gini itu ada dan wajib punya titik kumpul. Masa kamu gak tahu maksudnya titik berkumpul? Titik berkumpul atau emergency assembly point adalah sebuah tempat atau lokasi yang digunakan oleh masyarakat atau penghuni gedung untuk berkumpul jika terjadi sebuah bencana.
0: Kalau ada bencana?
1: Iya, jadi titik itu digunakan untuk melakukan evakuasi sementara saat terjadi bencana seperti gempa bumi, kebakaran, bencana alam, tumpahan bahan kimia, dan kejadian darurat lainnya.
0: Oh gitu, jadi kalau kita kemana-mana, kalau jalan ke gedung atau mall, itu harus diapalin tuh titik berkumpul.
1: Betul, kita harus tahu nih titik berkumpul untuk mempermudah proses evakuasi. Oh.

0: Masih bersama kami pendengar di 100%
1: Indonesia. Siang hari ini Aldi sama Nadira menemani Anda pendengar di hari Sabtu sekarang ya.
0: Dan pasti ini juga menjadi weekend terakhir di bulan Juni ya.
1: Gak tahu nih, ini apakah menjadi weekend yang menyenangkan atau enggak. Karena tanggal tua Nat ya. Dan juga mungkin kemarin orang tua udah banyak yang liburan sama anaknya kan. Masih ada waktu sampai pertengahan Juli. Jadi pada gak tahu nih sibuk atau gimana. Karena zaman sekarang kayaknya dunia tuh bergerak dengan lebih cepat gitu ya. Kayak tren juga lebih cepat ganti. Kayak belum ada apa-apa, belum ngikutin nih udah pada hilang dulu atau apa gitu.
0: Iya, apalagi FYP di sosial media itu, wah itu cepet banget ya.
1: Kalau sekarang kita, lagi apa sih yang FYP itu?
0: Apa ya, kalau aku lihat dari teman-teman aku yang terdekat itu mereka suka lari.
1: Oke, okay, olahraga ya.
0: Olahraga, bagus sih itu ya.
1: Ada yang bilang bahwa milenial tuh sekarang lagi... Pokoknya kalau kamu follow akun-akun milenial itu kalau nggak olahraga, itu kalau nggak padel, lari, sepedaan, yoga, ya pasti kegiatan-kegiatan yang kayak apa ya, ya bahkan panjat tebing atau apa gitu. Jadi kayak nggak tahu sih ini apakah bisa dibilang kayak ikut-ikutan tren atau apa gitu, nggak tahu sih aku sih.
0: Ternyata ini juga kalau ikutan-ikutan tren gitu ya Aldi. Ada sebutannya.
1: Apa tuh? FOMO ya?
0: FOMO. Kalau udah sekarang nyebutnya FOMO ya.
1: FOMO itu adalah fear of missing out ya. Artinya orang-orang yang... Kalau aku mentranslatekan tuh kayak... Apa-apa harus ikut. Jadi kayak kalau nggak in aja udah telat. Bahkan juga fashion terutama ya. Mungkin kayak nggak tahu nih. Kayak fashion lebaran lah atau apa. Itu harus itu banget tuh. Harus itu. Tahun ini temanya ini gitu ya mungkin ya.
0: Makanan juga banyak ya.
1: Oh iya. Maca ya kemarin ya. Maca ya.
0: Ada ciki apa ya.
1: Sebelum maca itu... Gak tau nih kalau kita bahas makanan tuh kayak dulu ada yang kayak snack terus dikasih salad-salad gitu loh ya, kasih yang snack ciki gede dia dipotong terus dikasih salad, daging, mayones. Itu kalau kamu ke San Mori pagi tuh itu pasti jualan. Sekarang udah gak laku lagi sekarang. Ya kan?
0: Sekarang gantinya yang maca, yang manis-manis pokoknya.
1: Bahkan juga
0: ya,
1: apa-apa dimacain loh. Yang tadinya gak minuman pun dimaca-macain
0: ya, gitu. Makanan juga. Oke deh, nanti kita lanjutkan.
1: Kita bahas tentang FOMO nih berarti nih ya. Pendapatnya pendengar gimana sih tentang orang yang apa-apa harus ikutan. Karena aku ngerasa aku FOMO nih dalam beberapa hal nih ya. Nanti kita akan bahas lagi ya, sambil pendengar juga mungkin boleh sharing pengalaman FOMO-nya, FOMO apa, ngikutin apa aja. Kita tunggu ya pokoknya ya.
0: Iya, hanya di 100%
1: Indonesia.

0: Ahmad, di kamar nggak ya?
1: Ibu bos. Wah, bawa apa bu?
0: Ini loh, ada opor sama ketupat. Kamu kan nggak mudik. Nih, dihabisin ya. Kasih juga ke teman-teman kamu.
1: Wah, makasih banget ya bu ya. Alhamdulillah, jadi ngerasain lebaran.
0: Mike, di kamar nggak ya? Mike, ini loh ada jajanan.
2: Iya bu. Loh, banyak amat kuenya bu.
0: Iya, anggap saja kue Paskah ya. Nanti dibagi-bagi sama teman.
2: Wah, makasih ya bu ya. Bu.
1: Bu. Kami mau pamit dulu bu.
0: Loh, rame-rame pada mau kemana?
1: Hari ini kita anak-anak kos mau nginep ke rumah Koh Daniel bu.
2: Iya, besok kan ibu merayakan Nyepi. Biar kosannya sepi bu.
0: Oh gitu, ya udah hati-hati ya.
3: Indahnya Indonesia karena toleransinya.

0: Update dulu informasi dari reporter kami Ima mengenai kewaspadaan jadi kunci cegah penipuan digital BI Jateng gandeng OJK dan kepolisian. Ima, silakan infonya.
1: Baik, pendengar dan juga Nadira, maraknya penipuan digital atau scam menjadi perhatian dari BI Jawa Tengah. Seiring meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan agar tidak menjadi korban kejahatan cyber yang terus berkembang dengan berbagai modus. Kepala Kantor Perwakilan BI Jateng, Muhammad Nur Nugroho, mengatakan pelaku penipuan digital kini memanfaatkan beragam cara, mulai dari phishing, rekayasa sosial, hingga penipuan berkedok transaksi belanja maupun investasi. Bahkan modus kejahatan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Menurutnya, korban penipuan digital tidak hanya berasal dari kalangan yang minim literasi digital, tetapi juga dapat menimpa siapa saja. Karena itu, selain meningkatkan edukasi dan literasi keuangan, masyarakat perlu membangun kewaspadaan agar tidak mudah percaya terhadap pesan maupun tautan yang mencurigakan. Untuk memperkuat perlindungan konsumen, BI akan terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat bersama dengan OJK, kepolisian, serta aparat penegak hukum lainnya. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berbagai bentuk penipuan digital sekaligus cara menghindarinya. Deputi Kepala Perwakilan BI Jateng Andi Reina Sari menambahkan, masyarakat yang menjadi korban penipuan digital diimbau segera melapor ke Indonesia Anti-Scam Center atau IASC agar proses pemblokiran rekening tujuan dapat dilakukan secepat mungkin. Menurutnya, kecepatan pelaporan sangat menentukan karena dana hasil kejahatan dapat berpindah ke berbagai rekening dalam waktu singkat sehingga semakin sulit terlacak. Bank Indonesia berharap penguatan literasi dan kewaspadaan masyarakat dapat menekan angka penipuan digital, sekaligus meningkatkan rasa aman dalam memanfaatkan layanan keuangan digital yang terus berkembang. Demikian, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Imba atas informasinya dan selamat bertugas kembali, selamat siang. Dan juga pendengar, itu tadi informasi dari reporter kami Imba. Tentunya kami akan terus update informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beli ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Ya. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi mengenai MBG tetap beroperasi di masa libur sekolah 2026. Mari kita ikuti kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar sebuah unggahan viral di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa program makan bergizi gratis atau MBG dikabarkan tetap berjalan selama libur sekolah semester 2 pada 2026. Faktanya, klaim tersebut yang menarasikan program MBG tetap beroperasi selama libur sekolah tahun ini adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, dalam video aslinya, pelaksanaan program makan bergizi gratis selama libur sekolah itu dilakukan pada periode Desember 2025. Sementara untuk libur sekolah Juni hingga Juli 2026, pemerintah Indonesia melalui BGN memastikan telah menghentikan program MBG selama 18 hari demi menghemat anggaran. Penghentian sementara program MBG selama libur sekolah juga akan dilakukan guna mengevaluasi dan menyelesaikan permasalahan regulasi tata kelola program tersebut. Dengan begitu, harapannya program MBG dapat berjalan lebih baik sesuai dengan kondisi di lapangan. Demikian cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: rahasia hijaunya. Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak.

0: Masih bersama kita mendengar di 100%
1: Indonesia. Ngomongin masalah FOMO dengan berbagai macam tren yang ada. Kalau aku jujur, aku mengakui FOMO sih ya.
0: Apa
1: jadi ikut-ikutan
0: FOMO-nya?
1: Dulu tuh sempat zaman merasakan FOMO di kopi sih, tepatnya sih ya. Kopi ya, jadi ada istilah slow bar kan. Beberapa waktu kemarin kan orang-orang aku lihat di medsos tuh banyak nih anak-anak zaman sekarang yang lebih suka nongkrong di slow bar. Jadi slow bar itu adalah coffee shop tapi yang kecil. Ya, kalau dulu kan kita seringnya ke kafe yang buka laptop gitu kan. Sekarang tuh banyak tongkrongan yang kayak sebenarnya kayak ruko kecil tapi bisa buat nongkrong lama, dan itu lebih kepada bikin kopi dibikin sama baristanya gitu. Bukan yang model kopsu-kopsu aja gitu. Itu mulai ngerasa bahwa oh, kayaknya harus ikutan nyari nih kopi-kopi slow bar di Semarang seperti apa gitu.
0: Sambil bikin konten juga ya?
1: Iya, enggak juga sih. Pokoknya lagi suka kopi kebetulan waktu itu ya. Konten cuman buat ini aja, buat tanda udah main kesini aja. Biar bisa diposting di IG gitu ya.
0: Iya, jadi selain FOMO tempatnya, kita juga FOMO buat posting di media sosial.
1: Aktualisasi kayaknya gitu ya.
0: Gitu. Tapi pernah nyesel gak sih Aldi kalau ikut-ikutan FOMO
1: tren
0: gitu
1: ya. Kalau sekarang sih lebih ke yang apa ya, selama itu bagus buat diri, kita gak apa-apa nih untuk ngikutin ya. Meskipun dianggap bahwa ikut-ikutan nih gitu kan, yang penting bagus. Kayak sekarang lagi suka sepedaan ya kan. Kemudian juga kemarin sempat ikutan tenis lah, ikutan lari. Jadi mungkin buat pendengar, kalau misalkan FOMO-nya itu bagus buat tubuh, ikutin gak apa-apa. Yang gak boleh itu apa coba?
0: Apa itu?
1: Memaksakan diri.
0: Nah,
1: kayak misalkan
0: bener.
1: Kayak tenis atau padel itu kan nggak murah ya.
0: Bener.
1: Sampai pinjol buat beli apa tuh namanya raket
0: ya?
1: Padelnya buat beli baju padelnya itu jangan. Atau mungkin juga nggak ada budget tapi maksain beli sepeda yang mahal.
0: Waduh.
1: Atau apa itu jangan sih. Kalau aku gimana
0: dengan budget ya. Kalau aku sama sih, yang penting juga jangan memaksakan ya. Yang kita punya, yang yaudah kita pakai aja gitu kan, selagi itu tidak merugikan diri sendiri. Apalagi teman-teman aku sekarang lagi FOMO konser.
1: Oh, konser.
0: Nah, itu kan mereka selalu war tiketnya.
1: Konser dalam luar negeri atau
0: konser dalam luar negeri
1: nih?
0: Juga musik terutama.
1: Kalau emang suka ya diikutin aja, tapi kalau emang enggak suka ya jangan mentang-mentang yang lain ikutan jadi kayak enggak menikmatin gitu ya. Jadi kalau Anda punya keinginan tuh jangan cuman karena didorong temennya atau apa, karena itu nggak bakal kerasa seneng. Kecuali Anda suka, ya Anda lakuin aja, nggak apa-apa. Benar, siapa tahu justru malah membuka kayak peluang ya, kayak kita ketemu orang baru, kita ketemu sama kontes baru, itu juga bisa diikuti sih, mendengar sih. Jadi kalau mungkin buat Anda pernah punya FOMO apa aja, tapi kalau FOMO yang beberapa waktu ini yang paling kamu suka apa nih, yang kamu juga bener-bener kayak aku kayaknya kebagian FOMO bagian ini deh gitu.
0: Maca
1: ya.
0: Sama itu loh, Dubai Choco Chewy.
1: Oh iya.
0: Nah, itu yang ada kunafa-kunafanya
1: itu bukannya
0: gitu ya.
1: Alot ya.
0: Alot,
1: manis
0: tapi
1: banget kan. Sering lihat di Tembalang tuh kalau sore-sore tuh ya.
0: Tapi itu juga enak sih. Ya FOMO-nya bagus lah.
1: Ikut-ikutannya.
0: Buat makanan juga gak
1: sebenarnya
0: apa-apa
1: ya. FOMO itu kan berasal dari penasaran kan. Orang kenapa sih kok pengen kita lakuin gitu. Kalau misalkan memang Anda suka, itu jadi hobi kadang. Tapi kalau tandanya FOMO kadang cuma bertahan bentar aja biasanya. Jadi ya ini bagian menjadi aktualisasi juga ya. Jadi silakan ikut. Kalau saran aku gitu sih, kalau emang gak suka jangan dipaksakan, kalau out of budget jangan dipaksakan juga gitu.
0: Jadi untuk Anda ya mungkin punya pengalaman yang sama ini ya,
1: atau mungkin ikut-ikutan aja terus kayak ngerasa bosan, mungkin belum menemukan FOMO yang pas gitu ya,
0: boleh disampaikan ke kita yang pendengar di telepon 024-8316-686 atau di WhatsApp kami di 0816-666-886. Sambil juga lagu ya.
1: Boleh.
0: Kita tunggu hanya di 100%
1: Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dan ke wilayah Pekalongan ya, sekaligus menyimak informasi Babinkam Tipmas bersama dengan Aibda Gusman Irwanto AMK dari wilayah binaan Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, yang saat ini sudah terhubung bersama kita di ujung telepon ya. Selamat siang Pak Gusman.
1: Selamat siang Ibu.
0: Kabar baik sehat Pak Gusman?
1: Alhamdulillah kabarnya baik dan sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Gusman untuk dapat memberikan informasi apakah di hari Sabtu ini sedang ada giat yang dilaksanakan di Desa Binaan.
1: Ya, terima kasih Ibu melaporkan untuk kegiatan wilayah sekitar Kelurahan Krapyak. Alhamdulillah sampai saat ini masih nihil untuk kegiatan masyarakatnya. Untuk situasi Kamtibmas, alhamdulillah dalam keadaan aman dan kondusif. Mungkin itu yang bisa saya laporkan dari wilayah Kelurahan Krapyak, begitu Ibu.
0: Baik, untuk upaya yang dilakukan dari teman-teman Babinkam Tipmas di Desa Binaan sendiri ini agar menjaga desa tetap aman dan juga tetap tertib ini Pak, kira-kira upayanya apa saja?
1: Upaya dari kami selaku Babinkam Tipmas wilayah Kelurahan Krapyak, kita melaksanakan sambang ataupun silaturahmi ke warga sekitar Kelurahan Krapyak agar selalu meningkatkan kewaspadaan maupun menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang mungkin bisa menyebabkan keributan maupun apa istilahnya, untuk menjaga saling komunikasi tidak menimbulkan kerawanan maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat begitu.
0: Baik, terakhir Pak Gusman, untuk himbauan ataupun pesan disampaikan kepada pendengar ataupun kepada masyarakat di wilayah Desa Binaan saat ini agar tetap ikut serta menjaga keamanan terutama di hari libur saat ini ya Pak ya, silakan.
1: Himbauan dari Pak Babinkam Tipmas untuk para orang tua selalu memonitor anak-anak agar bermain jangan sampai larut malam ataupun jam 9 malam, paling tidak anak-anak harus sudah di rumah. Adapun untuk kegiatannya harus selalu dipantau, jangan sampai bermain di tempat-tempat yang seperti di Slamaran kan ada sungai maupun laut untuk wilayah Slamaran. Mungkin itu saja Ibu.
0: Baik, terima kasih Pak Gusman atas informasinya. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Selamat bertugas kembali, salam presisi.
0: Demikian ya pendengar informasi Babinkam Tipmas bersama dengan Aibda Gusman Irwanto AMK dari wilayah binaan Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Polresta Pekalongan ya. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena selepas ini kami juga akan terus hadirkan untuk Anda informasi dan juga musik terbaik di Semarang siang ini. Tetaplah bersama kami.

0: Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu,
1: Indonesia. 100% Indonesia.

0: pasti bakal banyak tren kedepannya. Boleh gak sih kalau kita ini jadi orang yang FOMO gitu?
1: Boleh sih, asalkan juga tadi ya mengingat yang kita bicarain tadi, kita harus menyesuaikan apa yang kita punya. Jangan sampai kita tuh menghambur-hamburkan uang ya untuk hal yang
0: cuman gara-gara ngikutin teman-temannya atau mungkin juga ngikutin harus update status di kafe ini sampai ada yang ngambil fotonya orang juga. Mungkin banyak kayak zaman sekarang ya kayak gitu ya.
1: Tapi kalau dari Aldi sendiri ini kira-kira bisa apa melihat enggak kedepannya tuh bakal ada FOMO apa?
0: Kayaknya bakal sebenarnya tuh untuk tren tuh cuman balik aja sih 5 tahun sekali sih. Ini kan udah 2026. Tren sepeda tuh muncul pas COVID, ya enggak sih? Kemudian juga olahraga, mungkin padel itu olahraga baru ya, tapi kan sebelumnya udah ada tenis, sudah ada bulu tangkis. Jadi kayak hanya berputar aja. Sama dengan fashion juga ya. Kayaknya
1: apalagi buat cewek tuh
0: Y2K ya sekarang ya. Itu kan balik-balik ke zaman-zaman dulu aja gitu.
1: Buat cewek-cewek juga banyak tuh hijab-hijab, celana.
0: Kalau zaman dulu kayak gitu ya, apa dikasih bunga-bunga gitu ya. Jadi mungkin tren itu akan kembali lagi. Jadi silahkan kalau Anda pengen mengikutinya, ikutin aja. Asalkan memang dari hati suka, bukan karena didorong aja. Itu sih. Jadi semoga pendengar juga gak ikut-ikutan aja ya. Tapi kalaupun ikut-ikutan bisa benar-benar didalemin aja. Ikutin jadi aja olahraganya ya, tadi, hobinya tadi gitu.
1: Asalkan baik ya, diikutin aja. Yang gak baik dibuang.
0: Baik ya. Untuk kalian semuanya pendengar, terima kasih yang sudah mendengarkan 100% Indonesia. Pokoknya yang mau FOMO silakan FOMO, tapi jangan sampai memaksakan diri ya.
1: Betul. Dan juga sore hari ini ya, ini juga sudah mau masuk sore Aldi. Saya harus pamit dulu karena saya menemani Anda dari pukul 10 tadi pagi ya. Dan satu lagu terakhir untuk menutup 100% Indonesia ada Bernadia, kita buat menyenangkan.
0: Sampai jumpa.

0: Info Pro 1.
1: Dinas Kesehatan Kota Magelang mengajak para warga lanjut usia atau lansia di daerah setempat untuk membiasakan menerapkan pola hidup bersih dan sehat untuk menjaga tetap sehat, mandiri, dan produktif. Kepala Dinkes Magelang Dr. Istiqomah mengatakan para lansia harus menjalani secara berkala pemeriksaan kesehatan dan mempererat kolaborasi lintas sektor dalam pemberdayaan hidup mereka. Aset bangunan Stadion Wergu Wetan Kudus Jawa Tengah yang ditaksir dengan nilai 963 juta rupiah dilakukan pembongkaran. Dalam lelang uang hanya laku 294,3 juta atau lebih rendah dari penawaran pertama mencapai 3,02 miliar. Informasi dari Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kudus, pihaknya mengatakan lelang pertama berlangsung pada 3 Juni 2026.

Selamat sore pendengar Pro 1, ada saya Aldi yang menemani Anda sore hari ini ya, di Semarang sore ini untuk edisi hari Sabtu, tanggal 27 Juni. Sebentar lagi pendengar kita akan bergabung ya, bersama dengan Pro 1 Purwokerto untuk mengikuti Beranda Asta Cita edisi hari ini. Ada topik seru tentang pembangunan daerah pendengar, termasuk dengan bagaimana potensi desa itu bisa dioptimalkan. Kita nantikan ya, saat lagi bersama dengan Pro 1 Purwokerto. Bye.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar Pro1 RRI Purwokerto, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Yogyakarta, dan Pro1 RRI Surakarta. Senang sekali saya Arya Setia sore hari ini bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program Beranda Astacita Green Radio, sebuah ruang inspirasi yang mengangkat berbagai upaya pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, serta pembangunan berkelanjutan yang tentunya membawa manfaat bagi masyarakat. Dan sore hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik, yaitu mengoptimalkan potensi alam untuk kemandirian desa. Jadi kalau bicara tentang desa, desa ini biasanya memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Dan ketika dikelola dengan baik, potensi itu tidak hanya akan menjaga kelestarian lingkungan, tetapi tentu juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik itu melalui pertanian, pariwisata, UMKM, maupun juga ekonomi kreatif ya. Dan untuk membahas tema ini, saya sudah kehadiran narasumber yang luar biasa. Beliau jauh-jauh datang ke sini ya, dari kabupaten tetangga ya. Ada Bapak Sugito SE, Kepala Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sugito.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi mas.
1: Terima kasih Pak sudah hadir ke studio.
2: Terima kasih kembali.
1: Iya, ini Pak Sugito ini sedang sibuk ya Pak ya?
2: Lumayan.
1: Mempersiapkan untuk momen apa agenda besar ya?
2: Iya.
1: Festival Gunung Slamet kalau nggak salah.
2: Iya, sedang persiapan Festival Gunung Slamet yang ke-9. Yang insya Allah akan kita gelar atau event tersebut di tanggal 3-4-5. Juli besok.
1: Oh ya, luar biasa. Ini agenda tahunan, agenda rutin. Dan agenda ini untuk tahunan. Tahun ini persiapannya sudah berapa persen, Pak?
2: Untuk persiapan kami alhamdulillah sudah ya 80%. Oh, iya. Dan okay. Alhamdulillah masih masukkan Karisma Event Nusantara untuk
1: FGS.
2: Luar
1: FGS-nya. Biasa. Iya. Oke. Okay. Yang membedakan dengan yang sekarang dengan tahun yang kemarin apa nih, Pak? Gitu.
2: Yang membedakan tahun ini dan tahun kemarin, kita tahun ini ada lebih di penekanan ke kelestarian alam, penanaman pohon.
1: Dan agendanya menarik ya, ada perang tomat, ada jazz ini juga ya, ada musik ya,
2: ada musik akustik.
1: Dan bintang tamunya keren banget, Parade Hujan.
2: Parade Hujan. Okay. Hadir ke sana mas.
1: Iya, berarti kalau mau nonton masih ada kesempatan ya ke sana ya.
2: Sangat masih okay. Terbuka dan gratis.
1: Gratis ya?
2: Semuanya gratis.
1: Wah, luar biasa. Jadi untuk ada pendengar RRI Pro1 Semarang, Surakarta, Yogyakarta yang ingin menonton Festival Gunung Slamet, datang langsung gratis. Itu mulai tanggal 3.
2: Mulai tanggal 3.
1: Puncaknya di tanggal 5-nya.
2: Tanggal 5.
1: Oke, puncaknya acaranya apa aja biasanya Pak?
2: Kalau untuk puncak atau closing di acara tanggal 5-nya itu ada perang tomat.
1: Wah.
2: Ini yang menjadi sesuatu di FGS.
1: Iya, ini banyak yang dicari ya, lucu.
2: Betul.
1: Oke, tapi itu beneran perang tomat, balang-balangan tomat gitu Pak?
2: Betul, tapi kita menggunakan tomat yang sudah tidak layak konsumsi.
1: Oke, itu yang mau saya tanyakan.
2: Eman-eman.
1: Tapi itu yang mengasihkan dan itu yang banyak diminati wisatawan ya Pak ya?
2: Betul, jadi tomat itu kan di kebun petani, yang namanya sayuran buah itu kan pasti ada yang afkir.
1: Oh, itu memang pasti yang kan dikumpulkan yang itu.
2: Iya, jadi kita menggunakan buah yang afkir. Kan buah itu gak tentu sehat semuanya. Ada pecak-pecak itu loh. Setiap udah itu kita kumpulkan untuk kita manfaatkan dan kita beli ke petani supaya
1: tetap dibeli
2: dari panitia FGS supaya ada sedikit pendapatan buat petani yang mestinya itu jadi sampah. Tapi kita kasih ya sedikit lah untuk penambahan pendapatan mereka.
1: Dan untuk meramaikan acara yang luar
2: biasa. Dan untuk meramaikan acara.
1: Oke, baik Pak, tema kita adalah terkait dengan bagaimana mengoptimalkan potensi alam untuk kemandirian desa ya. Nah ini sebagai pembuka mungkin Pak Sugito ini bisa memperkenalkan ke pendengar kita yang ada di Solo, Semarang, Surakarta dan juga Yogyakarta nih tentang potensi desa Serang nih. Sebenarnya apa saja potensi unggulan yang ada di desa Serang ini Pak?
2: Ya, terima kasih mas.
1: Arya.
2: Perkenalan dulu, nama saya Sugito, Kepala Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Kebetulan untuk desa saya adalah desa tertinggi di lereng Gunung Slamet sebelah timur, Kabupaten Purbalingga ke arah utara itu 25 km dan perbatasan dengan Kabupaten Pemalang sebelah selatan.
1: Baik, jadi saya beberapa kali lewat sana Pak, indah banget ya.
2: Jadi kalau dari Pemalang justru jauh lebih dekat.
1: Lebih dekat.
2: Kalau tol Pemalang itu telah objek wisata kami lebih dekat. Ya. Dan kebetulan kami menjabat kepala desa itu sejak tahun 2007 hingga sekarang.
1: Wow. Berapa sudah periode berarti Pak?
2: Tiga dan ada tambahan.
1: Jadi
2: sudah 20 tahun.
1: Luar biasa.
2: 20 tahun. Okay. Motivasi saya menjadi kepala desa, memang saya kepengen merubah desa saya yang tadinya desa miskin atau desa zona merah dulu, itu menjadi desa mandiri.
1: Oke, dan gitu. Itu sudah terbukti.
2: Alhamdulillah.
1: Sarang, siapa yang nggak tahu Delas Serang? Siapa yang nggak tahu Desa Serang gitu? Loh.
2: Alhamdulillah. Dulu sama sekali tidak terkenal Serang, desa gitu. Apalagi Desa Serang.
1: Desa di mana itu? Yo, gitu ya.
2: Kan terpencil, terpencil di desa miskin lagi tidak ada potensi. Kalau dulu itu kelihatannya tidak ada potensi. Sebetulnya potensi itu bisa kita pelajari, kita amati, dan memang di sana adalah aktivitas petaninya ada, aktivitas masyarakatnya adalah petani, dan desanya dikelilingi oleh hutan.
1: Hutan, betul.
2: Nah, itu yang potensi kita kalau kita lihat kan seperti itu.
1: Baik.
2: Akhirnya coba kita garap, awal mendirikan adalah kita membuat grup agro education tourism itu untuk anak-anak belajar pertanian di Desa Serang. Itu kita membuat tim outbound anak-anak pemuda Desa Serang yang hanya berlatar belakang tadinya petani saja, anak-anak pemudanya di sana juga hanya petani. Nah, coba kita ajak, kita bikin tim untuk membuat tim outbound, di mana outbound itu kita garap untuk kita menjual edukasi para anak-anak siswa-siswa sekolah untuk belajar bertani. Awalnya seperti itu.
1: Itu tahun berapa Pak? Awal mula memunculkan
2: itu tahun itu. 2007-2008.
1: Baik.
2: Sering berjalannya waktu di sana banyak petani yang menanam stroberi. Akhirnya datang banyaklah wisatawan yang ke Serang untuk mencari stroberi, untuk petik stroberi hingga sekarang. Nah, awalnya kita menangkap banyak pengunjung datang ke Serang, tapi tidak terkonsentrasi atau tidak terpantau. Oleh karena itu saya pada waktu itu tahun 2013 saya membuat area rest, namanya rest area, tempat peristirahatan para wisatawan yang datang ke Desa Serang untuk petik stroberi pada awalnya. Nah, semakin tahun semakin banyak orang datang ke Desa Serang. Nah, dari situ di rest area itu kita coba kita membuat dilengkapi dengan beberapa area permainan untuk anak. Ada sepeda skuter, ada mobil-mobilan mini, ada playground. Lama-lama tertarik, hingga rame, terus gitu rame.
1: Ya. Okay.
2: Iya, hingga sekarang dalam alhamdulillah untuk kunjungan di tahun 2019 itu tertinggi. Sampai menyentuh di angka sekitar 750.000 sekian lah setahunnya. Di tahun 2019, nah pada 2019, trio 20 itu terjadi, itu sih pandemi.
1: Oh, pandemi COVID ya,
2: iya,
1: betul.
2: Pandemi 2 tahun kan?
1: Iya, betul.
2: Harus tutup juga.
1: Sampai 2022 akhir lah.
2: Iya, harus tutup, harus sampai minus untuk menggaji teman-teman anak-anak yang pada membantu di tempat wisata itu. Gitu Mas, tapi alhamdulillah bertahan sampai hari ini semakin
1: meningkat, semakin ramai, semakin terkenal.
2: Mulai dikejar lagi, alhamdulillah.
1: Baik.
2: Alhamdulillah.
1: Ya, tapi saya penasaran Pak, dari awal Bapak menjabat 2007, artinya masyarakat kan mungkin belum terpikir dengan potensi alamnya gitu. Nah, ini bagaimana usaha yang Bapak lakukan untuk meyakinkan bahwa masyarakat di Desa Serang ini punya potensi yang ini bisa mengundang wisatawan gitu loh. Dan nyatanya terbukti. Awal mulanya menyadarkan masyarakat itu seperti apa, Pak?
2: Kembali lagi, masyarakat semuanya sebetulnya sama. Yang penting apa yang mereka masyarakat mau itu kita bisa mengikuti, terutama di bidang pengelolaan keuangan.
1: Oke. Okay. Yeah.
2: Kalau pengelolaan di bidang pemerintahan, di dalam pengelolaan keuangan itu baik, dan masyarakat merasa apa tuh namanya terfasilitasi dari program-program pemerintah yang bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, tidak ada ya kebocoran lagi sedikit gitu, masyarakat timbul rasa percaya, Mas.
1: Oke.
2: Nah, setelah masyarakat percaya, kita mempunyai pemikiran apapun, masyarakat percaya kan, Mas?
1: Oh iya, betul. Okay.
2: Nah, asal mula kepercayaan ya dari kita, cara pengelolaan anggaran dan pendapatan desa itu bisa dikelola dengan sebaik-baiknya.
1: Oke. Okay.
2: Betulnya itu, Mas.
1: Oh, dari situ ya, kemudian masyarakat percaya, yakin percaya, bahwa yakin mereka bisa mengembangkan potensi yang ada di sekitar mereka gitu ya.
2: Alhamdulillah, iya Mas, seperti okay itu.
1: Nah, ini kan identik dengan pertanian ya Pak. Awalnya memang tadi Bapak juga sudah menyampaikan bahwa dengan dataran tinggi itu kan identik dengan pertanian gitu.
2: Iya.
1: Nah, selain tadi Bapak sampaikan strawberry, ada potensi pertanian lain yang saat ini masih menjadi produk apa yang saat ini sedang dikembangkan untuk menjadi produk unggulan lain di Desa Serang, Pak?
2: Kalau untuk saat ini kita sedang mencoba mengembangkan apa tuh namanya kopi.
1: Kopi, oh,
2: kopi Arabica. Okay. Itu dengan lahan-lahan yang diperhutani. Kita ada kerjasama sharing dengan apa namanya perjanjian kerjasama dengan perhutani untuk pengembangan kopi. Dengan harapan nanti di sana di daerah dingin nanti banyak kopi, bisa kayak Temanggung untuk kafe-kafe seperti itu, Mas. Okay. Dari Purwokerto bisa ngopinya di Serang gitu.
1: Iya, iya, iya. Asik gitu.
2: Inginnya seperti itu. Dan sudah mulai.
1: Dan
2: sudah
1: mulai,
2: dimulai.
1: Ya. Oke, okay. Kemarin saya juga ketemu dengan Yupai Jem apa kalau enggak salah. Itu juga beliau selain apa?
2: Batik, apa itu namanya?
1: Ekoprint. Ekoprint juga punya kedai kopi juga di sana ya.
2: Iya, itu ada kopi Yupai Jem. Kopi tunggal itu, kopi Anang apa itu itu ada di Yupai Jem. Okay,
1: dan itu yang satu sedang mulai dikembangkan.
2: Iya betul, betul.
1: Oke, okay, baik. Nah, ini Pak, terkait dengan masalah pengembangan potensi ya. Tadi kan alam atau kondisi alam yang mendukung dataran tinggi yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk bertani dan sebagainya gitu. Yeah. Yang akhirnya kemudian dikembangkan. Nah, dengan pengembangan potensi ini kan kemungkinan nanti ada yang bertanya nih terkait dengan pelestarian lingkungannya bagaimana gitu. Nanti kalau diekspor besar-besaran kan bisa saja nanti bermasalah di pelestarian lingkungannya gitu. Nah, usaha-usaha apa yang dilakukan pihak pemerintah desa dan juga warga di sana agar pemanfaatan alamnya juga maksimal plus pelestarian lingkungannya juga tetap diberdayakan gitu.
2: Oke. Okay. Di situ namanya ada PS kehut apa ya nama perhutanan sosial.
1: Oke.
2: Okay. Oh, itu maksudnya diatur. Diatur untuk apa itu namanya komposisi tanamannya. Ada tanaman sekian persen tanaman yang keras yang tidak boleh diganggu gugat. Yang sekian persen tanaman yang bisa produksi seperti kopi ataupun buah. Yang sekian persen tanaman lain misalnya bisa jagung dan sebagainya. Itu harus ada dan di kopi itu malah justru lebih banyak tanaman tekakannya daripada tanaman kopinya. Kopi hanya sebagai untuk penghasilan para petani atau masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sekitaran hutan, Mas. Daripada ditanemin sayur itu kan sangat berbahaya gitu. Jadi kita lebih ke tanaman-tanaman keras buah seperti alpukat ataupun kopi.
1: Oh,
2: seperti itu. Di jeruk, ada jeruk juga.
1: Ada jeruk,
2: apa tuh namanya? Jeruk
1: yang kuning, warna kuning.
2: Iya,
1: jeruk apa ya? Yang manis itu ya, Pak ya?
2: yang kecut.
1: Oh, yang kecut, yang agak kecut.
2: Iya, lupa.
1: Oke, lupa namanya apa ya? Saya juga lupa gitu ya. Oke, tapi begini Pak, sejauh mana pengembangan potensi alam ini mampu meningkatkan ekonomi masyarakat sana, Pak? Seperti apa begitu, Pak?
2: Ya, alhamdulillah. Dengan adanya pengembangan alam artinya kita wisatanya kan wisata alam, Pak.
1: Iya, betul.
2: Wisata alam bukan wisata buatan. Baik pertanian ataupun di kehutanan. Karena kita wisatanya itu kan di bawah pohon pinus, di tengah-tengah kebun, gitu. Nah, seiring berkembangnya wisata di sana, alhamdulillah keterlibatan warga masyarakat yang tadinya hanya pekerjaannya hanya petani dan buruh tani, itu sekarang sudah beralih menjadi ada yang menjadi fasilitator outbound dari pemuda-pemudanya, ada yang mengelola wisata karena banyak kita buka spot-spot wisata yang lain yang dikelola oleh para pemuda-pemuda di Desa Serang. Ada yang bekerja di wisata Delas yang milik BUMDes, itu cukup banyak di sini, ada 85 pegawai.
1: Warga Serang, warga lokal ya. Oke.
2: Iya, itu ada yang pedagang UMKM.
1: Oh iya.
2: Ada yang mendoan kopi dan sebagainya, mie. Itu ada 143.
1: Oh, jadi memang memberdayakan masyarakat lokal di situ, Desa Serang, untuk terlibat langsung,
2: langsung
1: ya.
2: Dan kalau ada event seperti Festival Gunung Slamet, itu perputaran uang cukup lumayan luar biasa. Misalnya satu tenan UMKM yang biasanya di hari-hari biasa hanya berpenghasilan sekitar 500 sampai 1 juta, nanti di saat ada Festival Gunung Slamet itu bisa satu tenan UMKM kecil itu bisa 5 jutaan, Mas.
1: Wow.
2: Nah, di situ maksud saya dengan adanya Festival Gunung Slamet itu ya pendapatan masyarakat atau perputaran uang itu UMKM-nya jadi bergerak, Mas.
1: Bergerak, betul-betul.
2: Bergerak selama 3 hari. Jadi tujuan kita hanya itu, untuk menggerakkan perekonomian di warga masyarakat Desa Serang. Dan kami juga sangat terima kasih sekali kepada pemerintah Kabupaten Purbalingga yang telah support. Bahkan karena event ini sudah sangat diakui menjadi eventnya
1: kalender event nasional, baik, luar biasa. Dan tapi kan itu juga tentu dari apa yang dilakukan oleh Pak Sugito dan tim selama ini, artinya sudah terkonsep sejauh itu gitu ya Pak ya,
2: luar biasa. 9 tahun.
1: Iya, luar biasa ya. Oke, baik, luar biasa, ini baru awalan loh pendengar ya. Jadi untuk Anda yang mungkin tertarik bertanya dengan Pak Sugito, monggo silakan ya di 632336 atau via call WA 08112540911. Untuk Anda yang ada di Surakarta, Semarang, Yogyakarta juga boleh, silakan ya. WA saja di 08112540911. Oke Pak Sugito, sebelum kita lanjut, kita break dulu. Ya. Nah, untuk Anda pendengar, kami hadir kembali setelah lagu yang satu ini. Lagu ini saya yakin setelah mendengarkan lagu ini, kita akan teringat dengan suasana di pegunungan yang tinggi ya. Di atas awan dari Niji, saya hadirkan spesial untuk Anda.

0: Mendengar Pro 1 masih di Green Radio. Bersama saya Arya Setia dari Pro 1 di Purwokerto, kita masih berbincang terkait dengan mengoptimalkan potensi alam untuk kemandirian desa bersama narasumber kita Bapak Sugito SE, Kepala Desa Serang Karangreja Purbalingga. Oke Pak Gito, nih sudah ada beberapa pendengar kita yang bergabung. Langsung saja saya bacakan, ini dari channel YouTube kami ada di Purwokerto dari Miftahur Rohman 1996. Pertanyaannya begini, Desa Serang Karangreja itu apakah ada sumber mata air? Dan itu kan di lereng Gunung Slamet Purbalingga bagian utara, berarti berbatasan dengan Pemalang. Nah itu kalau mau ke sana yang paling enak lewat jalan yang mana? Nah ini monggo Pak Gito.
1: Langsung. Terima kasih terkait dengan sumber mata air. Alhamdulillah untuk wilayah Gunung Slamet di sekitaran Kabupaten Pemalang sebelah selatan dan Purbalingga sebelah utara, di pegunungan yang tepatnya di Desa Serang itu hanya Desa Serang yang ada mata air.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada mata air yang namanya Sikopya.
0: Oh, Sikopya. Tuk Sikopya. Makanya itu masuk dalam agenda FGS ini, pengambilan air Tuk Sikopya, Tuk gitu
1: Sikopya.
0: Ya,
1: Pak. Ada. Lah itu alhamdulillah walaupun kecil kita bisa untuk mencukupi kebutuhan warga masyarakat Desa Serang dan Desa Kutabawat, desa tetangga, dan juga Desa Gombong Kabupaten Pemalang, insya Allah yang dari dulu sudah memanfaatkan. Dan kemarin sempat terjadi ada sedikit bencana longsor di mata airnya itu, untuk ke depan masih kita insya Allah bisa kita bantu untuk kebutuhan air bersihnya ke Gombong.
0: Tapi sekarang masih mengalir?
1: Masih mengalir, khusus yang untuk Serang sama Kutabawa. Okay. Untuk Gombongnya masih belum, darah Pemalang.
0: Oke, okay, karena bisa kemarin ada bencana itu ya Pak ya?
1: Dulu.
0: Oke, okay. Baik. Itu untuk Pak Mim. Terus kemudian untuk jalan. Kesan yang paling enak lewat mana?
1: Kalau dari Purwokerto sebetulnya enak terus.
0: Enak terus ya Pak ya? Jalannya
1: lewat gitu. Serayu itu.
0: Iya.
1: Serayu, Sangkanayu naik. Itu walaupun naik tapi sekarang nggak ada lubang.
0: Oh, mulus
1: semuanya.
0: Sudah, ya?
1: Mulus, okay. Alus semuanya. Dari Purbalingga arah Pemalang di namanya Selaganggeng itu. Dari Selaganggeng itu belok kiri. Ke arah Serang, jalannya lebar dan halus
0: ya. Oke, okay. Jadi jangan khawatir Mas Miftahur Rahman ya. Siap. Mulus jalannya sampai mulus sana ya. Oke, okay. Baik. Terus selanjutnya ini pertanyaan menarik ya dari Mas Kuat yang ada di Purworejo. Pak, bisa digambarkan kondisi masyarakat di sana baik secara ekonomi ya, dimulai dari 2007 sampai sekarang ini kondisinya seperti apa? Apakah meningkat sering dengan semakin majunya potensi desa di sana termasuk keberadaan Delas ini? Nah, monggo.
1: Iya, terima kasih Mas Kuat dari Purworejo. Okay. Pada awalnya Desa Serang, mungkin untuk para pemuda yang dari Purwokerto ataupun Purbalingga tahu persis untuk Serang sebelum 2027 atau Serang di saat 2027 itu sangat seperti desa terpencil yang sama sekali tidak terkenal dan jalannya pun
0: sempit ya.
1: Untuk perekonomian tadi saya sudah sampaikan bahwa perekonomiannya masuk ke zona merah, desa miskin yang sangat ekstrim. Alhamdulillah untuk sekarang warga masyarakat Desa Serang ya sejahtera lah, cukup diboleh dikatakan sejahtera ya, sudah cukup baik untuk dari perekonomian itu sih untuk dari ekonomi gitu, dari ekonomi dulu dan sekarang, dan sekarang sudah banyak sekali yang beralih mata pencaharian dari petani menjadi pedagang, menjadi pelaku usaha lain seperti itu sih, buka toko dan sebagainya.
0: Baik, terus juga jadi pemandu wisata juga.
1: Pemandu wisata, ya. Jadi pemandu outbound, pemandu wisata.
0: Tadi juga Pak Sugito sudah menyampaikan di awal bahwa memang para pekerja yang di sana itu melibatkan warga lokal semua.
1: Lokal semua. Dan pedagang.
0: Pedagangnya juga warga lokal. Artinya tidak ada orang dari luar yang berdagang di sana, Pak?
1: Kalau tempat-tempat tertentu ada.
0: Oh ada, oke. Okay. Tapi bukan di kawasan itu ya?
1: Yang di dalam jelas itu khusus untuk orang Serang.
0: Luar biasa, itu poin plusnya ya. Artinya memang memberdayakan benar-benar masyarakat di sana.
1: Tujuan kita itu.
0: Baik, luar biasa. Oke, ini ada yang sudah bergabung lagi. Selamat sore Pak Sugito. Wah, keren Pak. Berarti Bapak ini sangat disayang warganya ya Pak. Oke. Ya, Enggak, cuma pertanyaan saya begini Pak, kan kadang ada masalah tantangan nih Pak, terutama dari warganya. Apakah selama ini ada tantangan terkait dengan bagaimana pengelolaan wisata itu? Misalnya ada warga yang kurang puas dan sebagainya. Nah ini bagaimana untuk meng-counter hal-hal yang seperti itu? Terima kasih dari Mas Kiki yang ada di Purwokerto Selatan. Nah, monggo.
1: Untuk warga saya kira untuk Serang semuanya juga sama lah untuk karakteristik orangnya. Alhamdulillah desa Serang itu warganya sangat baik, sangat santun, jadi mengerti apa yang kita lakukan selagi kita juga bisa memfasilitasi apa yang mereka warga butuhkan. Namun tidak semuanya bisa tercover apa yang mereka mau, yang mereka butuhkan. Kita bisa memberikan itu enggak mungkin 100%. Minimal kita bisa memfasilitasi dan warga itu bisa baik itu karena jujur saja apabila di mana pengelolaan keuangan baik di obyek wisata ataupun di pemerintah desa itu transparan, jelas, tidak ada ya yang
0: disembunyikan lah gitu ya, ya pokoknya
1: ya disembunyikan apa untuk kepentingan pribadi dan masyarakat mengetahui. Insyaallah di Purwokerto pun masih aman kalau pengelolaan keuangannya seperti itu. Tapi kalau keuangannya nggak baik ya mesti nggak aman.
0: Iya, masyarakat curiga mungkin begitu ya.
1: Iya, curiga pasti. Itu sih Mas.
0: Tapi tantangan yang selama ini Bapak hadapi kira-kira apa Pak, ada nggak terkait dengan masalah pengembangan potensi alam yang ada di sana begitu?
1: Tantangan sih selama ini kita alhamdulillah nggak ada tantangan yang sangat mengganggu atau menghambat proses itu sih alhamdulillah tidak pernah terjadi. Ya wajar lah kalau sedikit kayak kerikil-kerikil kecil yang mungkin menjadi ya sedikit lah itu, tapi tidak terlalu berarti dan nggak ada masalah yang terlalu berat. Sampai saat ini masih aman.
0: Iya, artinya aman. Ada pun bisa diselesaikan dengan baik ya.
1: Jadi karena kita tadi lagi-lagi di dalam pengelolaan itu sangat-sangat
0: transparan.
1: Iya, betul. Silahkan jenengan mau lihat aja boleh.
0: Iya, dan itu jadi menimbulkan rasa percaya pada masyarakat. Ketika masyarakat percaya ya, masyarakat akan manut istilahnya begitu ya Pak. Program apapun yang itu demi kemajuan desa ya pasti didukung gitu ya Pak ya. Baik, ya ini ada pertanyaan lagi. Selamat sore Pak Sugito, seperti apa koordinasi dengan pemerintah daerah maupun juga perguruan tinggi dan pihak lain dalam pemanfaatan sektor wisata yang ada sehingga kedepannya semakin berkembang? Oke, dari Pak Arifin yang ada di Banjarnegara. Saya tetangganya Bapak. Saya Banjarnegara, Bapak Purbalingga katanya. Pak Arifin, nah ini menarik ini pertanyaannya. Kolaborasi dengan berbagai pihak ini seperti apa Pak?
1: Kolaborasi dengan berbagai pihak, kita yang sering untuk perguruan tinggi, universitas itu saya yang banyak membantu universitas sekolah tinggi Telkom Purwokerto. Ada Universitas Jenderal Sudirman yang sering terus UMP Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kita sering bikin program, kita sering sharing terkait dengan misalnya kayak di Purwokerto ada balon udara, bagaimana kita coba sharing-sharing nanti kita adakan di Serang dan sebagainya. Kita juga dengan Universitas Jenderal Sudirman misalnya untuk pertaniannya seperti budidaya stroberi dan sebagainya, itu bagaimana kita bisa membudidayakan stroberi yang baik mungkin seperti itu dengan kerjasama dengan universitas. Dan untuk pemerintah daerah alhamdulillah pemerintah daerah khususnya Kabupaten Purbalingga ya sangat support kepada Desa Serang untuk baik infrastrukturnya tadi jalannya yang sampai ke Delas itu mulus halus tidak ada lubang lebar dan lebar. Bisa bus big bus itu masuk ke Serang. Dulu nggak bisa Mas.
0: Dulu big bus itu nanjak ya Pak ya, nanjak sempit gitu ya.
1: Hari ini aja ada sekitar 20 big bus untuk hari ini yang di Delas sekarang di obyek wisata Lemah Sri Serang.
0: Itu luar biasa. Dan itu rata-rata dari luar kota ya Pak ya?
1: Dari luar kota. Tadi ada Pekalongan, Batang, ada Kebumen, Cilacap.
0: Baik, silakan ingin bergabung di 632336. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Mas Arya.
0: Bumun, gih. Monggo, Bumun.
2: Mau tanya Pak, di sana ada kebun bunganya.
0: Kebun bunga,
2: Kebun bunga dulu kan waktu belum ada terkenal di Belang Serang itu di Pasar Wage, kalau bunga mawar semua kalau dari Serang, bakul-bakul bunga. Sekarang masih apa?
0: Oh gitu, bakul-bakul bunga apakah masih dari Serang gitu ya? Oke,
2: Nggih. Loh, kalau bunga mawar seperti yang di Bandung itu kan bagus-bagus sekali, baru lepunya, terus anyelir, terus itu yang kayak itu bagus banget pemandangannya. Sekarang mungkin ada ya sekarang.
0: Oke, baik. Nanti dijawab oleh Pak Sugito.
2: Terima kasih,
0: Matur Nuwun. Oke, Matur Nuwun. Nah ini ternyata ibu ini pernah mengalami itu beli dulu, bunga dulu ya. Ini bunga mawar asli semua tuh dari Serang katanya. Betul, nah sekarang masih ada atau bagaimana Pak?
1: Jadi Bu, terkait dengan bunga sekarang, kalau dulu itu memang bunga mawar pusatnya di Serang.
0: Serang.
1: Kalau sekarang jujur saja untuk bunga mawar itu sudah hampir tidak ada. Walaupun masih tapi sedikit sekali. Hanya untuk konsumsi atau kebutuhan warga masyarakat di sekitar Desa Serang saja. Ada itu bunga untuk selfie, untuk foto, spot foto. Ada di telasnya, telas Lembah Asri Serang. Itu ada tanaman bunga yang viral itu di Taman Kelinci itu yang merah kuning,
0: warnanya
1: pelangi itu.
0: Kayak pelangi betul.
1: Ya, itu ada di telas. Itu ramai sekali untuk spot-spot foto para genset ataupun mak-mak lah.
0: Termasuk di situ juga ada kelinci, terus ada juga ada
1: kelinci,
0: kambing juga.
1: Kambing,
0: gitu ya.
1: Sapi perah sekarang sudah ada.
0: Ada sapi perah sekarang
1: ya,
0: Pak?
1: Ya, itu buat edukasi nanti anak-anak bagaimana memerah susu, kita coba membuat pasteurisasi susu, kita kasih rasa-rasa kayak dicium
0: di Bandung ya,
1: Bandung
0: gitu ya. Oke, wah berarti memang semakin berkembang begitu ya Pak ya. Nah Pak, ini kan sekarang zaman-zaman teknologi digital nih Pak. Nah ini bagaimana pemanfaatan teknologi digital dalam untuk pemanfaatnya dalam mengembangkan potensi desa agar lebih berkembang gitu Pak?
1: Ya, untuk sekarang itu kita lebih ke media sosial untuk promosinya. Lebih ke ke media online yang untuk promosi. Ada offline, kita ada tapi tidak terlalu banyak. Selain itu juga pembayaran itu sekarang kita sedang menekankan sekali untuk melalui cashless. Untuk pembayaran di sana.
0: Lebih praktis sih Pak
1: lebih
0: itu.
1: Lebih praktis, lebih aman.
0: Aman, okay.
1: Ya, jadi kita sedang mengarah ke para wisatawan yang datang untuk menggunakan cashless sih. Dengan pembayaran menggunakan cashless, kita kasih souvenir biasanya.
0: Luar biasa ya. Jadi memang kalau zaman sekarang ini memang lebih praktis yang seperti itu ya. Cashlessnya gak perlu bawa duit gitu ya. Gak perlu ribet gitu
1: duit.
0: Ya.
1: Iya betul.
0: Artinya memang pemanfaatan media sosial itu sudah semaksimal mungkin dipakai begitu ya Pak. Nah Pak ini... ke depan target yang akan terus Bapak kembangkan apa nih untuk jangka waktu misal 5 tahun ke depan lah. Apa yang ingin Bapak kembangkan kembali dalam rangka untuk semakin mengembangkan potensi yang ada di Desa Serang?
1: Untuk saat ini saja kita sudah mempunyai sekitar 21 wahana yang menarik untuk dikunjungi para wisatawan. Insya Allah akhir Juni, awal Juli besok setelah FGS, ada satu wahana baru, saya kucing Oyen itu kucing yang gede banget. Udah masuk lagi ke Delas untuk spot-spot foto para Gen Z, para ibu-ibu dan sebagainya. Itu saya datangkan kucing besar, kita sudah beli. Itu insya Allah di pertengahan Juli udah bisa ready, udah siap. Untuk bisa dieksplor para wisatawan. Terus tadi pertanyaannya apa?
0: Untuk 5 tahun akan datang.
1: Oke, saya 5-20 tahun ke depan malah sudah saya persiapkan. Karena saya sudah tua nanti untuk generasi anak-anak mudanya.
0: Untuk diwariskan gitu ya Pak ya. Waduh luar biasa nih, visioner sekali nih Pak.
1: Saya itu kasihan anak-anak yang sudah mulai mengabdi dari sekarang ya. Kalau kita nggak bicara jangka panjang. Jadi saya sudah mulai tanam pohon Mas banyak supaya nanti wisata di sana semuanya sudah banyak, lebih banyak pohonnya, oksigennya lebih bagus, dan orang 20 tahun mungkin di Purwokerto polusinya sudah tinggi. Saya siapkan di sana untuk beristirahat, udara dingin, dan kayunya nanti sudah siap, sudah besar-besar, bisa untuk berinteraksi dengan para wisatawan dengan kayu kan. Sesuatu itu menjadi suatu hutan yang sudah tertata apik di sana nanti untuk 5 sampai ya 20 tanyakan datang. Wih,
0: luar biasa, sudah terpikirkan sejauh itu ya, Pak ya. Siap. Kemudian untuk ketersediaan kayak homestay, penginapan di sana untuk menyambut wisatawan sejauh ini sudah mencukupi atau seperti apa, Pak?
1: Untuk homestay sebetulnya kita sudah cukup banyak, baik yang diupayakan, diusahakan oleh para investor dari luar desa Serang ataupun homestay yang milik warga Serang asli. Okay. Kalau yang milik warga Serang asli itu di satu dusun, di satu dukuh, itu ada 65 unit rumah yang bisa dimanfaatkan untuk homestay.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya, jadi sudah cukup banyak. Cukup banyak. Belum yang dibangun oleh para investor yang kayak Wisma, Villa, itu banyak sekali untuk yang sudah dibangun di desa Serang untuk menginap para wisatawan yang ingin menikmati dinginnya desa Serang.
0: Segarnya udara segarnya pagi udara di sana pagi. Ya, hangatnya kopi di sana, waduh luar biasa. Saya jadi pengen kesana nih, Pak.
1: Iya, kesana nginep, Mas.
0: Nah ini sejauh ini untuk wisatawan yang datang berkunjung ke sana untuk menikmati keindahan alam di sana, potensi di daerah di apa potensi wisata dan potensi alam di sana ini yang paling jauh dari mana, Pak?
1: Banyak Jakarta.
0: Banyak ya Jakarta. Iya. Mereka nginep di situ?
1: Nginep di sana. Banyak sudah mulai banyak.
0: Wih, luar biasa.
1: Purwokerto, Purbalingga. Purbalingga aja ada yang nginep di sana.
0: Iya, padahal Purbalingga ya.
1: Iya.
0: Oke, tapi benar juga sih, suatu saat kita butuh suasana yang benar-benar nyaman. Adem. Suasana hewan-hewan sepi. Di malam hari. Sepi kan itu menarik banget, Pak.
1: Sepi sekali.
0: Sepi, iya. Ya. Waduh, saya harus agendakan itu bersama keluarga.
1: Iya,
0: Mas. Oke, Pak, ini aduh, sebenarnya banyak sekali yang

0: kan kan kita wajib
1: konsisten, oke.
0: Okay. Konsisten itu wajib, nggak boleh. Saya itu nggak pernah memikirkan saya akan jadi kepala desa selesainya setahun atau dua tahun yang akan datang. Hmm. Tapi saya harus konsisten bahwa konsekuen wisata ini harus konsisten berapa tahun yang akan datang. Siapapun yang menjadi kepala desa saya nggak pikirin.
1: Artinya Bapak sudah meninggalkan bentuknya, meninggalkan jejaknya. Iya. Ya nanti yang lain tinggal meneruskan,
0: meneruskan
1: saja.
0: Dengan
1: gitu ya,
0: baik. Oh, okay. Meneruskan dengan baik.
1: Baik. Luar biasa.
0: Karena ini menjadi salah satu potensi yang bisa mensejahterakan warga masyarakat ataupun meningkatkan penghasilan warga masyarakat. Jadi adapun untuk potensi itu kan pasti semua desa punya potensi.
1: Punya potensi.
0: Pasti, okay. Tidak mungkin tidak.
1: Tergantung cuma, bagaimana menggalinya gitu ya, ya Pak ya.
0: Beda-beda kan?
1: Iya, betul-betul.
0: Dan enggak harus dipaksakan menjadi potensi sebuah pariwisata saja.
1: Oh, misalnya, bisa apa saja ya?
0: Bisa, misalnya pertanian.
1: Okay.
0: Punya sawah misalnya. Sawah itu kan petani mengeluh misalnya selalu merugi dan sebagainya. Kalau dikelola dengan baik misalnya oleh desa dengan baik, petani supaya lebih dapat meningkatkan pendapatannya kan bisa berkolaborasi dari on farm sampai ke off farm di desa itu. Sebagai contoh, beras dari bibitnya, dari pengadaan bibit sampai panen, sampai diproduksi, sampai jadi beras, sampai nanti di packaging, ya kan? Yang punya nilai jual, iya, itu kan milik petani.
1: Betul, Pak.
0: Jadi petani nanti mendapatkan hasilnya itu dari farm yang sudah bagus, yang harganya sudah mahal. Jangan hanya dibeli gabah kering atau itunya. Jadi kita yang membantu memproseskan, membantu budidaya itu insya Allah bisa memberikan kontribusi ke petani peningkatan pendapatan. Sebetulnya bisa, bisa. Itu juga bisa untuk penerimaan pendapatan mungkin dikelola BUMDES ataupun koperasi ataupun apapun bisa. Sebetulnya bisa.
1: Oke. Baik, luar biasa nih. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kepala desa yang lain yang sebenarnya punya potensi tapi bingung nih apa kira-kira yang mau digali gitu ya. Tapi saya garis bawahi apa yang tadi Bapak sampaikan ya, bahwa semua wilayah atau semua desa itu pasti punya potensinya masing-masing.
0: Pasti.
1: Gitu ya, Pak. Oke. Nah, mungkin nanti bisa studi banding dengan Pak Sugito ya.
0: Ngobrol aja.
1: Ya ngobrol ya, mungkin dari pendengar kita yang ada di Semarang, Surakarta, Jogja ya, mungkin ingin studi banding ke Desa Serang. Boleh banget dibuka buka lebar ya.
0: Diskusi bareng-bareng.
1: Ya. Okay. Baik, mungkin terakhir nih Pak, apa pesan Bapak untuk masyarakat ya, agar terus menjaga kelestarian alam, sekaligus meningkatkan kesejahteraan bersama dengan potensi-potensi yang dimilikinya begitu Pak.
0: Anjir, terima kasih. Tentu alam itu wajib untuk kita lestarikan, tidak boleh mencemari seperti plastik dan sebagainya. Nantinya bisa membikin polusi dan berapa tahunnya akan datang alam akan menjadi tidak baik untuk kegiatan potensi desa, untuk warga masyarakat. Saya kira marilah kita benar-benar, kalau kita menjadi pemuda ataupun menjadi aparat pemerintah desa, kita bisa mencurahkan tenaga pikiran untuk benar-benar, kalau fokus benar-benar untuk mensejahterakan masyarakat, insya Allah tidak ada hal yang susah. Dan tidak ada lagi berkata tidak ada modal, karena saya membuka Desa Wisata Serang yang alhamdulillah sekarang sudah punya aset puluhan miliar itu. Dari awal bermodal hanya 9 juta saja. Tanpa bantuan dari pemerintah awal kita mendirikan. Baik. Jadi kita tidak ada kata modal. Kita adanya bekerja dulu, fokus, serius, dan jujur, transparan. Itu insya Allah akan menjadikan apa yang menjadi angan-angan ataupun program desa ataupun masyarakat itu akan bisa tercapai.
1: Baik, luar biasa. Saya harus tepuk tangan nih Pak. terima kasih sekali lagi Pak Sugito atas waktu, pengalaman, dan juga inspirasinya yang telah dibagikan kepada pendengar RRI di DIY Jateng ya, karena kita kan disiarkan juga di Solo, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto pastinya Pak. Sekali lagi terima kasih. Dan pendengar, dari perbincangan sore ini kita bisa belajar ya bahwa kekayaan alam ini merupakan aset yang harus di

kelola secara bijaksana, secara transparan gitu tadi Pak Sugito menyampaikan ya. Jadi ketika masyarakat, pemerintah desa dan berbagai pihak mampu bersinergi menjaga lingkungan sekaligus mengembangkan potensi yang dimiliki, maka desa itu akan mandiri, makmur, ekonomi masyarakat juga tumbuh, dan kelestarian alam tetap terjaga. Wah, luar biasa nih Pak Sugito. Tadi saya merangkum dari apa yang disampaikan Pak Sugito ya Pak ya. Oke. Dan semoga kisah inspiratif dari Pak Sugito, Kepala Desa Serang Karangreja Purbalingga ini menjadi motivasi bagi desa-desa lain ya Pak. Untuk terus berinovasi dalam memanfaatkan potensi alam secara berkelanjutan. Jadi maju desanya, kelestarian alamnya tetap terjaga gitu ya. Oke. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di Green Radio, produksi dari Purwokerto sore hari ini. Saya Arya Setia berserta seluruh kru yang bertugas sore hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dalam Green Radio selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas di Jateng. Pendengar, perbankan memiliki peran penting dalam akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan juga menengah untuk mengembangkan usaha. Pemerintah Kota Semarang memastikan sistem drainase di kawasan Simpang 5 lancar untuk mencegah munculnya genangan banjir jika hujan turun. Saya Aldi, menyampaikan berita lintas di Jateng selengkapnya. Perbankan memiliki peran penting dalam akses permodalan bagi UMKM untuk mengembangkan usaha. Hal itu dirasakan langsung oleh salah satu pelaku UMKM di sektor kuliner di Kota Semarang. Berikut laporan selengkapnya.
1: Saya sangat terbantu sekali karena usaha saya semakin maju.
2: Perbankan berperan sebagai motor penggerak ekonomi yang berfungsi menjadi perantara keuangan dalam mengalirkan dana kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Bank berperan menjembatani kesenjangan permodalan melalui berbagai fasilitas kredit, pinjaman berbunga rendah, dan program pendampingan untuk memperluas akses pasar serta meningkatkan daya saing usaha. Salah satu pelaku UMKM di bidang kuliner, Magdalena, mengaku sangat terbantu dengan permodalan yang diberikan oleh salah satu perbankan nasional. Menurutnya, berbagai fasilitas yang diberikan sangat memudahkannya dalam mengembangkan usaha di sektor kuliner.
1: Saya adalah nasabah prioritas, jadi saya mendapatkan fasilitas yang menurut saya ini saya sangat terbantu sekali karena prosesnya juga tidak berbelit-belit dan tidak banyak syarat karena saya ada usaha. Setelah menerima pelayanan layanan atau program ini, perubahan yang paling terasa ya usaha saya semakin maju, semakin berkembang, dan isi dari produk saya ini juga sekarang tambah bermacam-macam.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau BI Jawa Tengah, Muhammad Nur Nugroho mengatakan pihaknya memfasilitasi akses permodalan UMKM yang berpusat pada program kurasi, pendampingan tata kelola, dan menghubungkan pelaku usaha dengan lembaga perbankan. Menurutnya, langkah ini bertujuan agar UMKM lebih bankable dan mampu menyerap fasilitas pembiayaan formal secara optimal.
3: Jadi ini lebih untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi dalam mengembangkan ekonomi itu kita membina UMKM tuh end to end juga. Jadi mulai dari peningkatan kapasitas UMKM-nya sendiri, terutama untuk manajemen, terus kapasitas produksinya, terus dari sisi financing-nya juga, dan kita juga bantu mereka di marketing-nya. Nah, ini adalah beberapa contoh yang kita lakukan support UMKM dari sisi marketing-nya atau penjualannya.
2: Lebih lanjut, Nugroho mengatakan pihaknya juga menjembatani UMKM binaan dengan perbankan untuk memudahkan akses produk kredit seperti kredit usaha rakyat atau KUR dan pembiayaan lainnya. Upaya itu diharapkan dapat semakin memperkuat daya saing UMKM di Jawa Tengah sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyambut agenda besar menjadi tuan rumah MTQ 2026, pemerintah Kota Semarang memastikan sistem drainase di kawasan Simpang 5 lancar untuk mencegah munculnya genangan banjir jika hujan turun. Berikut laporan Rama Purwanto.
4: Terus ada beberapa saluran.
5: Pemerintah Kota Semarang mulai melakukan pembenahan besar-besaran sistem drainase di kawasan Simpang 5 Semarang. Hal ini untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap muncul saat hujan mengguyur Kota Semarang, sekaligus memastikan kawasan pusat kota tetap nyaman bagi masyarakat dan pelaku usaha. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengungkapkan, hasil evaluasi terbaru menunjukkan masih terdapat sejumlah persoalan pada jaringan drainase yang selama ini luput dari perhatian. Beberapa saluran air bahkan diketahui tidak saling terhubung atau terkoneksi, sehingga menghambat aliran air hujan menuju saluran pembuangan. Menurutnya, pembenahan drainase menjadi prioritas karena Pemkot tidak ingin kejadian genangan yang sempat terjadi saat sejumlah agenda besar kembali terulang, terutama menjelang pelaksanaan Musabaqoh Tilawah Watil Quran atau MTQ. Agustina menjelaskan salah satu masalah utama berada pada saluran sabuk yang mengelilingi kawasan Simpang 5. Sejumlah bagian saluran tertutup konstruksi jalan sehingga aliran air tidak dapat masuk ke sistem drainase secara optimal. Selain membenahi saluran air, Pemkot Semarang juga akan menata ulang area shelter di Simpang 5. Sejumlah tanaman yang selama ini berada di sekitar shelter telah dibongkar total karena ditemukan menjadi sarang tikus.
4: Terus ada beberapa saluran yang ketutup jalan, inletnya penuh dengan sampah, harus dibongkar. Ini persiapan MTQ. Saya nggak mau pas MTQ kayak kita acara terakhir banjir itu. Walaupun cuma 1 jam, 10 menit itu loh banjir namanya. Dan itu bisa kok kalau kita lihat semua salurannya terkoneksi, bisa. Problematikanya kan ini saluran sabuknya kan ditutup oleh jalan, sehingga air itu langsung bablas pergi ke Jalan Pahlawan ke Simpang Lima. Nah harusnya di dalam proses perjalanan itu kan ada inlet. Nah inletnya kekecilan, sudah kecil ketutupan sampah. Nah ini lagi buang air semua.
5: Sementara itu Pemkot Semarang optimis penataan drainase ini tidak hanya mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, tetapi juga memperkuat fungsi Simpang Lima sebagai ikon kota, pusat ekonomi, ruang olahraga, dan destinasi wisata yang nyaman sepanjang tahun. Rama Panto, RRI Tersengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim kemarau, sejumlah wilayah di Kabupaten Banjarnegara mulai mengalami krisis air bersih. Untuk membantu warga yang terdampak kekeringan, Polres Banjarnegara menyalurkan bantuan 2 tangki air bersih ke Desa Serang, Kecamatan Bawang. Dilaporkan Joko Winarno.
6: Dua truk tangki berisi air bersih dilepas dari Mapolres Banjarnegara menuju ke Desa Serang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Kegiatan bakti sosial ini dipimpin langsung oleh Kapolres Banjarnegara AKBP Mariska Feni Susanto bersama jajaran pejabat utama Polres Banjarnegara. Penyaluran bantuan air bersih tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang akan diperingati pada 1 Juli 2026 mendatang. Kasat Lantas Polres Banjarnegara AKP Ahmad Rusli mengatakan sejumlah wilayah di Kabupaten Banjarnegara saat ini sudah mulai terdapat tanda-tanda kekurangan air bersih. Karena itu, Polres Banjarnegara menyalurkan 2 truk tangki air bersih dengan total kapasitas 15.000 liter untuk membantu kebutuhan masyarakat di Desa Serang, Kecamatan Bawang. Mengusung tema Polri untuk masyarakat, bantuan air bersih diberikan kepada warga yang mengalami kesulitan memperoleh air akibat musim kemarau. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, bantuan ini juga diharapkan dapat menyediakan pasokan air yang aman dan sehat selama musim kemarau berlangsung. Dalam pelaksanaannya, Polres Banjarnegara bekerjasama dengan BPBD Banjarnegara untuk mendukung distribusi air bersih kepada warga.
7: Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan konsep memberikan bantuan air bersih kepada warga Serang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Karena di sini sudah mulai ada tanda-tanda kekurangan air, jadi kami dari Polres kemarin sudah berkoordinasi dengan kepala desa untuk melaksanakan kegiatan ini secara kontinu dan terus-menerus akan kita lakukan.
6: Warga dan perangkat Desa Serang menyambut baik bantuan air bersih yang diberikan Polres Banjarnegara. Mereka mengaku sangat terbantu karena kesulitan air bersih yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Perangkat Desa Serang Suratno mengatakan, pemerintah Desa Serang berharap bantuan serupa dapat terus berlanjut selama musim kemarau, terutama bagi wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan.
8: Ya harapannya alhamdulillah masyarakat tertolong dengan kekurangannya air bersih karena dari dampak irigasi yang putus. Seandainya tidak ada bantuan, mungkin masyarakat keringan terus, benar-benar kekeringan. Ya adanya itu, irigasi terputus itu. Harapan Wodi ya istilahnya sebisa mungkin kalau bisa itu ya satu minggu sekali anulah dikasih gitu loh.
6: Polres Banjarnegara menyatakan akan terus memantau kondisi kekeringan di sejumlah wilayah. Jika kebutuhan air bersih meningkat, penyaluran bantuan akan kembali dilakukan sebagai bentuk pelayanan dan kepedulian kepada masyarakat. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Dorong produktivitas ekspor, Banyumas kini resmi memiliki instansi penerbit surat keterangan asal atau IPSKA. Berikut laporan Yanuar Adi.
9: Kabupaten Banyumas resmi memiliki instansi penerbit surat keterangan asal atau IPSKA setelah Kementerian Perdagangan meresmikan 7 IPSKA baru secara serentak di Pendopo Sipanji, Purwokerto. Kehadiran IPSKA diharapkan mampu mempercepat layanan ekspor, memangkas biaya administrasi, serta meningkatkan daya saing produk unggulan daerah di pasar internasional. Selain Banyumas, IPSKA baru juga diresmikan di Kabupaten Natuna, Kabupaten Garut, Kota Semarang, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Morowali, dan Provinsi Papua Barat. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, surat keterangan asal merupakan dokumen penting dalam perdagangan internasional yang menunjukkan asal suatu produk. Dokumen tersebut menjadi syarat bagi negara tujuan untuk memberikan fasilitas tarif preferensi sesuai perjanjian dagang yang dimiliki. Menurut Mendag, keberadaan SKA sangat berpengaruh terhadap daya saing produk Indonesia di pasar global. Produk yang dilengkapi dengan SKA dapat memperoleh tarif bea masuk lebih rendah, bahkan 0%, sehingga harga jualnya menjadi lebih kompetitif.
10: Dengan harapan ekspor kita semakin meningkat. Kalau ekspor kita bea masuknya 0%, kan berarti harga di sana menjadi murah. Kalau menjadi murah, berarti kan bisa bersaing dengan negara-negara lain, khususnya yang belum mempunyai perjanjian dagang.
9: Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono menyambut baik kehadiran IPSKA di Banyumas. Menurutnya, selama ini pelaku usaha di Banyumas dan wilayah Jawa Tengah bagian selatan harus mengurus dokumen SKA ke daerah lain, sehingga membutuhkan waktu dan tambahan biaya.
11: Selama ini, rekan-rekan pengusaha dan eksportir di wilayah Banyumas dan Jawa Tengah bagian selatan merasa kesulitan dalam mengurus dokumen surat keterangan asal. Dengan diresmikannya IPSKA di Banyumas, masalah waktu dan biaya logistik dalam pengurusan dokumen tidak lagi menjadi kendala. Pelayanan ini menjadi lebih dekat, lebih cepat, dan lebih efisien.
9: Lebih lanjut, Bupati berharap keberadaan IPSKA dapat memperkuat sektor ekspor komoditas unggulan Banyumas, seperti gula kelapa, kerajinan, dan minyak atsiri, sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal. Dengan kemudahan layanan tersebut, Banyumas diharapkan semakin berkembang sebagai salah satu pusat ekspor produk unggulan di Jawa Tengah. Yanuar Adi melaporkan.
0: Ribuan petugas sensus ekonomi resmi diterjunkan untuk memotret kondisi usaha di Kabupaten Sleman melalui program sensus ekonomi. Data yang diimpun diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pengembangan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Laporan selengkapnya bersama Karin Anissa.
12: Kegiatan ini menjadi instrumen penting untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan potensi ekonomi Indonesia mulai dari
13: Badan Pusat Statistik atau BPS Sleman menggelar pencanangan sensus ekonomi di lapangan Pemda Sleman pada Jumat pagi. Program ini turut melibatkan 1.048 petugas yang terdiri dari 922 petugas pendataan lapangan dan 126 petugas pengawas lapangan. Kepala BPS Sleman, Widi Pranowo, mengatakan pelaksanaan sensus ekonomi sudah dilakukan sejak 15 Juni dan akan berakhir pada 31 Agustus 2026. Para petugas melakukan pendataan secara door-to-door untuk mengetahui kondisi ekonomi di tengah masyarakat.
12: Untuk pelaksanaan sensus ekonomi 2026, sensus ekonomi merupakan kegiatan statistik berskala nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik. Kegiatan ini menjadi instrumen penting untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan potensi ekonomi Indonesia mulai dari usaha mikro, kecil, menengah sehingga usaha berskala besar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Sleman.
13: Sementara, Bupati Sleman Herde Kiswaya mengatakan pihaknya menyambut baik gelaran sensus ekonomi dan siap berkolaborasi dengan BPS. Dia mengaku tak mudah untuk melakukan sensus ekonomi di Sleman, terlebih dengan cakupan wilayah yang luas dengan total 86 kelurahan di dalamnya. Herde menuturkan hasil sensus ekonomi nantinya akan digunakan sebagai landasan pemerintah dalam melakukan pembangunan daerah.
14: Sensus ini untuk kepentingan bersama. Bagaimana memetakan kemajuan dan kekurangan kita di mana, sehingga pemerintah akan menggunakan hasil sensus ini untuk merencanakan mengadakan pembangunan negara kita ke depan. Oleh karena itu, tentu saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, ayo support kegiatan sensus ini. Kita jujur apa adanya menyampaikan informasi yang dibutuhkan. Jangan takut kalau nanti misalnya, kalau saya menyampaikan apa adanya, nanti beban-beban kita bertambah. Tidak.
13: Masyarakat dan pelaku usaha diimbau untuk memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus ekonomi. Dengan data yang akurat, hasil sensus ekonomi diharapkan mampu menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Ketua Satgas MBG Makan Bergizi Gratis yang juga Wakil Bupati Sragen, Suroto, mengklaim pelaksanaan program MBG Sragen sangat baik dan juga minim catatan. Hasil monitoring dan evaluasi MBG di Sragen disebut terbaik kedua se-Jawa Tengah. Berikut laporan Mulato.
15: Sragen itu kategori Jawa Tengah nomor 2. Keberhasilannya.
16: Terbaik.
15: Ya terbaik masalahnya.
17: Di tengah sengkarut dan carut marutnya sistem program makan bergizi gratis MBG di tingkat pusat, pelaksanaan program nasional tersebut di Kabupaten Sragen justru diklaim menorehkan catatan positif. Selama 1,5 tahun terakhir, performa pelaksanaan program di Bumi Sukawati diklaim masuk dalam kategori sangat baik. Hal tersebut ditegaskan Ketua Satgas MBG sekaligus Wakil Bupati Sragen Haji Suroto. Klaim itu disampaikan saat menghadiri pertemuan evaluasi tingkat provinsi di Semarang pekan lalu, di mana Sragen hadir sebagai salah satu perwakilan dari Jawa Tengah. Suroto mengatakan, meski rapornya terbilang impresif, perjalanan program MBG di Sragen bukan tanpa noda. Sejauh ini catatan kelam dalam pelaksanaan program baru bersumber dari satu kasus menonjol, yakni insiden keracunan makanan yang sempat menimpa siswa di wilayah Kecamatan Gemolong beberapa waktu lalu. Suroto tidak menampik adanya dinamika dan kendala di lapangan, namun insiden di Gemolong tetap menjadi perhatian utama dan evaluasi.
15: Dalam hal ini entah istilahnya statement, testimoni, ataupun pidato. Kita testimoni menyampaikanlah pelaksanaan SPPG di Kabupaten Sragen kurun waktu 1,5 tahun itu. Ya kita sampaikan utuh apa adanya kepada BGN, berharap Sragen itu kategori Jawa Tengah nomor 2. Keberhasilannya.
16: Terbaik.
15: Ya terbaik masalahnya baru ada satu kemarin yang di Gemolong itu, yang keracunan itu. Kan
16: ada kasus.
15: Kasusnya yang itulah. Yang lain-lainnya juga banyak sekali.
17: Saat ini ketidakpastian operasional tengah membayangi kelanjutan program akibat jeda libur sekolah serta adanya perbaikan sistem secara menyeluruh di tubuh BGN Pusat. Menanggapi situasi ini, Satgas Sragen bergerak cepat untuk menjaga kondusivitas di daerah. Dalam waktu dekat, Satgas Sragen berencana mengumpulkan seluruh elemen yang terlibat mulai dari pihak yayasan, mitra kerja, hingga kepala SPPG. Selain untuk menyamakan persepsi, langkah taktis itu diambil guna mengurai masalah serta mengantisipasi dugaan praktik monopoli yang belakangan menjadi pemantik kerunyaman program di tingkat nasional.
15: Saya rencananya ya akan yayasan, mitra, kepala SPPG. Inilah yang menjadikan runyam nasional sebetulnya awalnya dari itu. Yang istilahnya monopoli. Ya kita rencananya ya kita nanti dari BGN Pusat itu ada kepastian seperti apa. Kalau belum ada kepastian nanti ya liburan kurang akan masuk kurang seminggu ya saya mau mengumpulkan. Kalau terjadi tidak ada itu.
17: Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Sragen turun langsung ke sejumlah SPPG di Kabupaten Sragen untuk menginventarisir hibah dari Badan Gizi Nasional. Selain itu juga menyelidiki adanya penentuan titik hingga pengadaan barang dan jasa. RRI Surakarta Mulat Wisan melaporkan.
0: Pameran arsip Archipelago di KIK UGM tampilkan perjalanan Garin Nugroho 45 tahun berkarya merekam Indonesia, dilaporkan Wulan Anita.
18: Berapapun usianya, siapapun dia akan memanggil beliau dengan Mas. Kita sambut, kita beri tepuk tangan untuk Mas Garin Nugroho.
19: Pameran Archipelago Jalan Persemaian Garin Nugroho 45 tahun merekam Indonesia menampilkan arsip, karya audiovisual, foto, poster, artefak, serta berbagai dokumen yang merekam perjalanan kreatif sutradara dan budayawan Garin Nugroho selama lebih dari 4 dekade. Menurut Garin, perayaan 45 tahun berkarya tersebut merupakan potret kecil dari Indonesia yang terus berubah. Karena itu, perjalanan berkesenian tidak berhenti pada penciptaan karya, tetapi juga membuka ruang perjumpaan dan kolaborasi yang lebih luas.
20: Ya, 45 tahun berkarya kan sebuah perjalanan panjang ya. Dan sebetulnya ini hanya menunjukkan bahwa perjalanan ini terlalu kecil sebetulnya, karena masalah di Indonesia dengan beribu pulau dan beribu bahasa, beribu warisan budaya yang bisa menjadi inspirasi dan pertemuannya dengan global itu begitu banyak ide, inspirasi dan catatan-catatan yang bisa diberikan oleh para seniman. Jadi 45 tahun adalah sebuah tantangan untuk terus berkarya, karena ruang-ruang berkarya, inspirasinya baik wilayah budaya maupun warisan budaya ataupun pertemuan dengan global itu tidak pernah akan habis.
19: Sementara itu, sutradara film Riri Riza menceritakan awal mula kenal sosok Garin Nugroho saat menjadi mahasiswa tingkat akhir di sekolah film IKJ, di mana Garin Nugroho menjadi salah satu asisten dosen di sana. Dari situ Riri Riza kemudian terlibat bersama mengerjakan sejumlah produksi film pendek dan dokumenter. Salah satunya series Anak Seribu Pulau yang sukses merekam Indonesia di tahun 90-an. Riri Riza pun hadir dalam pembukaan pameran Kamis sore untuk memberikan dukungan bagi 45 tahun karir Gary Nugroho di dunia sinema dan kebudayaan Indonesia.
1: Menurutku kita bisa melihat pameran ini sebagai perayaan terhadap sinema Indonesia dan juga perayaan terhadap kebudayaan Indonesia dan pastinya perayaan terhadap apa yang dimiliki Jogja sebagai kekuatan sebagai pusat kebudayaan gitu. Saya rasa tentu saya Mas Garin adalah seorang seniman yang lahir dan banyak sekali berkarya di Jogja dan pameran besar pertamanya berlangsung di sini. Itu adalah satu hal yang istimewa. Jadi saya datang dan mendapat banyak sekali pengalaman.
19: Pameran yang berlangsung di GIK UGM ini berlangsung dari tanggal 25 Juni hingga 14 Juli 2026, mengajak publik menelusuri perjalanan kreatif Garin yang terus berkembang melalui perjumpaan dengan berbagai komunitas, seniman, dan bentuk kesenian.
0: Pendengar, Jembatan Garuda di Tawangsari, Sukoharjo resmi dibuka. Edwi Puryono melaporkan.
21: Untuk yang di Tambak Boyo ini panjangnya 110, bentangannya ini 110 meter.
22: Saudara, jembatan Garuda yang membentang di atas Sungai Bengawan Solo dan menghubungkan Desa Tambak Boyo, Majasto, serta Desa Tangkisan, Kecamatan Tawangsari resmi dibuka. Seremonial peresmian jembatan Garuda yang dibangun selama 40 hari itu dipusatkan di Desa Tambak Boyo, Kecamatan Tawangsari, dilakukan Dandim 0726 Sukoharjo, Letkol Infanteri Reza Saputra dan dihadiri jajaran Forkopimcam Kecamatan Tawangsari, pemerintah Desa Tambak Boyo serta puluhan warga setempat. Selepas diresmikan, sejumlah warga melewati jembatan gantung sepanjang 120 meter, lebar 140 cm untuk testimoni dengan menaiki sepeda ondel dan sepeda motor. Dandim 0726 Sukoharjo Letkol Infanteri Reza Saputra menyampaikan, jembatan Garuda merupakan program strategis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dalam waktu dekat, jembatan Garuda bakal dibangun di lokasi lain, yakni Desa Tambak Boyo, Majasto, Kedung Jambal di Kecamatan Tawangsari, serta satu lokasi lain di Desa Besari di Kecamatan Polokarto.
21: Ini adalah program dari Bapak Presiden, Jembatan Garuda, bertujuan untuk melancarkan roda perekonomian masyarakat, kemudian membantu anak-anak sekolah yang ingin menyeberang, sehingga memperingkas jalan yang sebelumnya kalau dari sini sekitar menambah 6 sampai dengan 7 kilo apabila menyeberang. Sehingga dengan jembatan ini juga kami bisa membantu ataupun dengan program Presiden ini langsung dirasakan oleh masyarakat yang paling rendah sekalipun.
22: Dengan dibukanya Jembatan Garuda, kini warga di 3 desa di wilayah Kecamatan Tawangsari tidak lagi harus memutar sejauh 6 km untuk menyeberangi Sungai Bengawan Solo. Kepala Desa Tambak Boyo Samsul Arifin mengatakan keberadaan Jembatan Garuda memiliki nilai strategis dan ekonomis karena mampu meningkatkan efisiensi perjalanan masyarakat. Mewakili pemerintah desa dan warga Tambak Boyo, pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo sehingga Jembatan Garuda dapat memperkuat konektivitas antar wilayah di Kecamatan Tawangsari.
23: Alhamdulillah kami atas nama pribadi pemerintah Desa Tambak Boyo dan seluruh masyarakat Tambak Boyo dan sekitarnya mengucapkan banyak terima kasih tentunya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Pangdam, Ibu Bupati, Bapak Dandim dan seluruh jajaran TNI dan seluruh masyarakat Desa Tambak Boyo dan sekitarnya khususnya di lingkungan RW 3 dan Tangkisan Majasto atas dukungan doa.
22: Lebih lanjut disampaikan selain mempercepat mobilitas masyarakat, Jembatan Garuda yang hanya diperuntukkan bagi pengguna sepeda motor dan ontel itu juga memperlancar distribusi barang dan jasa yang menggerakkan roda perekonomian desa. Kades Tambak Boyo berharap Jembatan Garuda bisa dimanfaatkan selamanya oleh warga setempat untuk menunjang aktivitas sehari-hari. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, sekian Berita Lintas DI Jateng kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat yang bertugas, saya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan kami ucapkan selamat sore.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat sore pendengar Pro 1, kembali ada saya Aldi yang menemani Anda di Semarang sore ini ya. Menemani Anda sampai jam 7 malam nanti di hari Sabtu. Gimana suasana akhir pekannya, sudah mulai terasa pendengar ya? Mungkin jika Anda punya agenda ya bulan-bulan ini atau mungkin juga bulan depan, itu pasti menjadi salah satu bulan yang ditunggu-tunggu adalah Dieng Culture Festival ya, yang biasanya muncul pada akhir Agustus. Jadi udah dari sekarang, kalau misalkan pengen melihat DCF tahun ini, Anda langsung bisa cek kira-kira mau nginep di mana gitu. Karena biasanya kalau mendekati hari H, itu penginapan sold out semua pendengar. Cuman untuk ketua pelaksana Dieng Culture Festival tahun ini, Fauzi, itu meminta bahwa homestay di kawasan Dieng itu harus menjaga tarif supaya wajar. Karena tidak boleh ya ada peningkatan harga atau mungkin juga istilahnya mendekati hari H tiba-tiba naik 2 kali lipat. Tidak boleh pendengar, karena itu bakal mencoreng citra wisata dari Dieng. Jadi Ali Fauzi mengatakan bahwa untuk pemesanan homestay sudah mulai meningkat. Meskipun panitia ini belum merilis harga resmi berapa sih tiket masuk DCF kali ini gitu ya. Jadi saat ini Dieng juga sudah mulai menambah beberapa area wisata seperti di desa Dieng Kulon, Batur, Banjarnegara, karena sudah ada 100 homestay yang bakal didukung dengan jumlah kabin penginapan yang berkembang di Dusun Karangsari. Jadi silakan nih, jika Anda juga akan datang ke DCF, langsung bisa hunting dari sekarang, pendengar.

0: Selamat sore untuk pendengar yang sedang ada di luar sana di jalan ya. Bagaimana situasi wilayah Anda? Dari Studio Pro 1 kawasan Simalima Semarang terpantau Jalan Amat ini sudah mulai ramai nih pendengar. Kami hadirkan dulu ya perkiraan cuaca bersama dengan BMKG kelas 2 Amat ini Semarang. Untuk Anda yang ingin tahu ya informasi cuaca untuk malam nanti, ada Prakirawan Nurjana yang siap melaporkan. Silakan rekan Nurjana.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar. Kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah secara umum mulai dari sore hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk di wilayah Semarang, di sore hingga awal malam nanti secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 27 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 75 hingga 80%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah secara umum, di sore hingga awal malam nanti secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan dan saat ini terpantau ada potensi hujan ringan di sebagian wilayah pegunungan dan juga dataran tinggi dan juga di sebagian wilayah Jawa Tengah bagian timur dan sekitarnya. Dan untuk informasi tambahan, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah ini berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian, Mas.
0: Baik, terima kasih informasinya. Selamat kembali bertugas.
1: Terima kasih, selamat sore.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, ada informasi terkait dengan video pendaki jatuh di tebing Gunung Rinjani. Kita cek faktanya terlebih dahulu. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa seorang pendaki perempuan jatuh di Gunung Rinjani pada 4 April 2026. Korban bernama Juliet Michael yang terjatuh di jalur turun Danau Segar Anak Rinjani, Lombok. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax. Dilansir dari tempo.com, lokasi jatuhnya pendaki perempuan tersebut bukan di Gunung Rinjani, melainkan di kawasan Sizel, Kota Jiangxiang, Provinsi China, pada April 2026. Sejumlah media berbahasa Mandarin turut melaporkan peristiwa tersebut dan melaporkan bahwa peristiwa pendaki yang jatuh dari tebing mengalami cedera saat mengeksplorasi destinasi wisata populer di Fuzhou tersebut. Terkait dengan identitas korban dan cedera, petugas tersebut mengaku tidak mengetahui secara rinci. Demikian cek fakta Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar sore ini kayak menunggu informasi pantauan Anda ya dari lalu lintas, si cuaca, kejadian, boleh bergabung. Dan kali ini saya ajak Anda dulu ya untuk melihat bagaimana wilayah live traffic Cilacap bersama dengan Kasat Lantas Polresta Cilacap AKP David Raditya Yudisira SIK MIK yang sedang bertugas di Jalan S. Parman. Selamat sore Pak David.
1: Selamat sore Mas.
0: Bagaimana kondisi pantauan live traffic untuk sore ini Pak? Silakan laporannya.
1: Oke, terima kasih. Jadi terpantau untuk situasi arus lalu lintas di seputaran wilayah hukum Polresta Cilacap. Terpantau cukup ramai karena ini juga di hari malam minggu, para remaja ingin mencari hiburan-hiburan di malam minggu. Dan kami siaga selalu karena persiapan untuk kegiatan event drag track yang akan dilaksanakan di Jalan S. Parman. Jadi kami himbau juga untuk acara besok minggu, kami nanti malam sudah melakukan arus penutupan arus atau rekayasa lalin, ya, di mana Jalan S. Parman akan kita tutup, namun selektif. Jadi untuk yang akan ke tempat-tempat seperti tempat makan, Migacoan, atau McD, atau dan sekitarnya tetap bisa dilaksanakan. Demikian, Mas.
0: Untuk masyarakat yang akan berakhir pekan malam ini, ada pesan apa nih, Pak, nih untuk berkendaranya?
1: Siap, terima kasih. Jadi kami himbau juga kepada masyarakat yang terutama menggunakan R2 agar lebih berhati-hati, dikarenakan kepadatan arus yang pasti akan terjadi di malam minggu nanti. Jadi tetap jaga keselamatan, tetap gunakan helm, dan tetap gunakan spion yang sudah ada itu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak David. Salam presisi.
1: Sama-sama, salam presisi. Terima kasih.
0: Demikian Kasat Lantas Polresta Cilacap AKP David memberikan informasi terkait dengan live traffic di Jalan S. Parman Cilacap.

0: Masih di Semarang sore ini pendengar, kalau tadi sudah ada informasi lalu lintas, kali ini saya ajak Anda ya untuk melihat bagaimana kejadian di masyarakat, dan kali ini dari wilayah Pekalongan, tepatnya di Kelurahan Sutono, Kecamatan Pekalongan Timur Kota, bersama dengan Babin Kamtipmas Bribka Ahmad Muazim SH. Selamat sore Pak Muazim.
1: Selamat sore.
0: Ya,
1: di Semarang.
0: Bagaimana Pak untuk situasi kondisi wilayah Kelurahan Sutono untuk sore hari ini? Kejadian seperti apa yang menonjol di sana?
1: Terima kasih. Alhamdulillah untuk situasi saat ini aman kondusif untuk kejadian maupun kegiatan masyarakat berjalan lancar untuk kejadian alhamdulillah ini. Demikian Pak.
0: Untuk pesan-pesan dari Babin sendiri yang saat ini sedang disosialisasikan, ada program apa aja Pak di sana Pak?
1: Jadi terkait dengan Harkamtibmas, pemeliharaan Kamtibmas, di mana saat ini sedang musim anak-anak pada libur sekolah, kami mensosialisasikan kepada warga baik melalui RT RW maupun tokoh masyarakat untuk selalu menjaga situasi Kamtibmas, mengawasi anak-anaknya supaya tidak berkian yang tidak pada waktu normal. Demikian Pak diantaranya.
0: Baik. Ada pesan apa Pak untuk masyarakat yang mungkin juga akan berakhir pekan ya untuk menjaga keamanan wilayahnya?
1: Terima kasih. Kami berpesan kepada masyarakat khususnya di wilayah Sutono bahwa keamanan lingkungan, keamanan sekitar kita adalah tanggung jawab bersama yang harus kita tingkatkan dan kita jaga bersama untuk kebaikan dan untuk berjalannya situasi sosial yang ada. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga dengan semua elemen masyarakat yang ada. Demikian, Pak.
0: Baik, terima kasih informasinya, Pak Muazim. Salam presisi.
1: Salam presisi, selamat sore.
0: Demikian pendengar informasi dari masyarakat yang dihadirkan dari Babin Kamtibmas, Kelurahan Sutono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.

Al-Quran adalah sumber keberkahan. Bagi kita yang menginginkan semua aktivitasnya berkah, maka bersahabatlah dengan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha.

Pendengar, sore ini azan maghrib kota Semarang dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.36. Dan setelah ini, untuk mensuasani azan maghrib, kami juga akan menghadirkan kultum yang akan disampaikan oleh Ustadz Sarjuni terkait dengan hijrah peradaban.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimu shalihah wa bi fadlihi tatanazzalu khairatu wal barakah wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pendengar RRI program 1 Semarang hafizakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 3 berfirman, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu dinmu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan aku ridho Islam sebagai din bagimu. Jadi istilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut Islam adalah ad-din yang kemudian diterjemahkan oleh Kementerian Agama menjadi agama. Karena memang kosakata yang sudah dikuasai oleh masyarakat Melayu pada saat itu adalah agama, yaitu untuk menyebut sebuah ajaran Hindu dan Buddha itu disebut agama. Ya, A itu tidak, gam itu pergi, agama tidak pergi. Yang intinya adalah tentang ya sistem kredo, sistem ritus, sistem norma yang berasal dari Tuhan. Gitu. Tapi istilah agama sebetulnya melekat pada Hindu-Buddha. Cuma memang ketika para da'i dari Arab, dari Gujarat, dari Cina datang ke Nusantara membawa dinul Islam, maka kosakata yang dipilih untuk menerjemahkan ya agama yang sudah dikenal saat itu. Tetapi masyarakat muslimin hafidhakumullah, sebetulnya din itu maknanya bukan sekedar agama sebagaimana kita pahami saat ini. Din itu bisa bermakna keberhutangan, cara membayar hutang. Din itu juga bisa bermakna sistem hukum. Ya, din itu juga bermakna kecenderungan diri, kemudian juga bermakna sistem yang mengatur kehidupan. Ya, jadi sistem hidup, baik itu meliputi sistem sosial, sistem ekonomi, sistem politik, sistem pengetahuan, sistem kesenian, ya, itu adalah din. Jadi din itu sebetulnya adalah seperangkat aturan yang mengatur pola hidup kita berhubungan dengan Allah, yaitu hablum minallah dan juga hablum minannas. Jadi artinya din itu bukan sekedar mengajarkan tentang bagaimana kita syahadat, sholat, ya, puasa, zakat, haji, bukan. Yang itu seringkali dikemas dengan istilah agama, tapi din adalah sebuah sistem kehidupan. Oleh sebab itu, ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke sebuah tempat yang namanya Yastrib. Di Yastrib, Rasulullah kemudian dengan para sahabat berupaya mengimplementasikan ya sistem yang berasal atau sistem hidup yang berasal dari Islam, yaitu dinul Islam, baik dalam bidang keagamaan, sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, kemudian kesenian, semua berdasarkan nilai-nilai Islam. Maka kota Yastrib kemudian dirubah namanya menjadi Madinah, tempat din itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga masyarakatnya menjadi masyarakat yang cerdas, masyarakat yang paham akan hak dan kewajiban, masyarakat yang toleran, masyarakat yang beradab, masyarakat yang berbudaya. Sehingga masyarakat muslimin rahimakumullah, dengan diubahnya nama atau kota Yastrib menjadi Madinah adalah sebuah deklarasi sebetulnya. Deklarasi dari Rasulullah dan para sahabatnya bahwa beliau ingin membangun sebuah masyarakat yang berperadaban, masyarakat yang maju. Sehingga dari kata Madinah lahir kosakata baru Madana yang artinya membangun kota. Kemudian dari kata Madana lahir Tamadun yang itu artinya peradaban.
1: sehingga dari din, ya, dari agama melahirkan peradaban. Jadi agama merupakan asas dari peradaban. Peradaban dibangun berdasarkan agama. Itulah peradaban Islam yang ketika berkembang, tumbuh berkembang, kemudian ya dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan oleh Daulah Bani Umayyah di Damaskus, kemudian Daulah Bani Abbasiyah di Baghdad, ada di Andalusia, Spanyol, kemudian dilanjut lagi oleh tiga kerajaan besar seperti Turki Utsmani, kerajaan Safawi di Persia, dan Mughal di India. Semuanya itu dalam kerangka membangun peradaban Islam. Itulah sebabnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Umar bin Khattab diminta oleh para sahabat untuk menentukan tahun baru hijrah, ya tahun baru Islam maksud saya, maka kemudian disepakati pada saat itu adalah atas usul Ali bin Abi Thalib, disepakati bahwa peristiwa hijrah dari Mekah ke Yastrib itu dijadikan sebagai awal daripada tahun baru Islam. Karena mulai saat itulah umat Islam ya betul-betul mendapatkan tonggak baru, ya melakukan tonggak baru, ya tinggal landas untuk membangun sebuah peradaban yang mulia. Oleh karena itu, masih dalam suasana tahun baru 1448 hijrah, mari kita hijrah peradaban. Kalau kemarin kita misalnya belum menyadari betul bahwa kita punya tanggung jawab untuk membangun kehidupan yang beradab, maka sejak awal tahun ini yuk kita niati bersama-sama untuk lebih baik lagi dalam hidup, yaitu hidup yang senantiasa memperhatikan adab-adab. Adab apa saja? Karena dari adab itulah nanti akan melahirkan masyarakat yang beradab, dan lahirlah peradaban Islam kembali. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sore ini pendengar masih ada Semarang. Sore ini ada saya Aldi juga yang masih menemani Anda. Dan kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk warga Semarang dan sekitarnya. Kami juga punya informasi terkait dengan surat kehilangan. Telah kehilangan surat penting atau barang STNK sepeda motor merek Honda Vario 110cc. Nomor polisinya H6516BPG tahun 2016 warna putih, dengan nomor rangka MH1JF111GK1 71545, nomor mesinnya JFX1E117179 atas nama Tri Ambarsari, alamat Jalan Gemah Raya 169 RT2 RW4 Kedung Mundu Tembalang. Dan SRK tersebut hilang di Tembalang, Kota Semarang pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026.

0: Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Info Pro 1.
1: Organisasi Maritim Internasional IMO melaporkan sekitar 115 kapal dan 2.500 pelaut telah dievakuasi dari Selat Hormuz. Operasi evakuasi tersebut masih terus berlangsung sejak Selasa 23 Juni hingga saat ini, dilansir dari Adelow. Evakuasi dilaksanakan dalam 3 hari, namun data terakhir masih bersifat sementara karena masih dalam proses verifikasi. Kementerian Ketenagakerjaan mengalokasikan anggaran 6,2 triliun untuk program Mapang dan maksudkan magang dan juga vokasi nasional tahun 2026. Dana dialokasikan meningkatkan kompetensi dan memperluas penyerapan tenaga kerja secara berkelanjutan. Kepala Badan Perencana dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan, dana tersebut dikhususkan untuk magang dan dana itu menyasar 150 ribu peserta dengan durasi pelatihan 6 bulan.

0: Apa saja bentuk bahasa yang digunakan penyandang autis? Kita simak penjelasan dosen bahasa dan juga sastra FBS UNES, Muhammad Badru Siroj, MPD.
1: Baik, kalau dalam berkomunikasi antuinteraksi, penyandang autis ini biasanya menggunakan ekolalia. Ekolalia itu seperti pengulang kata, Mas Aldi. Mm-hmm. Jadi mereka mengulang kata-kata. Ya, mengulang kata-kata, kadang menggunakan bahasa yang kaku, ya, yang formal, ya. Ada yang menggunakan bahasa yang unik, ya. Ada yang tak berpola. Ya, jadi memang mereka beda. Mereka istilahnya punya cara dan kebiasaan khusus yang mereka miliki, dan kadang itu sifatnya individual. Belum tentu yang mereka gunakan, misalnya satu individu dengan penyandang autis dengan individu lain yang penyandang autis ini sama, belum tentu, karena mereka tak berpola, ya, bisa dengan suara atau gerakan, dengan penunjuk. Nah, itu hal-hal yang unik dan tidak bisa secara bahasa itu digeneralisasi. Maka orang-orang di sekitarnya, keluarganya, lingkungannya, ini harus benar-benar memahami bahasanya.

Bulan-bulan ini masih menjadi bulan yang sibuk pendengar untuk orang tua yang mungkin juga mendaftarkan putra-putrinya ya masuk ke jenjang pendidikan lebih baru lagi. Ini menjadi salah satu ritual tahunan di mana SPM itu menjadi hal yang menyibukkan gitu ya. Cuman untuk Dinas Pendidikan, Kepemudaan Olahraga di Temanggung ini juga menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan SPMB dilarang untuk melakukan pungli selama proses penerimaan siswa tahun baru. Jadi, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga Temanggung, Joko Prasetyo mengatakan bahwa pihaknya sudah menyusun regulasi supaya SPMB-nya itu tertib, transparan, dan tidak ada yang namanya bayar-membayar gitu. Nggak ada pungutan gitu ya. Karena Disdik juga melarang sekolah membebankan biaya yang tidak sesuai ketentuan selama masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk seragam ya juga sudah ada pedoman yang menyatakan bahwa sekolah tidak boleh mengelola atau mewajibkan pembelian di sana. Jadi boleh beli di luar sekolah yang mungkin juga harganya lebih murah atau mungkin juga bisa pakai seragam dari kakaknya mungkin ya pendengar ya. Jadi orang tua diberikan kebebasan untuk membeli atau menyediakan sendiri seragam bagi anaknya. Karena berdasarkan data Disdik sendiri, ada 82 SMP negeri juga swasta di Temanggung yang melaksanakan pengumuman hasil seleksi terulang yang terdiri atas 42 SMP negeri dan juga 40 SMP swasta.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, kami punya beberapa informasi terkait dengan surat kehilangan. Yang pertama, telah kehilangan surat penting atau barang STNK sepeda motor dengan nomor polisi H4003BA tahun 2017 warna hitam putih, nomor rangkanya MH1JM3119 HK1281149, nomor mesinnya JM31E113155, atas nama STNK-nya Krisna Hidayatu Soleka. STNK-nya hilang di kawasan Petrungan pada Senin tanggal 22 Juni 2026. Kemudian juga ada informasi kehilangan lagi. Telah kehilangan surat penting STNK sepeda motor merek Yamaha Jupiter, nomor polisi H4990LP tahun 2011 warna hijau, nomor rangka MH331B004B J803346, nomor mesinnya 31B803483, atas nama STNK Dani Nurfianto, alamat Sata Prasetya Utara 4 RT5 RW3 Pedurungan. STNK-nya hilang di kawasan Tembalang Semarang pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2026.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Terima kasih untuk pendengar yang masih mendengarkan Semarang sore ini. Sudah hampir jam 7 malam pendengar, dan saatnya harus pamit ya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan Semarang sore ini. Nanti ada Agil menggantikan saya di Semarang malam ini ya. Tapi sebelumnya kami hadirkan dulu Warta Berita pukul 19 bersama dengan Pro 3.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya. Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin, karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita
3: tunggu. Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Khairul Umam.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027, kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Sama, sebenarnya sama. Karena kerja jadi masalah. Ya kebetulan juga pas liburan ya, Suro ya, dapat ke Suro kan, dengan masih intern aja. Jadi Suro merupakan hari libur besar di Tanah Jawa. Ngaruh ya jumlah pekerja. Biasanya 900-an, harusnya berapa? 600-an.
9: 679. Ada. Pengaruh dengan capaian progres dah.
8: progres masih bagus sih, masih berapa 6%
9: persen
8: bagus mas kan.
9: We encourage penyidik saya bisa ngebut dan tapi ya itu selesai, tapi ya harus diakui kalau begini kan misalnya cuma satu tambahan tenaga kerja ada yang lain, karena saya lihat bahan ini sudah lengkap, bisa benar-benar orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
10: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Kris Dianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Kris Dianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
11: Bagaimana pengelolaan hutan lestari, bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable. Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
10: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
12: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan sendiri. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga asap cair. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi non kehutanan lainnya.
10: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Itu dari hasil suntikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat hitam.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
15: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026 ini kita melakukan sensus ekonomi, jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
15: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
16: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
15: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Daraen. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
19: Yang lama kita keluarga kita kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di sini.
18: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Sa'adatu Daraen, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
20: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 di Embarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di Tanah Air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Embarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara, mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
21: Sudah kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini sama harus ini apa ya? Koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang mengenai badan segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat ada sampai ada penyakit yang membahayakan diderita oleh jemaah ketika berdatang dari
20: tahun ini. Embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah, dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari Embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
23: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta timnya mewaspadai lawannya tersebut.
24: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan, dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
23: Inggris tampil meyakinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun, tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
24: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain. karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan, tapi kami sudah siap untuk itu.
1: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparados para el encuentro.
23: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, ada saya Agil yang siap temani Anda hingga nanti jam 12 malam ya. Tentunya informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk malam minggu ini pendengar 27 Juni 2026 ya. Apa kabarnya? Saya harap juga masih sehat-sehat terus pendengar, bahagia. Pokoknya kita mulai weekend ini dengan yang ceria-ceria ya. Sambil nyantai dengerin Pro 1, nanti request lagu tentu akan kami buka dalam segmen Ruang Rindu pendengar. Tapi kita akan awali dulu dengan segmen kisah inspiratif ya. Jadi 27 Juni ini diperingati juga sebagai Hari UMKM Internasional pendengar. Ada kisah menarik apa di UMKM ya? Kita akan ambil contohnya di Indonesia saja pendengar. Cukup menarik ya. Pastikan Anda jangan ketinggalan, tetap bersama kami.

Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi, pendengar, kami akan awali Semarang malam ini dengan sebuah kisah inspiratif ya. Jadi 27 Juni, pendengar, for your information atau FYI, pendengar, FYI ya, yang selalu digembar-gemborkan yaitu UMKM, pendengar. Tepat hari ini diperingati sebagai Hari UMKM Internasional, pendengar. Dan tentu ini merupakan sebuah momentum untuk mengapresiasi perjuangan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian. Di balik kesuksesan sebuah usaha, seringkali tersimpan kisah penuh kerja keras, ketekunan, dan juga semangat pantang menyerah, pendengar. Kali ini saya ambil satu kisah inspirasi, pendengar, datang dari Nusa Tenggara Timur melalui sosok Melkianus Lubalu. Jadi perjalanan Melkianus Lubalu ini dimulai dari pekerjaan sederhana, pendengar, sebagai kernet truk. Bisa dibayangkan ya, setiap hari dirinya membantu mengangkut barang, menempuh perjalanan jauh, dan menghadapi berbagai tantangan di jalan. Meski penghasilannya terbatas, pendengar, dirinya tidak pernah berhenti belajar, dan dari pekerjaannya itu, ia mulai paham bahwa dunia perdagangan, distribusi barang, serta pentingnya membangun kepercayaan dengan pelanggan, ini merupakan kuncinya, pendengar. Nah, berbekal dari pengalaman dan keberaniannya mengambil peluang, Melkianus ini mulai merintis usaha sendiri, pendengar, dengan modal yang tidak besar. Ia membangun bisnis secara bertahap ya. Kerja keras, disiplin, dan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik membuat usahanya terus berkembang. Dan kini, ia dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses di Nusa Tenggara Timur yang mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Jadi, sampai miliaran ya, pendengar, omsetnya miliaran rupiah. Bayangkan. Bergerak di sektor transportasi dan kontraktor. Ya, sesuai dengan apa yang ditekuninya dulu, pendengar, kernet truk gitu ya. Kisah Melkianus ini menjadi bukti bahwa kesuksesan itu tidak selalu berawal dari kondisi yang serba mudah, pendengar. Justru pengalaman hidup yang penuh tantangan itu dapat menjadi bekal berharga untuk meraih impian. Semangatnya juga ya, ini mengajarkan bahwa keberhasilan lahir dari kemauan untuk terus belajar, kerja keras, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi rintangan. Jadi pendengar, mumpung ini momennya adalah Hari UMKM Internasional, semoga satu kisah kecil ya dari Melkianus Lubalu ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semuanya lah, agar berani memulai sekecil apapun langkahnya. Karena setiap usaha yang dijalankan dengan tekun, apalagi jujur, pendengar, itu pasti akan memiliki peluang untuk tumbuh menjadi besar. Selamat Hari UMKM Internasional. Mari terus dukung UMKM Indonesia agar semakin maju, tangguh, dan mampu menggerakkan perekonomian bangsa.

mandi, udah mau telat, terus satu-satunya harapan cuma nasi kuning depan rumah. Coba bayangkan deh, jika satu hari saja gak ada UMKM. Mau sarapan bingung, mau beli gas bingung, gak ada tukang tambal ban bingung, mau serius tapi gak ada yang diseriusin juga bingung. Ups. Ternyata hidup kita ini dikelilingi UMKM. Mereka kecil tapi dampaknya besar. Jadi mulai sekarang, yuk lebih peduli dan dukung usaha di sekitar kita. Karena yang menopang negeri bukan cuma gedung tinggi, tapi juga mereka yang buka lapak dari pagi. Ingat, UMKM bukan pelengkap, mereka pondasi ekonomi.

0: Info Pro 1.
1: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Jawa Tengah mendukung penyelenggaraan Jateng Fair dan pameran produk inovasi PPI Jawa Tengah 2026 sebagai ajang memperkenalkan potensi unggulan daerah sekaligus memperkuat kolaborasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dukungan tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Kanwil Kemenkum Jawa Tengah pada pembukaan Jateng Fair 2026 di PRPP Jawa Tengah Jumat 26 Juni malam. Kepala Kantor Wilayah Henny Susilowardoyo yang diwakili Ketua Tim Kerja Hubungan Masyarakat Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi Hasmi Sefi menilai Jateng Fair menjadi ruang strategis untuk mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membangun sinergi pembangunan daerah. Pemerintah Kota Pemkot Pekalongan, Jawa Tengah melalui kegiatan program Padat Karya menggiatkan bersih-bersih sungai dari sampah dan sedimentasi di jalur Sungai Asembi Natur, Kelurahan Medono untuk mencegah banjir. Wali Kota Pekalongan Afsan Arslan Junai di Pekalongan Sabtu mengatakan kondisi Sungai Asembi Natur kini mengalami pendangkalan akibat sedimentasi, tumpukan sampah serta tumbuhan liar yang menghambat aliran air sehingga perlu disingkirkan.
0: Info Pro

Pagi itu di sebuah rumah sederhana, Ibu Rina tampak gelisah. Di tangannya, selembar brosur tentang imunisasi campak terlipat rapi. Namun hatinya masih penuh tanya.

0: Pak, nih dari puskesmas. Katanya minggu depan ada imunisasi campak untuk Dika.
1: Ya bagus dong, Bu. Supaya Dika terlindungi.
0: Tapi, Pak, aku kok masih kepikiran soal vaksin itu ya?
1: Kepikiran gimana, Bu?
0: Aku takut, Pak. Tapi ini bukan tanpa alasan. Tadi siang tuh, aku kan ngobrol sama Bu Sari. Katanya ada anak tetangga kampung sebelah yang habis vaksin malah panas tinggi, bahkan kejang, dan harus dirawat.
1: Aku juga pernah, Bu, mendengar cerita seperti itu. Tapi kita nggak tahu pasti kejadiannya bagaimana. Terkadang cerita di masyarakat itu pasti ditambah-tambahin, Bu.
0: Ya tapi kan tetap saja, Pak, itu anak orang. Kalau itu terjadi sama Dika gimana? Aku nggak sanggup kalau lihat dia kesakitan, Pak.
1: Aku juga nggak mau Dika kenapa-kenapa, Bu. Tapi kita juga harus lihat sisi lainnya.
0: Sisi lainnya gimana tuh, Pak? Kan banyak tuh yang bilang sekarang vaksin itu macem-macem. Ada yang bilang gak halal lah, ada yang bilang cuma bisnis lah.
1: Nah, itu yang harus kita hati-hati. Informasi sekarang gampang sekali menyebar. Tapi belum tentu itu benar. Kita dengar dari siapa? Dari tetangga, dari grup WhatsApp. Belum tentu dari sumber yang jelas.
0: Oh, jadi bingung. Terus aku harus percaya siapa dong, Pak?
1: Kita cari informasi yang benar dulu dong, Bu. Dari dokter, dari tenaga kesehatan. Mereka belajar dan tahu soal ini.
0: Aku cuma takut salah langkah, Pak. Kalau aku ikut vaksin, takut efeknya. Kalau nggak ikut, ya takut Dika sakit, Pak.
1: Itu wajar, Bu. Semua orang tua pasti punya rasa takut seperti itu.
0: Kemarin Bu Sari juga bilang, Pak, dulu waktu kecil dia tuh gak divaksin, tapi sehat-sehat saja sampai sekarang.
1: Iya, tapi kondisi sekarang ini beda, Bu. Penyakit bisa lebih cepat menyebar. Apalagi sekarang katanya kasus campak lagi meningkat.
0: Aku juga dengar gitu, Pak. Katanya tuh ada beberapa anak di desa sebelah kena campak, Pak.
1: Nah, itu yang bikin aku justru makin berpikir. Mungkin vaksin ini penting untuk mencegah hal yang buruk untuk anak kita, Bu.
0: Lah, tapi efek sampingnya, Pak?
1: Setiap tindakan pasti ada resiko, Bu. Bahkan obat biasa saja ada efek sampingnya. Tapi biasanya vaksin itu efeknya ringan, seperti demam sebentar.
0: Tapi kalau yang berat itu?
1: Kasus berat itu jarang sekali, Bu. Dan biasanya ada penanganannya. Yang lebih berbahaya justru kalau kena penyakitnya langsung tanpa perlindungan.
0: Aku cuma ingin yang terbaik untuk Dika, Pak.
1: Aku tahu, Bu. Dan justru karena itu kita harus ambil keputusan dengan kepala dingin, bukan karena takut atau ikut-ikutan omongan orang lain.
0: Jadi menurut Bapak, kita harus bagaimana nih, Pak?
1: Besok kita ke puskesmas. Kita tanyakan langsung ke dokter. Kita dengar penjelasannya bagaimana. Setelah itu, kita putuskan bersama.
0: Iya deh, Pak. Daripada terus bingung begini ya.
1: Nah, yang penting kita cari kebenaran, bukan sekedar cerita.

0: Kok ramai sekali ya? Banyak anak yang sakit kali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Mungkin memang lagi musim penyakit.
0: Tolong beri jalan. Anak ini kondisinya darurat.
2: Dok! Tolong anak saya, Dok!
0: Kami lakukan yang terbaik, Bu. Tapi kondisi anak ibu perlu penanganan lebih lanjut di rumah sakit. Nurse, siapkan rujukan sekarang. Hubungi rumah sakit.
2: Dirujuk, Dok. Memangnya parah sekali.
0: Iya, Bu. Kami tidak mau ambil resiko. Anak ibu butuh fasilitas yang lebih lengkap.
3: Pak, itu campak ya? Badannya kok bintik-bintik merah gitu ya?
1: Sepertinya iya, Bu.
3: Semoga cepat tertangani ya, Pak.
1: Ya, kita doakan yang terbaik, Bu. Udah, kita masuk ke ruangan dokter Dian dulu.
4: Selamat pagi, Dok.
0: Selamat pagi. Mari, silahkan duduk, Bapak, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?
4: Terima kasih, Dok. Maaf sebelumnya, Dok. Tadi di luar anak yang dirujuk itu karena campak ya, Dok?
0: Iya, Bu. Kondisinya sudah cukup berat. Kami harus merujuk ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap.
1: Memangnya bisa separah itu ya, Dok?
0: Bisa, Pak. Campak bukan hanya ruam di kulit. Pada beberapa kasus bisa menyebabkan komplikasi seperti radang paru, diare berat, bahkan infeksi otak.
4: Apa? Infeksi otak, Dok?
0: Iya, Bu. Itu yang paling kami khawatirkan. Apalagi pada anak yang belum memiliki kekebalan, misalnya belum diimunisasi.
4: Dok, jujur saja, saya sempat ragu untuk imunisasi anak saya Dika.
0: Tidak apa-apa, Bu. Banyak orang tua yang punya kekhawatiran yang sama. Boleh saya tahu apa yang membuat Ibu ragu?
4: Saya takut sama efek sampingnya, Dok. Katanya bisa demam tinggi, bahkan kejang. Terus banyak juga tuh yang bilang kalau vaksin itu belum tentu aman, Dok.
0: Kekhawatiran itu wajar, Bu. Tapi perlu diluruskan. Efek samping vaksin memang ada, tapi umumnya ringan, seperti demam atau anak jadi rewel 1-2 hari.
4: Terus kalau yang sampai kejang itu gimana, Dok?
0: Kejang demam bisa terjadi pada sebagian kecil anak, tapi biasanya tidak berbahaya dan bisa ditangani. Yang penting, Bu, orang tua tahu cara mengatasinya dan segera ke fasilitas kesehatan.
4: Oh, jadi resikonya kecil ya, Dok?
0: Sangat kecil, Bu, dan jauh lebih kecil dibandingkan resiko jika anak terkena campak tanpa perlindungan.
1: Kalau vaksin itu sendiri, Dok, apakah benar-benar melindungi ya, Dok?
0: Iya, Pak. Vaksin membantu tubuh membentuk antibodi. Jadi, kalau virus campak masuk, tubuh sudah siap melawan.
4: Berarti anak yang tadi, Dok, itu belum divaksin ya?
0: Dari riwayatnya belum lengkap imunisasinya, Bu.
4: Oh, Dok, tadi itu kan saya lihat sendiri. Ibunya panik sekali, Dok.
0: Itulah yang sering terjadi, Bu. Banyak yang baru menyadari pentingnya imunisasi setelah melihat langsung dampaknya.
1: Dok, jujur saja, kami tadi datang itu masih ragu. Tetapi setelah melihat itu, rasanya kami tidak ingin mengambil resiko.
0: Keputusan terbaik adalah keputusan yang didasari pemahaman, Pak.
4: Dok, kalau Dika divaksin, apa yang harus kami siapkan nih, Dok?
0: Begini, Bu, pastikan Dika dalam kondisi sehat saat imunisasi. Setelah itu mungkin akan demam ringan, cukup diberi obat penurun panas. Banyak istirahat dan penuhi nutrisinya.
4: Oh, baik-baik, Dok. Kami ingin Dika diimunisasi aja deh, Dok.
0: Siap.
5: Dilema itu akhirnya terjawab, bukan sekedar memilih antara percaya atau takut, tapi memilih berdasarkan pengetahuan dan kasih sayang. Keputusan itu akhirnya lahir bukan dari paksaan, bukan dari ketakutan semata, tapi dari pemahaman dan pengalaman yang membuka mata. Terkadang, kita baru benar-benar mengerti arti perlindungan setelah melihat betapa berbahayanya kehilangan itu. Demikian drama radio Pilihan Yang Tak Mudah, persembahan Teater Kris, Keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 dimanapun Anda masih mendengarkan siaran kami ya, baik melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital. Pendengar, saya Agil masih temani Anda untuk Semarang malam ini. Pendengar, sampai jam 12 malam informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk edisi malam minggu ini ya, 27 Juni 2026. Akhir bulan, pendengar, saya harap Anda juga menikmati waktu akhir bulan ini ya, yang sedang jalan-jalan bersama keluarga ataupun sedang nyantai di rumah juga boleh. Kita nongkrong bareng ya, pendengar. Tadi sudah dibuka lagunya dari GAC, Suara. Berjumpa lewat suara saja tidak apa-apa, pendengar. Yang penting memang keharmonisan duduk bareng bersama keluarga itu menjadi hal yang tidak boleh terlupakan ya, apalagi beberapa hari yang akan datang, pendengar. 29 Juni itu diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional. Nah, malam hari ini saya akan ajak Anda berbincang dalam Ngobras, pendengar. Topiknya soal itu, Hari Keluarga Nasional ya. Kalau keluarga bisa chat, apa yang ingin Anda sampaikan atau kamu sampaikan ya? Kenapa lewat chat atau apakah memang sekarang serba lewat chat, pendengar? Kita akan coba bincangkan ya untuk malam hari ini bersama relawan dari Pilar PKBI, pendengar. Ada Anissa Hafid Natasha ya, yang sudah tersambung di ujung telepon. Saya akan coba sapa terlebih dahulu nih, mudah-mudahan suaranya terdengar jelas ya. Kak Hana, selamat malam.
1: Halo Kak Agil, selamat malam.
0: Apa kabar Kak Hana? Kabarnya baik, sehat?
1: Sehat Kak.
0: Oke, okay. Suaranya nampaknya kurang begitu jelas ya Kak Hana. Yang diterima
1: sudah terlaksana dengan baik.
0: Oke, okay. Suara saya terdengar jelas atau masih kecil Kak Hana? Oke, okay. Nampaknya masih kecil ya Kak Hana. Boleh saya tutup dulu, nanti kita berganti lewat WhatsApp saja Kak Hana. Saya izin matikan ya, karena katanya suara yang diterima kecil ini, pendengar. Kita beralih lewat WhatsApp saja ya, agar Anda juga bisa menyimaknya dengan jelas begitu. Nanti silakan kami buka kesempatan untuk bergabung, boleh pendengar, lewat line telepon, WhatsApp, SMS, ataupun yang mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital sampai jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nah, kali ini sudah tersambung, semoga suaranya jauh lebih clear ya. Kak Hana, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak Agil.
0: Oke, suaranya terdengar jelas kali ini ya?
2: Iya, kali ini sudah terdengar sangat jelas.
0: Oke, baik. Kak Hana, tadi saya sempat prolog di awal begitu ya. Keluarga malam hari ini yang sedang nyantai, ya dinikmatilah waktunya, karena memang momennya beberapa hari yang akan datang itu tanggal 29 Hari Keluarga Nasional. Nah, ini topiknya soal itu juga, Hari Keluarga Nasional. Kalau keluarga bisa chat, apa yang ingin kamu atau Anda sampaikan? Jadi menarik untuk diperbincangkan, kenapa? Kenapa ini harus kita bahas malam hari ini, Kak Hana?
2: Nah, ini topik yang menurut aku juga cukup menyentil hati aku ya Kak, kalau kita berbicara terkait keluarga gitu. Ya benar Kak, kebetulan besok memperingati Hari Keluarga Nasional dan temanya sepertinya ayah wajib hadir ya Kak. Nah, kalau keluarga ini kan sering kita sebutnya sebagai tempat belajar pertama ya gitu. Nah, harapannya nih ketika keluarga menjadi tempat belajar utama, keluarga dari ayah maupun ibu ataupun dari keluarga pihak-pihak yang lain, pihak keluarga yang lain itu dapat memberi contoh, dapat memberi arahan yang baik bagi para remaja atau anak-anak yang lain, seperti itu Kak.
0: Oke. Jadi goalsnya memang itu dulu ya, bagaimana keluarga ini bisa apa ya, ya saling bareng-bareng jalannya agar membentuk apa ya, keluarga yang harmonis itu. Tapi memang harus ada tokoh utama di dalamnya, begitu, harus ada leadernya. Tapi kalau Kak Hana melihat yang terjadi selama ini bagaimana, apakah memang keluarga di luar sana sudah apa ya, mengerti goalsnya itu, atau ternyata masih banyak PR juga ini yang harus dibenahi Kak Hana?
2: Menarik Kak Agil, kalau aku melihat beberapa dari temanku ya, ternyata mereka masih banyak Kak keluarganya yang bertabrakan nih pendapatnya. Walaupun memang bisa kita sadari ya, pastinya satu sama lain terdapat perbedaan, tapi ternyata masih banyak nih orang tua yang belum mau untuk mendengarkan keluh kesah anaknya, belum mau untuk berbagi pendapat ataupun terbuka seperti itu. Mereka masih membawa Bisa jadi mereka masih membawa pengalaman-pengalaman lama, padahal mereka hidup kan di 30 atau 40 tahun yang lalu ya Kak, dan itu zamannya sudah sangat berbeda di tahun sekarang gitu. Pastinya pendekatannya juga harus berbeda gitu Kak.
0: Oke, baik. Jadi kalau ada yang bilang bahwa ya menjadi orang tua pun tetap harus belajar, di sini benar juga ya poinnya Kak
2: Benar,
0: Hana, karena
2: iya.
0: kalau kita bandingkan dengan zaman apa ya, dulu era 80-an atau 90-an ya itu berbeda dengan kondisi anak-anak zaman now gitu ya. Harus ada pendekatan yang berbeda begitu.
2: Iya.
0: Oke, baik. Tapi sebenarnya kenapa ini bisa terjadi ke anak? Kenapa masih banyak miskomunikasi terjadi antara putra-putrinya kepada orang tua? Ini apakah ada batasan atau bagaimana Kak Hana melihat fenomena ini?
2: Oke, kalau aku melihat fenomena ini, beberapa orang tua itu masih belum sembuh dari luka pengasuhan di masa lalu sih, Kak. Orang tua masih membawa, ya orang tua masih membawa luka-luka lama yang tanpa mereka sadari ya bisa jadi luka-luka yang mereka bawa itu memberikan dampak nih ke anaknya di kemudian hari gitu. Remaja juga bisa jadi dia tidak mau terbuka dengan orang tua karena satu terlalu dikontrol, kemudian orang tua tidak memberikan ruang untuk berpendapat, ataupun sering dibandingkan nih antara anak yang satu, anak yang kedua, ataupun malah dibandingkan dengan tetangganya gitu. Itu kan membuat anaknya malah merasa minder ya Kak, itu. Dan remaja juga mengalami ini ya, sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari orang tua, apalagi ketika tadi ya Kak, orang tuanya masih berpikiran kolot seperti itu, dan ketika menyampaikan perasaan pun, ketika menyampaikan perasaan remaja tidak didengarkan oleh orang tua. Seperti itu sih Kak.
0: Baik. Jadi memang nampaknya luka lama itu dibawa dan secara tidak sadar berarti ya Kak Hana?
2: Iya.
0: Oke, baik. Ada juga fenomena menarik biasanya ketika berarti gini-gini. Berarti memang usia yang paling rentan anak-anak ini sudah mulai apa ya, ada jarak itu pas remaja atau bagaimana sih Kak Ana?
2: Pas remaja Kak Agil. Jadi ketika remaja kan kita pengennya mencari jati diri, pengen
0: Ya, betul.
2: didengarkan, pengen istilahnya iya meronta-ronta gitu kan Kak. Nah, disinilah kalau semisal masih kecil itu kan banyaknya masih diatur oleh orang tua. Tapi ketika
0: Ya,
2: remaja
0: betul.
2: ini, ya ketika remaja mereka mulai ingin mencoba hal baru, mereka mulai ingin mencari relasi-relasi yang lain seperti itu Kak Agil gitu.
0: Oke, baik. Jadi memang apa ya, ada transisi lah dari anak belia
2: Iya benar.
0: yang dulu memang selalu nurut apa kata orang tuanya, terus selalu meniru. Kan kadang anak gitu ya, karena meniru apa yang
2: Iya.
0: orang tua lakukan, yang
2: Lakukan
0: laku,
2: ya
0: yang
2: dari
0: diomongin ya kan,
2: kebiasaan.
0: kebiasaannya, terus sampai akhirnya ketika SMP lah atau SMA kuliahan sudah mulai nih ada apa ya, bukan pemberontakan sih, tapi memang mengambil keputusan secara mandiri itu akan terlihat
2: Benar,
0: begitu ya.
2: benar.
0: Dan tidak banyak juga yang ini apa bercerita ke teman ini ke anak. Ini sebenarnya baguskah kalau kita sering curhatnya ke bestie atau gimana nih? Apa ternyata ada salahnya juga atau bagaimana?
2: Itu tidak masalah sih Kak Agil, karena perlu kita ketahui juga kalau perubahan, salah satu perubahan pada remaja itu kan ada perubahan sosial ya Kak, di
0: Oke.
2: mana remaja itu memang lebih suka untuk berkumpul pada teman sebaya. Karena kita balik flashback di awal, remaja akan merasa bahwa perbedaan usia, perbedaan latar belakang, pola asuh pengalamannya itu, jadi remaja lebih suka untuk curhat, untuk pergi, untuk berkumpul dengan teman sebaya, seperti itu, Kak.
0: Baik. Tidak ada salahnya sebenarnya ya, tapi
2: Iya.
0: memang bagaimana keluarga ini juga bisa memberikan sebuah kontrol juga ya, karena agar
2: Benar,
0: tetap
2: benar.
0: pada jalan yang baik lah intinya seperti itu. Tapi sebenarnya ketika menginjak usia remaja, apa kegelisahan remaja-remaja ini biasanya yang sering ingin disampaikan kepada keluarga, tapi ada barrier itu tadi. Sebenarnya kegelisahannya apa saja ini, Kak Ana?
2: Wah, itu saya rasa banyak banget ya kalau aku rasa gitu. Dimulai dari rasa takut, canggung, dan khawatir nih kalau remaja ini tidak difahami. Padahal kalau aku pun aslinya nih pengen nih Kak, curhat dengan orang tua seperti tuntutan akademik ataupun pergaulan, pencarian jati diri, terus hingga kecemasan-kecemasan di masa depan. Aku takut deh besok kalau nggak jadi apa-apa gimana. Itu kan harusnya bisa kita komunikasikan ke keluarga ya Kak, gitu.
0: Betul.
2: Dan kalau dari sedikit pula dari remaja itu berpendapat ya bahwa mereka itu sebenarnya membutuhkan kepercayaan dari keluarga, tapi keluarganya masih belum bisa nih untuk memberikan kepercayaan gitu. Contohnya ini terjadi di aku sendiri sih Kak.
0: Oke.
2: Aku itu masih belum boleh untuk keluar kota pakai motor, tapi kalau pakai transportasi lain boleh gitu.
0: Dibolehin ya.
2: Mereka, iya, orang tuaku khawatir aja gitu sih Kak.
0: Oke. Nah, dari contohnya apa yang dialami Kak Hana ini, apakah sebenarnya bisa dikomunikasikan atau apa yang membuat orang tua itu belum percaya dan bagaimana tugas remaja ini untuk bisa meyakinkan bahwa ya semakin kesini kebutuhannya memang lumayan banyak nih, semisal perjalanan keluar kota, mobilitasnya ini bagaimana Kak Hana untuk bisa mengakali, bukan mengakali sih, tapi memberikan jalan yang pas begitu antara anak ataupun keluarga ini bagaimana?
2: Oke, kalau menurut saya Kak, itu yang pertama memang harus dikomunikasikan terlebih dahulu. Tapi sebagai anak kita juga harus pintar-pintar nih melihat kondisi ketika kita ingin mengajak orang tua berbicara gitu ya, dua mata ataupun empat mata gitu. Karena semisal orang tua masih dalam keadaan yang marah karena suatu hal lain, aku rasa itu kurang efektif ya kalau kita tiba-tiba masuk untuk mengkomunikasikan permasalahan kita gitu. Jadi yang pertama dari kita pun harus melihat kondisi, terus kemudian bisa kita kasih tahu nih urgensi dari semakin kita dewasa pun itu juga akan menjadi kebutuhan gitu ya Kak gitu. Dan kita juga bisa bilang ya ke orang tua kalau kalau kita perginya nggak cuman sendiri ataupun sama aku perginya sama Kating kok mah, aku perginya sama orang-orang yang lebih berpengalaman seperti itu. Ataupun nih bisa perginya sama orang tuanya, jadi orang tuanya diajak seperti itu sih Kak.
0: Baik. Jadi sebenarnya banyak jawaban yang bisa dijadikan apa ya? Ya ini apa, ya intinya memang komunikasi pendengar agar semuanya terjadi dengan baik, saling support begitu ya. Karena remaja dengan kebutuhannya, keluarga juga khawatir biasanya ya. Ini menarik, nanti kita coba bincangkan lagi Kak Hana. Mungkin bagi Anda pendengar yang juga merasakan hal yang sama dari perspektif orang tua yang bawaannya khawatir terus ya. Ini tadi relate banget kalau semisal anaknya mau jalan keluar kota nggak boleh, ini pasti semuanya juga merasakan. Coba deh, saya ingin dengar, Kak Hana juga pasti ingin tahu atensi Anda untuk bergabung. Boleh silahkan ya, telepon 024-8316-686 atau berkirim pesan lewat WhatsApp 081-6666-886. Pendengar, aplikasi RRI Digital yang mau komentar di sana juga boleh. Pokoknya sampai nanti menuju pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ya Kak Hana, kita tutup dulu ya, nanti kita akan sambung kembali tentunya. Dan pendengar, silakan Anda bisa bergabung di Semarang Malam ini, Ngobras.

0: dipikir-pikir, betul juga ya. Dua anak itu cukup loh.
1: Iya dong, Pak. Biar masa depan anak-anak juga terencana dengan baik.
0: Benar. Karena keluarga itu kan tentang kualitas, bukan hanya menambah kuantitas ya, Bu.
1: Betul, Pak. Apalagi dalam rangka Hari Keluarga Nasional ini, masyarakat harus makin paham tentang membangun karakter, menanamkan nilai-nilai kebaikan, dan perencanaan masa depan yang baik untuk keluarga.
0: Dua anak cukup. Kalau dua istri?
1: Gimana? Coba diulangi, Pak. Dua apa tadi?
0: Dua kali lipat rasa sayang bapak ke ibu. Ampun, Bu, ampun. Baik pendengar Ngobras malam hari ini ya, Hari Keluarga Nasional. Kalau keluarga bisa chat, apa yang ingin kamu sampaikan ya? Bersama relawan Pilar PKBI, Kak Hana. Kak Hana masih bersama kami ya?
2: Masih.
0: Oke, baik. Kak Hana, tadi menarik kalau semisal ada satu contoh yang sudah diberikan. Terus bagaimana sebenarnya keluarga ini bisa menjadi support system pertama remaja? Apa yang bapak ibu ini atau ayah ibu, mama, bunda gitu ya lakukan agar anak ini merasa tersupport dari segala lini ini? Apa yang harus dilakukan, Kak Hana?
2: Oke, ini ya, keluarga ini kan memang memiliki peran yang sangat penting ya, apalagi untuk menjaga kesehatan mental serta kesejahteraan remaja gitu. Nantinya ketika remaja sudah merasa dihargai nih, Kak Agil, dihargai, diterima, dan dikungkung oleh keluarganya, remaja ini akan cenderung memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Nah, dari sana apa sih yang harus keluarga atau bapak ibu lakukan gitu ya? Tentunya yang pertama harus mendengarkan cerita dari anaknya nih, harus mau mendengarkan satu sama lain gitu. Walaupun terdapat perbedaan pendapat, tapi langkah baiknya ketika duduk bareng, saling mendengarkan, saling berkomunikasi, kemudian juga menghargai perbedaan pandangan. Terus ketika sedang berdebat gitu, ketika sedang berdebat itu tidak perlu menggunakan kekerasan fisik maupun verbal gitu. Dan keluarga ayah ibu itu berani untuk mengucapkan kata maaf gitu. Karena kan tadi remaja itu kan melihat dari kebiasaan orang tua ya gitu. Jadi ketika ayah dan ibu sering mengucapkan kata terima kasih dan maaf kepada anaknya, anak akan mudah juga untuk mengucapkan kata terima kasih serta maaf ke orang tuanya gitu. Dan alangkah baiknya juga memberikan ruang nih bagi setiap keluarga untuk berkembang pada bidangnya masing-masing, pada ketertarikannya masing-masing gitu, Agil.
0: Oke, baik. Jadi menimbulkan kepercayaan diri yang lebih baik itu bisa dihasilkan dari bagaimana keluarga ini mendengarkan terlebih dahulu, karena itu sudah menjadi apa ya, kunci apa ya yang utama ya, karena kalau semisal orang tua itu bisa mendengarkan ya, anak akan lebih leluasa untuk bercerita apapun itu gitu ya. Oke, baik. Kalau semisal terkait dengan bagaimana remaja ini, kan gini, biasanya pas lulus dari SMA atau SMK sederajat itu bingung untuk menentukan pilihan mau kerja dulu atau mau lanjut kuliah begitu. Jadi kan diperlukan kemampuan mengambil keputusan yang lebih bijak, Kak Hana. Nah, bagaimana orang tua ini bisa mensupport hal itu? Apakah orang tua berhak untuk menentukan anaknya ini mau kemana atau bagaimana ini? Ini kan juga dirasakan hampir semua, bahkan remaja yang ada begitu.
2: Oke, Kak Agil. Nah, ini juga menjadi struggle-nya gitu ya, karena banyak dari teman-temanku ternyata memilih untuk melangkah ke depannya ini masih mengikuti kemauan orang tua, Kak, gitu. Nah, dari sini bisa nih untuk dikomunikasikan gitu ya. Pokoknya dari awal bisa dikomunikasikan apakah mah pah aku bisa kuliah atau kok sebaiknya bagaimana. Dan itu juga perlu disesuaikan dengan keadaan keluarga ataupun dengan kondisi ekonominya gitu. Semisal nih, semisal orang tua memang berkehendak untuk anaknya ini melanjutkan kuliah dulu, untuk melanjutkan kerja dulu, gap year
0: Oke.
2: gitu, kuliahnya tahun depan gitu, karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan gitu. Sang anak, nah dari sini anak itu sebenarnya tidak harus lantah mengamini pendapat orang tua sih Kak, bisa kok si anak berjuang dulu. Contohnya mencari-cari beasiswa ataupun ya seberjalannya waktu nanti kan masih bisa part time gitu ya. Jadi jika memang sang anak mempunyai tekad bulat untuk melanjutkan, ah, ma aku mau kuliah deh gitu. Aku mau kuliah, aku nanti bisa kok part time gitu. Nggak ngandelin uang dari papa dan mama gitu Kak Agil.
0: Oke, baik. Ada komunikasi, balik lagi ya. Ternyata komunikasi ini menjadi hal yang paling utama. Tapi kalau kita berbicara komunikasi sehat dalam keluarga ini, ada kriterianya kah, Kak Hana, atau bagaimana?
2: Wow, kriterianya banyak ya, tapi yang paling utama sih ini ya, jangan egois satu sama lain sih Kak, karena yang aku lihat selama ini, yang aku berkaca dari keluargaku sendiri dan keluarga teman-teman di sekitarku ya, beberapa memang ada orang tua yang egois gitu. Yang egois, yang nggak mau meminta maaf ataupun nggak mau mengalah gitu dengan sang anak, walaupun sang anak juga nggak boleh nih sama-sama egois. Nah, dari sini kan kalau sama-sama egois pasti akan ada bentrok ya gitu, pasti akan ada bentrok gitu. Nah, dari sana anak dan orang tua itu juga harus mulai menurunkan ego, harus memberi ruang bagi setiap anggota untuk berpendapat, kemudian juga saling mendengarkan, menghargai perbedaan, terus juga kita harus sadar bahwa setiap anggota itu memiliki kesempatan yang sama nih untuk menyampaikan pendapat dan perasaannya gitu, agar dalam satu keluarga itu tetap terjalin rasa saling menghargai, rasa saling percaya gitu, dan rasa saling menyayangi gitu. Kalau dari semisal Semisal terjadi permasalahan dengan ayahnya gitu, karena ayahnya egois atau karena ayahnya keras nih, nggak bisa diajak komunikasi gitu, itu kan juga akan membuat sang anak merasa kecil ya, atau sang anak merasa minder, atau bahkan nanti sang anak marah, ikutan marah nih sama orang tua, padahal kan hal itu ya masih bisa dikomunikasikan walaupun lebih sulit gitu.
0: Oke, baik. Ini saya sapa dulu yang sudah bergabung. Ada dua WhatsApp, satu dulu ya. Ini yang pertama dari Mbak Indah di Semarang Utara. Selamat malam Pro 1 dan juga Mbak Narasumber. Yang saya ingin tanyakan adalah seperti ini. Ada satu kasus ini dialami teman saya, ya saya tidak mau menyebutkan namanya, tapi itu terjadi karena generasi sandwich, di mana anak pertama ini menjadi tulang punggung keluarganya. Bisa dibilang keluarganya ini ada masalah finansial, tapi dibebankan kepada anak pertama, sehingga anak pertama itu tidak bisa melakukan kegiatan seperti remaja pada umumnya. Nah, ini bagaimana? Anaknya juga jengkel, orang tuanya juga memberikan segalanya tanggung jawab kepada anak pertama. Apa yang mereka harus lakukan? Oke, terima kasih. Mohon pencerahannya. Terima kasih ya, Mbak Indah Semarang Utara ini. Oke, generasi sandwich. Mungkin ada tanggapannya, Kak Hana?
2: Sedang tren juga ya Kak, generasi sandwich gitu.
0: Betul.
2: Kemarin aku sempat mendengar cerita dari cutting aku Kak yang sudah lulus, dan dia memang menjadi sandwich generation ya, walaupun dia sebenarnya bukan anak pertama nih. Dia anak keempat gitu, dia anak keempat. Dia punya kakak, tapi ternyata kakaknya dalam finansial pun kurang kurang gitu ya. Makanya dia yang menanggung nih segala kebutuhan keluarga gitu. Sekarang dia memang sudah berada di titik yang sangat capek gitu ya. Nah, itu juga bisa awalnya bisa dikomunikasikan dulu nih ke orang tuanya. Kalau memang sudah dikomunikasikan tapi dia tetap harus menjadi tulang punggung keluarga, tapi dia juga sudah ada di titik yang sangat amat muak gitu ya kak gitu. Aku pernah melihat satu konten sih, kasusnya sama sama seperti ini. Dia sandwich generation dan dia sudah berada di titik yang tidak memungkinkan lagi. Dia sudah muak, dia sudah tidak sanggup untuk menjalankan hal itu. Dia akhirnya apa kak? Dia akhirnya nge-cut off seluruh keluarganya gitu. Dia nge-cut off seluruh keluarganya. Ini cukup riskan sih, karena dia memilih memutus, dia memutuskan untuk meng-cut off seluruh keluarganya gitu. Tapi ya harapannya tadi masih bisa dikomunikasikan terlebih dahulu gitu kepada orang tuanya ataupun kepada keluarga-keluarga yang lain gitu. Tapi kalau memang sudah tidak bisa diselamatkan lagi, apa yang mau dibuat gitu, Kak?
0: Baik. Jadi apa ya, bisa dibilang ya membutuhkan waktu untuk rehat sejenak, semisal menepi terlebih dahulu agar pikirannya kembali jernih, baru nanti ketika memang sudah cooling down bisa dibicarakan lagi begitu ya Kak Hana. Itu penting juga pendengar. Terima kasih tadi Mbak Indah yang sudah bergabung. Nanti masih ada satu lagi pendengar, saya bacakan di satu segmen terakhir ya, dan yang lain monggo silakan. Kami masih punya satu segmen terakhir yang mau bergabung boleh dalam ngobrol semalam hari.

Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: pendengar untuk malam hari ini ya, bersama Kak Hana dalam Ngobras. Tadi ada satu pesan yang belum saya bacakan, boleh saya absen dulu ya. Ini terima kasih banyak, ada Bu Sri di Jatingale. Assalamualaikum Mas Agil dan juga Kak Hana, salam kenal ini ya. Ini mau tanya soal kemajuan teknologi saat ini, gadget atau handphone, penggunaan teknologi yang berlebihan sering memicu perdebatan terkait waktu yang dihabiskan di depan layar atau screen time. Nah, bagaimana saya selaku orang tua itu bisa memberikan manajemen waktu belajar yang baik? Oke, terima kasih Bu Sri. Nah, ini gimana nih? Ini juga jadi persoalan gitu ya. Kadang ada anak yang lebih suka dengan teman-temannya online begitu, sehingga menatap layar terus-terusan, padahal dalam dunia nyata ya orang tua di sini ada kehadirannya juga harus bisa apa ya, memberikan manajemen waktu yang baik ini kepada anak. Ada tanggapan? Silakan Kak Ana.
1: Sri, keren sekali pertanyaannya, Bu Sri. Menurut saya, Kak, terkait penggunaan gadget yang berlebih nih, kemudian bagaimana cara orang tua untuk manajemen waktu agar screen time anak ini nggak berlebih ya, Kak Agil, gitu. Yang pertama, Bu Sri ini bisa membuat aturan main atau aturan screen time ini dengan jelas, Bu Sri. Bu Sri bisa terapkan zona bebas gawai gitu ke anak-anak. Misal ketika sedang makan, berarti kamu tidak boleh untuk bermain handphone gitu. Tapi ketika orang tua melarang anak untuk bermain gadget, berarti orang tua juga siap nih untuk tidak bermain gadget juga. Jadi bermain gadgetnya di belakang layar gitu. Nah, kemudian Bu Sri juga bisa nih untuk menentukan waktu bebas layar gitu. Misalnya nih, 1 jam sebelum tidur dan saat jam belajar gitu, semua gawai itu harus disimpan rapi di kamarnya Bu Sri gitu ya. Kemudian Bu Sri juga bisa nih untuk menyediakan semacam pesaing gitu sih Bu Sri, ataupun aktivitas fisik, ataupun sensorik gitu, ataupun bermain bareng anak gitu. Berikan spend time gitu untuk anak, bisa Bu Sri mengajak anak cerita, tanya bagaimana hari ini berlangsung, apakah ada sesuatu baru yang sang anak dapat dari teman-temannya ataupun dari sekolahannya gitu ya gitu. Dan kalau terkait teknologinya, Bu Sri bisa memanfaatkan aplikasi parental control gitu sih, Bu Sri. Jadi itu ada yang namanya Google Family Link, Bu Sri. Kalau di Apple sebenarnya namanya Apple Screen Time deh gitu, kalau nggak salah gitu ya, Kak, gitu. Jadi Bu Sri bisa mengatur jam waktu anak bermain screen time. Kalau misalnya nanti di-off-kan, gadget anak itu otomatis menjadi mati gitu. Dan balik lagi sih, Kak dan Bu Sri, bahwa orang tua itu kan akan menjadi role model gitu ya.

0: Terakhir, karena keterbatasan waktu juga ini, apa yang ingin dipesankan kepada pendengar Pro 1 di luaran sana nanti mendekati hari keluarga nasional begitu ya, apa yang ingin dipesankan, silahkan.
1: Oke, terima kasih Kak Agilbah. Ini sebenarnya yang ingin dipesankan ini banyak gitu ya, karena nggak semua bisa disampaikan langsung nih ke orang tua. Banyak sekali juga hambatan-hambatan gitu ya. Itu bisa jadi dari rasa terima kasih yang belum bisa terucap, ataupun tentang harapan-harapan untuk bisa lebih dipercaya, keinginan untuk lebih didengarkan gitu, atau sekedar ingin mengatakan nih bahwa di balik berbagai perbedaan dan konflik yang terjadi, keluarga itu tetap memiliki tempat yang penting dalam kehidupan kita. Tidak bisa dipungkiri ya bahwa keluarga memang tempat berulang gitu. Dan melalui peringatan Hari Keluarga Nasional ini, mari menjadikan keluarga itu sebagai ruang yang lebih aman, lebih hangat, dan lebih mendukung bagi setiap remaja untuk tumbuh, belajar, dan meraih masa depan mereka sesuai dengan harapan yang orang tua berikan. Gitu loh, Kak Agi.
0: Baik, Ana, terima kasih banyak, ini luar biasa. Semoga juga apa yang disampaikan ini bisa apa ya, menjadi sebuah sudut pandang baru begitu ya. Ternyata entah itu untuk anak, entah itu untuk orang tua, ya semuanya masih punya tugas lah untuk bisa menjadikan keluarga ini tempat yang aman, nyaman untuk bisa bercerita dan maju bareng-bareng ya. Sekali lagi Kak Ana, terima kasih banyak, ini mungkin di lain kesempatan kalau ada waktu kita bisa bincang kembali ya Kak Ana.
1: Oke, Kak.
0: Oke, sukses, kembali. Sehat selalu, selamat malam Kak Ana.
1: Oke, sukses selalu Kak Agil.
0: Baik, demikian tadi pendengar untuk ngobras malam hari ini ya, bersama relawan Pilar PKBI Anissa Hafid Natasha ya, yang sudah berbagi informasi tadi pendengar terkait dengan Hari Keluarga Nasional. Kalau keluarga bisa chat, ini apa yang ingin kamu sampaikan. Terima kasih juga atensinya, luar biasa. Kita lanjutkan pendengar, saya masih punya waktu sampai jam 12 malam untuk Semarang malam ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya

ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: Info Pro 1.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan hadiah senilai 385,5 juta rupiah dan emas seberat 22,5 gram bagi masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor. Program Gebiar Hadiah Samsat 2026 tersebut menjadi upaya mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak sekaligus memberikan apresiasi kepada masyarakat yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah. PT KAI mencatat selama periode Januari hingga Juni 2026 terjadi satu kejadian pelemparan yang dilakukan orang tak dikenal terhadap perjalanan kereta api di wilayah Daop 4 Semarang, Jawa Tengah. Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman Arif, mengatakan peristiwa pelemparan batu tersebut terjadi pada 31 Mei 2026 di petak antara Stasiun Kalibodri, Stasiun Weleri, Kabupaten Kendal.

Kampung Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru. Ruang Rindu setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1.

Pendengar Pro 1, terima kasih bagi Anda yang terus bersama kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Agil, masih temani Anda pendengar untuk Semarang malam ini sampai jam 12 malam nanti. Tentunya karena sudah mendengarkan backsound yang ini pendengar. Saatnya Ruang Rindu, saya hadirkan ke ruang dengar Anda selama 2 jam ke depan pendengar. Lagu-lagu terbaik tahun 80-an, 90-an, 2000-an siap saya putarkan. Jadi inilah untuk Anda berpartisipasi, request lagu, salam-salam, ataupun yang ingin bercerita sejauh mana bulan Juni ini menyenangkan pendengar, ataupun ternyata bulan Juninya tidak begitu baik, boleh. Pokoknya kita bikin santai saja untuk malam hari ini. Yang mau curhat-curhat tipis-tipis, silahkan pendengar. Telepon 024-8316-686. Berkirim pesan lewat WhatsApp, telepon WhatsApp 081-6666-886. Dan juga komentarnya lewat aplikasi RRI Digital, pendengar. Saya tunggu sampai jam 11 malam ya. Lagu-lagunya sekali lagi 80-an, 90-an, 2000-an, Indonesia, mancanegara atau barat, ada semuanya pendengar. Jadi silakan nongkrong di Pro 1 untuk malam minggu ini ya. Kita lanjutkan dulu, nanti informasi musik kami berikan juga pendengar. Kali ini dari Westlife, Uptown Girl. Sebenarnya ini lagu cover dari Billy Joel ya, tapi versinya Westlife ini juga asik pendengar.

0: Bu, pokoknya liburan ini aku mau keliling Indonesia. Teman-temanku itu pada ke luar negeri loh. Aku pokoknya liburan gak mau cuma pulang kampung.
1: Yalah Tonduk, kamu tuh ngambek kayak gini cuma karena iri liburan teman-temanmu.
0: Ih, ibu tuh gak tahu. Kalau aku masuk sekolah, liburanku tuh gitu-gitu aja. Yang lain lihat Monas, lihat gedung sate.
1: Yuk, ganti baju, kita pergi sekarang. Ayo, ayo, ayo, ayo.
0: Wah, ini rumah adat Kalimantan ya, Bu. Terus-terus yang kayak rambut itu punya Papua. Ih, keren banget, Bu.
1: Tuh kan, Nak. Dari Semarang, kita bisa keliling Indonesia dalam sehari. Mana lagi kalau bukan di Mairokoco?
0: Asik, cerita liburanku pasti menarik. Apalagi pengetahuanku pasti bertambah ya kan, Bu?
1: Pasti, Nak.

The Course, pendengar ya, ini salah satu band yang kemarin juga sudah menggelar konser pendengar di Indonesia. Kabar terbarunya adalah The Course ini sudah mulai memberikan sinyal kuat pendengar akan kembali dengan album baru. Bayangkan pendengar, band keluarga ya asal Irlandia ini sudah menyiapkan sesuatu di studio pendengar, sedang memasak lah ya. Dan ini bisa dibilang album pertamanya setelah hampir 10 tahun tidak merilis sebuah lagu pendengar. Jadi era 90-an di mana The Course sudah mulai dikenal pendengar, menjual lebih dari 40 juta rekaman di seluruh dunia. Terus juga untuk Anda mungkin yang mendengarkan CD, radio, MTV ya, The Course pasti sudah melekat lah ya, apalagi lagu-lagu seperti Radio ya, dan juga hits-hits lainnya itu masih menjadi ciri khas, apalagi memang musik Irlandia yang dibawakan itu jujur tidak ada yang lain pendengar, kayak The Course ini yang menjadi pionir gitu ya. Jadi akhir 31 Mei lalu pendengar, The Course ini kembali berkumpul setelah tour terakhir mereka ya. Ada Andrea, Sharon, Caroline, dan Jim Corr pendengar. Mereka hadir dalam sebuah acara perayaan di Irlandia dan berpose untuk sejumlah foto. Namun kabar yang paling penting justru datang dari Caroline pendengar, di mana The Course kini sedang merekam album baru. Dirinya mengaku keputusan ini bahkan mengejutkan mereka sendiri. Bisa dibayangkan ya, sedari 90-an sudah eksis tapi tiba-tiba ingin merilis lagu lagi pendengar. Wow. Dan jujur ya, kita tinggal tunggu proses rekaman ini pendengar, agar selesai menjadi album penuh ya. Terus langsung bisa dirilis kapan dan menggelar konser. Ya, secepatnya bisa diinformasikan, nanti pasti kami akan update kembali untuk perkembangannya pendengar dari The Course ya. Sudah saya putarkan, saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung. Terima kasih Bu Ashar, selamat malam. Request lagunya dari Seventeen ataupun Anang Ashanti, Cinta. Oke, tadi kebetulan ada Seventeen yang sudah kita putarkan Bu Ashar. Kali ini Anang ya, fiturnya sama Krisdayanti, Bu Ashar bukan sama Ashanti ya. Lagunya judulnya Cinta pendengar. Kami putarkan untuk Bu Ashar dan pendengar Pro 1, Ruang Rindu sampai jam 11 malam.

Nah, untuk bullying sendiri kan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga verbal, misalnya mencaci maki, kemudian menyindir, meledek, seperti itu. Kalau untuk yang verbal itu sendiri, ketika anak itu merasa tertekan atau apa, itu nanti bisa juga dijerat dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak. Konsekuensinya apa? Karena di situ ada tindakan dari seseorang itu turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, karena kekerasan itu kan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga bisa verbal. Ketika korbannya itu anak.

Fa Jive pendengar asal Bandung ya, sudah eksis dari tahun 93 pendengar. Ada Capung, Noi, Tony, Edwin, Fatur, dan juga Dani ya. Nama Java Jive sendiri pendengar terinspirasi dari salah satu lagu milik grup vokal asal Amerika, Manhattan Transfer pendengar. Jadi sejak kemunculannya, Java Jive ini dikenal lewat harmoni dua vokalisnya pendengar, dan lagu-lagu romantis ya, yang menjadi soundtrack generasi tahun 90-an di Indonesia. Pendengar pasti semuanya kenal dengan Java Jive ya. Saya juga termasuk yang sangat seneng, apalagi dengan lagu yang satu ini pendengar. Jujur termasuk yang terlambat gitu ya. Dulu mendengarkan lagu ini pertama kali di filmnya Panji Pragiwaksono pendengar. Kalau tidak salah judulnya Particular, dan lagu ini menjadi apa ya, soundtrack yang cukup lucu menurut saya di film tersebut pendengar, dan memorable. Dan ternyata yang nyanyi atau membawakannya adalah Java Jive, salah satu grup legendaris asal Indonesia pendengar. Gerangan Cinta rilisnya tahun 95 pendengar. Ini sebagai single dari album kedua mereka yang berjudul Java Jive 2 ya, atau dikenal juga judulnya Gerangan Cinta pendengar. Diciptakan oleh Fatur, vokalis Java Jive ya, mengangkat kisah tentang seseorang yang mulai menyadari hadirnya cinta melalui lirik yang puitis dan penuh nuansa romantis pendengar. Kesuksesan lagu ini turut mengukuhkannya Java Jive sebagai salah satu band pop papan atas Indonesia pendengar era 90-an, dan sampai sekarang masih relevan juga ya kalau kita dengar pendengar lintas generasi sih. Jadi sampai kapanpun lagu-lagu Java Jive jujur pasti memiliki tempat tersendiri untuk para penikmat musiknya ya. Tidaknya Java Jive saja, tapi malam hari ini Anda bisa request lagu-lagu terbaik pendengar di tahun 80-an, 90-an, bahkan 2000-an ya, maksimal 2010, mancanegara, barat, atau dalam negeri ada pendengar. Silahkan saya ingatkan kembali, telepon 024-8316-686, berkirim pesan lewat WhatsApp SMS 081-6666-886 pendengar, dan juga aplikasi RRI Digital ya. Sampai jam 11 malam saja saya temani Anda dengan Ruang Rindu pendengar. Pastikan Anda jangan kemana-mana ya. Tadi sempat ada yang telepon tapi pas lagu, jadi belum sempat saya angkat pendengar. Nanti bisa telepon lagi ketika saya berbicara atau ngomong gitu ya. Kita kembali ke lagu dulu, sambil saya akan putarkan requestan beberapa yang sudah masuk. Nanti saya sapa juga di Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang.

1981 di Houston, Texas. Ia mulai menyanyi sejak usia dini dan ia memenangkan berbagai ajang pencarian bakat lokal karena performa menyanyinya dan dance yang sangat impresif.

karir solonya sendiri diawali dengan debut albumnya Dangerously In Love, membuat dirinya menjadi salah satu artis solo di dunia yang berhasil menjual album sebanyak 11 juta kopi dan memperoleh 5 penghargaan Grammy, menghasilkan 2 single nomor 1 pada tangga lagu Billboard Hot 100, yakni Crazy In Love dan Baby Boy. Musikopedia. Solo keduanya yang dirilis di tahun 2006 yang memuat single Deja Vu, Irreplaceable, dan Beautiful Liar juga semakin mematapkan namanya ke jajaran top solois dunia.

Pernikahannya dengan rapper Jay-Z dan pemeranan sebagai Etta James di film Cadillac Records di tahun 2008 memberikan pengaruh pada album ketiganya I Am Sasha Fierce di tahun 2008, di mana album ini menjadi tonggak lahirnya alter ego dirinya. Album ini memperoleh penghargaan Grammy pada tahun 2010, termasuk lagu terbaik tahun ini, single Ladies, Put a Ring on It.

Perjalanan karir Beyonce hingga 6 album berikutnya selalu sukses. Total 24 Grammy ia raih berkat solo dan Destiny Child, selain sejumlah penghargaan prestisius lainnya. Musikopedia.

Selama 6 tahun, akhirnya Beyonce kembali merilis album, diawali dengan dirilisnya single pertama Break My Soul pada tahun 2022 bulan Juni. Lagu ini berhasil masuk ke 10 besar di daftar US Billboard Hot 100 dan menjadi nomor 1 di daftar US Billboard Hot Dance Electronic Song selama 4 minggu berturut-turut.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Guns and Roses, tidak usah cry, mendengar don't cry, karena di tahun 2026 ini Guns and Roses dipastikan bakal mampir lagi ke Jakarta, pendengar, dalam rangkaian tour dunia mereka di tahun 2026 ya. Jadi ini tentu menjadi konser yang ditunggu-tunggu, pendengar. Tapi lumayan berbeda ya, kalau biasanya konser band legendaris GNR itu diselenggarakan di GBK, pendengar, kali ini bakal tampil di lokasi yang lebih kecil. Jadi Anas Alimi, pendengar, selaku founder Raja Wali Indonesia ini menjelaskan tiket yang dijual bakal sangat terbatas ya. Hal ini dikarenakan kapasitas Stadion Madia, tempat konser berlangsung, tidak sebesar GBK saat manggung di tahun 2018 yang lalu, pendengar. Jadi kapasitasnya 25.000 saja, pendengar, terbilang cukup intimate ya dan terbatas. Jadi hanya yang beruntung saja bisa menyaksikan Guns N' Roses di tahun 2026 ini. Pendengar, bervariasi ya untuk harga tiketnya, pendengar, itu mulai 1 juta rupiah hingga 5 juta rupiah ya. Jadi bagi Anda, pendengar, yang tidak ingin ketinggalan menyaksikan momen aksi panggung Axl Rose ya dan Slash, tentu ini harus dicatat jadwalnya untuk war tiketnya, pendengar. Ada tahap night train ya, atau pre-sale khusus fans, pendengar. Jadi penggemar fanatik GNR ini yang sudah terdaftar di situs resmi mereka, ada kuota sekitar 4.500 tiket, pendengar. Dan jadwalnya tanggal 2 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Terus ada pengguna Bank BTN, pendengar, ini ada jalur khusus juga ya. Kuotanya cukup besar, 15.000 tiket, pendengar. Jadwalnya tanggal 16 Juli 2026 pukul 10 ya. General sale-nya atau penjualan umum ini akan menjadi kesempatan terakhir, pendengar, bagi Anda yang ingin menyaksikan Guns N' Roses ya. Sisa tiket kuotanya bakal dilepas untuk umum dan jadwalnya itu 30 Juli 2026, bulan depan, pendengar ya. Jadi silakan bisa nabung dulu ya untuk gaji bulan Julinya, mau dialokasikan untuk nonton Guns N' Roses juga bisa, pendengar. Dan Guns N' Roses sendiri akan main tanggal 21 November 2026, pendengar, di Stadion Madia GBK Jakarta ya. Sedikit lebih kecil, tapi tentu bisa menyaksikan lebih dekat, pendengar, lebih intimate juga seperti yang sudah disampaikan oleh promotor. Jadi silahkan siap-siap untuk war tiketnya bulan Juli yang akan datang ya. Oh ya, terima kasih juga untuk Mas Anang tadi yang sudah request lagunya dari Salatiga, pendengar, ini menyimak per satu melalui streaming, request lagunya Guns N' Roses sudah saya putarkan, terima kasih banyak ya. Oke, kita lanjut lagi, pendengar, saya masih temani Anda sampai jam 11 ya, Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
0: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

80-an, 90-an, 2000-annya belum sudah pendengar ya, belum cukup rasanya karena memang masih sampai jam 11 saya memutarkan lagu-lagu terbaik dekade 80-an sampai 2000-an untuk Anda. Satu ini dari Bung Glenn pendengar ya, salah satu musisi Indonesia yang sangat kental dengan R&B modernnya pendengar sejak Funk Section ya. Dirinya mengawali karir pendengar, akhirnya memutuskan untuk bersolo karir pada akhir 90-an pendengar. Karakter vokal yang khas, terus juga kemampuan menciptakan lagu-lagu bertema cinta yang kuat pendengar, tidak hanya menye-menye ya. Akhirnya Glenn Fredly ini melahirkan banyak karya yang apa ya, klasik dalam musik Indonesia pendengar, tapi tetap masih enak didengar sampai sekarang ya. Salah satunya adalah Cukup Sudah, dirilis tahun 98 pendengar, album debutnya ya bertajuk Glenn. Lagu ini sebenarnya diciptakan oleh Yovi Widianto pendengar, diproduseri juga oleh Aminoto Kosin. Tapi meski demikian, album ini memang belum bisa dibilang mencapai penjualan besar pendengar. Tapi lagu Cukup Sudah ini berhasil menjadi salah satu lagu yang paling sering diputar di radio dan menjadi fondasi dari kesuksesan Glenn Fredly sebagai solois pendengar. Jadi R&B-nya masih kental banget ya. Liriknya juga keberanian mengungkapkan perasaan kepada seseorang yang telah lama hanya menjadi sahabatnya pendengar. Aduh. Langsung relate dengan anak-anak sekolah zaman itu ya. Dan memang terbukti lagu ini menjadi lagu-lagu nostalgia pendengar. Maka dari itu saya putarkan untuk Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih tadi Mas Akbar yang sudah request lagunya ya. Katanya rest in peace Bung Glenn, karya-karyanya akan selalu dikenang. Dan salam-salamnya untuk semua pendengar Pro 1 saja. Katanya cuaca malam hari ini di Kedung Mundu aman, tapi ramai orang yang bermalam mingguan. Iya betul, ini di sekitaran Simpang 5 juga ramai banget Mas Akbar. Jadi ya mudah-mudi menikmati masa malam ini ya, gak apa-apa sih, tidak ada salahnya juga ya. Yang penting tetap hati-hati ya, jangan kebut-kebutan, itu jadi kuncinya ya. Oke, terima kasih juga ini yang sudah bergabung. Selamat malam lewat WhatsApp-nya Pro 1 Mbak Tuti ya di Jatirogo Tuban Jawa Timur. Selamat malam Mbak Tuti, ini request lagunya Green Day. Waduh, Green Day 21 Guns. Jujur Mbak Tuti, Green Day adalah band favorit saya. Kebetulan pas ke Indonesia saya sempat nonton 21 Guns dibawakan Mbak Tuti. Keren banget ya. Tapi untuk Green Day-nya malam hari ini 21 Guns belum ada Mbak Tuti ya. Saya cek dulu Green Day untuk malam hari ini ada Wake Me Up With September End sama Boulevard of Broken Dreams. Ini Mbak Tuti mau yang mana? Nanti bisa komentar lagi ya Mbak Tuti, atau saya putarkan bebas dari Green Day antara dua ini. Monggo silahkan bisa berkomentar. Jawa Timur cuacanya gimana Mbak Tuti ya? Nanti bisa berkabar juga ya. Terima kasih sudah jauh-jauh WhatsApp lewat Pro 1. Sekali lagi Green Day-nya malam hari ini ada Wake Me Up With September End ya, sama Boulevard of Broken Dream. Nanti bisa WhatsApp ulang, atau semisal saya putarkan yang lain bebas, nanti bisa WhatsApp kembali ya Mbak Tuti, terima kasih banyak. Kita ke Rita Effendi dulu pendengar, tadi yang sudah minta lagunya siapa tadi ya, tidak menyebutkan nama, 0882-2139 sekian-sekian-sekian ya. Sebatas mimpi katanya pendengar, diminta untuk menemani malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung, kita sambung kembali nanti ya.

0: orang tua membekali anak masuk dunia pendidikan? Kami hadirkan penuturan psikolog dari Spirit Psychology Center Semarang, Maharani Kusumaningrum, SPSI, MPSI.
1: Kalau dari segi mental, sebetulnya orang tua perlu memberikan bekal yang cukup matang ya. Jadi orang anak mau di usia berapapun, secara mental sebetulnya mereka perlu bekal yang misalnya dari sisi kemandirian, lalu kemudian kematangan emosional, kematangan cara berpikir, kemampuan beradaptasi, kemampuan untuk bersosialisasi dengan teman-teman sebaya mereka. Jadi jujur saja yang banyak saya amati akhir-akhir ini ya, di beberapa tahun terakhir, banyak orang tua yang melupakan bekal-bekal penting yang seperti ini. Jadi orang tua maaf kata hanya sekedar ya sudah hari pertama sekolah atau sekolah yang baru gitu, ya asal masuk saja tanpa suatu persiapan bekal yang matang. Nah akhirnya tanpa bekal-bekal yang ini tadi, anak seringkali gagal melakukan adaptasi secara emosi. Mereka kadang-kadang tidak matang menghadapi teman baru, lingkungan baru. Mereka kesusahan dalam proses adaptasi, kesusahan dalam proses komunikasi, dan lain sebagainya. Jadi kita melihat harusnya perlu banget bekal-bekal yang secara mental ini, yang mungkin istilahnya seperti soft skill ya, kemampuan-kemampuan yang kadang orang tua mungkin lupakan ya. Hanya persiapan yang secara material saja yang dilakukan. Jadi mungkin hanya persiapan yang dari misalnya seragam gitu ya, persiapan yang apa sifatnya materi.

Penyanyi asal Indonesia, pendengar, yang berhasil menorehkan prestasi di tingkat internasional ya. Sejak anak-anak, pendengar, sudah terjun di industri hiburan ya, namun akhirnya baru melejit pada akhir 80-an, pendengar, sebagai lady rocker ya. Jujur, suara Anggun C. Sasmi ini keren banget sih, pendengar. Rock clean, jarang loh ya ada rocker yang suaranya itu clean, bersih banget. Didengar tuh enak banget pendengar. Penampilannya juga energik ya kala itu, pendengar. Sukses di Indonesia, akhirnya Anggun melanjutkan karir ke Eropa ya. Melalui album Snow on the Sahara, pendengar, menjadikannya salah satu musisi Indonesia yang paling sukses di kancah internasional. Ada juga lagu yang barusan saya putarkan, Mimpi, pendengar. Itu dirilis tahun 89 ya. Diciptakan oleh Teddy Sujaya dan juga Pamukas NM, pendengar. Ini menjadi titik balik ya karir Anggun sekaligus mengukuhkan sebagai ikon musik rock Indonesia pada masanya. Dan fakta uniknya, pendengar, lagu Mimpi itu juga masuk ke dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik sepanjang masa versi Rolling Stone Indonesia dan menjadi salah satu lagu paling melekat dengan perjalanan karir Anggun C. Sasmi. Keren sih, tiada duanya Anggun C. Sasmi, pendengar. Saya masih menunggu ya, zaman sekarang kira-kira lady rocker siapa yang mendekati Anggun C. Sasmi itu, saya penasaran banget sih. Semoga nanti ada penerusnya gitu ya. Oke, terima kasih yang salam-salam saja. Selamat malam Pak Misrun ya. Untuk semua pendengar Pro 1, selamat bermalam mingguan. Oke, terima kasih Pak Misrun. Dari Mbak Tuti juga katanya minta lagunya Green Day diganti When September End. Tadi sudah saya putarkan. Terima kasih banyak Mbak Tuti sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Semarang ya. Kita lanjut dulu pendengar, saya masih punya satu segmen. Dan ada kurang lebih 3 lagu ya bisa saya putarkan. Jadi silakan yang mau request lagu, boleh Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang.

Munaf atau yang lebih dikenal dengan Faris RM adalah salah satu legenda musik Indonesia yang telah berkarya selama lebih dari 40 tahun. Perjalanan musiknya dimulai sejak usia 12 tahun saat ia membentuk grup musik Young Gipsy bersama Debby Nasution dan Oding Nasution.

Pada tahun 1983, Faris bergabung dengan Iwan Majid dan Darwin B. Rahman membentuk kelompok musik bernama Wow. Setelah Wow bubar, Faris melanjutkan karir solonya. Faris mulai mengeluarkan album pertamanya berjudul Selangkah ke Seberang. Selanjutnya, pada tahun 1980, Faris RM rilis album keduanya bertajuk Sakura. Album inilah yang meledak dan membawa kesuksesan besar. Kepopuleran lagu Sakura begitu terasa hingga sekarang. Lagu ini sempat dinyanyikan kembali oleh Rosa dan kembali menjadi hit.

88, Faris RM mengeluarkan album terbarunya dengan berjudul Living in the Western World. Album ini dirilis di bawah label Grammy Record dan meraih sukses besar dengan pencapaian meraih BASF Award pada tahun 1989 sebagai album terbaik kategori pop Latin. Faris RM menyebut

buka dari album tersebut. Lagu selanjutnya yang berjudul Barcelona. Faris mengaku bahwa lagu ini diilhami dari perjalanannya di kota Barcelona, Spanyol. Dua lagu tersebut menjadi lagu yang paling dikenal dari album Living in the Western World ini. Bahkan lagu kedua dari album tersebut, Barcelona, ditempatkan pada peringkat ke-23 dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia di tahun 2009.

0: musik hingga tahun 2012, Faris RM tercatat telah menghasilkan 21 album sebagai solois. Selain itu, dia juga berkontribusi dalam 72 album kolaboratif, 18 album soundtrack, memainkan peran sebagai produser dalam 27 album, dan berpartisipasi dalam pembuatan 13 album internasional.
1: Enciclopedia.

instrumen yang ciamik berdengar dari Faris RM ya, saya putarkan untuk menutup jumpa kita dalam Ruang Rindu edisi malam minggu ini. Saya rasa lagunya pas gitu ya, tapi saya masih punya lagunya Jennifer Lopez atau J-Lo, pendengar No Me Ames. Ini lebih gokil lagi lagunya ya. Tapi Ruang Rindu harus sampai di sini saja karena sudah mendekati pukul 23, pendengar. Saya ucapkan terima kasih saja yang sudah bergabung untuk edisi kali ini. Tapi jangan khawatir karena setiap hari, pendengar, Pro 1 selalu hadir ya, mulai jam 9 malam menghadirkan lagu-lagu terbaik tahun 80-an, 90-an, 2000-an Indonesia mancanegara sampai jam 11 malam, pendengar. Yang belum kebagian lagunya diputer, besok masih ada ya. Tapi jangan khawatir juga karena Semarang malam ini masih saya temani, pendengar, sampai jam 12 malam nanti informasi segera saya perbarui untuk Anda. Dan lagu-lagu pilihan siap menemani Anda untuk menuntaskan malam minggu ini ya. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: menahan sakit.
1: Ada dua permasalahan pendengar yang nantinya akan datang ya sampai bulan Agustus, yaitu kemarau dan juga kekeringan pendengar. Maka dari itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Tengah ini menghimbau masyarakat ya untuk mulai menghemat penggunaan air bersih seiring musim kemarau yang diperkirakan akan berlangsung hingga Agustus 2026, pendengar. Langkah tersebut dinilai penting ya untuk mengantisipasi risiko kekeringan dan juga menjaga ketersediaan air bagi kebutuhan sehari-hari, pendengar. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah Berga Satursasi Penanggungan ini mengatakan masyarakat perlu lebih bijak dalam menggunakan air, khususnya air bersih yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga, pendengar. Ada juga selain penggunaan air, masyarakat dihimbau memanfaatkan curah hujan yang masih terjadi ya, pendengar, di sejumlah wilayah dengan menampung air sebagai cadangan. Menurutnya ya, Pak Catur, ini meskipun telah memasuki musim kemarau, hujan masih berpotensi turun di beberapa daerah, pendengar. Semarang juga masih kebagian beberapa kali dini hari malam, pendengar, ini sering hujan ya. Air hujan yang tersedia itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga saat pasokan air sudah mulai berkurang, pendengar. Ditambahkan masyarakat yang mengalami kesulitan itu bisa memperoleh air bersih dengan berkoordinasi ya bersama perangkat lingkungan setempat, pendengar, mulai dari tingkat RT, RW hingga pemerintah desa ataupun kelurahan ya. Dan laporan tersebut nantinya dapat diteruskan kepada BPBD untuk ditindaklanjuti, pendengar. BPBD Jawa Tengah juga bersama pemerintah kabupaten kota ini telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi, pendengar, untuk menghadapi musim kemarau ya. Persiapan tersebut meliputi pemetaan wilayah rawan kekeringan, penyediaan sarana distribusi air bersih hingga penyiapan dukungan anggaran untuk penanganan kekeringan ya. Jadi silahkan pendengar, sudah dihimbau ya, memang masih hujan belakangan ini, tapi jangan meremehkan juga, barangkali nanti mulai Juli sudah mulai tidak ada hujan, pendengar, Anda harus siap-siap ya, apalagi yang tidak punya toren atau tandon, silahkan Anda bisa mencari strateginya ya. Jangan sampai nanti kekurangan air, pendengar. Kalaupun kekurangan, ya silakan bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk bisa mendapatkan bantuan air bersih.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

The Massive. Berawal dari sekumpulan anak SMA yang mempunyai mimpi sama untuk bisa menjadi band yang sukses. Band yang beranggotakan Rian Eki Pradipta, Dwiki Aditya Marshall, Rai, Kurniawan Iskandar Dinata, Nurul Damar Ramadan, dan Wahyu Piaji. Ternyata melalui banyak hal sebelum akhirnya berada di puncak kesuksesan. Musikopedia. Mengikuti berbagai festival musik hingga akhirnya sampai ke festival nasional merupakan jalan terjal yang dilalui The Massive. Berkat festival ini, The Massive berhasil meraih juara satu dan

akhirnya merilis debut album pertama mereka berjudul Perubahan pada tahun 2008 dengan judul lagu Cinta Ini Membunuhku sebagai lagu andalannya. Lagu ini sangat populer sehingga semakin melambungkan nama mereka di kancah musik nasional. Musik.

pada tahun 2009, The Massive kembali merilis dua single dalam satu album special edition, yaitu Jangan Menyerah dan Mohon Ampun. Kedua lagu ini sukses mendobrak rekor penjualan dan mengukuhkan The Massive sebagai band top Indonesia dengan rekor penjualan digital sekitar 7,5 juta kali diunduh. Musikopedia.

dengan hit single Rindu Setengah Mati. Sudahi Peri Ini, Apa Salahku, Semakin dan Jangan Pergi. Pada album kedua ini mereka bekerja sama dengan Kevin Aprilio. Musik Kobe.

0: berhenti di situ saja, The Mastiff lalu mengeluarkan album-album berikutnya dan banyak berkolaborasi dengan musisi tanah air.
1: Sebenarnya kalau boleh cerita dikit, The Mastiff tuh band yang seneng ngayal. Dulu tuh kalau latihan tuh Rian tuh suka naik-naik kursi gitu. Kayak suka apa kabar Surabaya, apa kabar Makassar tuh. Dan itu emang doa kali ya, doa yang baik. Akhirnya tuh tercapai semua pada saat kita udah punya album dan
2: suka ngayal lagi nih ya.
3: Jadi aku sering naik ke atas kursi lagi. Thank you London gitu. Gak taunya kejadian kemarin kita manggung di London. Musiklopedia.
0: Di tahun 2016, band ini juga berhasil mengukir sejarah dunia musik Indonesia dengan tampil di 50 lokasi berbeda di Jakarta dan Tangerang. Aksi mereka itu lalu mencetakkan rekor dan dicatat oleh Museum Rekor Indonesia atau MURI.

bukan bahagia yang menjadikan hidup kita bersyukur, tetapi dengan bersyukurlah yang akan membuat hidup kita menjadi lebih bahagia.

Separang malam ini pendengar sudah sampai di penghujung acara ya. Tetap bersama kami Pro 1 karena nanti tentu debar pendengar dengar bareng pasti kami akan hadirkan dalam mengawal Pesta Bola 2026 ini ya. Jadi untuk pertandingan besok pendengar itu akan dimulai pada pukul 4 ya, antara Panama menghadapi Inggris pendengar Minggu 28 Juni 2026 ya, pukul 4. Dilanjutkan Kolombia yang menghadapi Portugal pendengar itu pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, dan ada Jordania melawan Argentina itu pukul 9 pendengar waktu Indonesia Barat ya. Pastikan jangan berganti channel, tetap di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Kita tidak turun pendengar, nanti pukul 00 ya atau jam 12 malam kita sambungkan bersama Pro 3. Tapi untuk Pro 1-nya istirahat dulu, nanti ditemani dengan Pro 3 ya. Terima kasih yang sudah bergabung, saya Agil pamit terlebih dahulu pendengar. Sehat-sehat terus, bahagia jangan lupa, dan yang paling penting tetap bersyukur ya. Selamat malam, sampai jumpa, happy weekend.

Kita tidak membutuhkan sihir untuk mengubah dunia. Kita sudah membawa semua kekuatan yang kita butuhkan dalam diri kita sendiri. Kita memiliki kekuatan untuk membayangkan yang lebih baik. J.K. Rowling.

0: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mejen Ketut Gede Wetan Pastia mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan koperasi nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
2: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mejen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer koperasi desa, Kelurahan Merah Putih, dan koperasi kampung nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin.

0: disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
0: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah

0: khususnya kalangan generasi Z, untuk mengedukasi sesamanya agar terhindar dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Majelis Pembimbing Satuan Kerja Mabisaka Anti Narkoba Suryanto Patmadira Harjo sengaja menggandeng pelajar SMP dan SMA agar edukasi pencegahan lebih cepat tersampaikan.
1: Saka Pramuka Anti Narkoba yaitu menggandeng dari anak-anak sekolah, terutama itu ada kegiatan pramuka terutama untuk yang di kuartir cabang kabupaten di seluruh Indonesia, khususnya untuk di Batang ini kita bentuk, dan nanti untuk di Kabupaten Batang nanti itu ada beberapa krida.
0: Ketua Kuarca Batang Retno Dwi Irianto menegaskan, usai pengukuhan, para anggota Saka Anti Narkoba segera beraksi sebagai agen perubahan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.
2: Jadi ya intinya kita pernah memberikan dukungan penuh untuk itu, kita fasilitasi ya, karena kamu kan kita gerakan lihat Kuarca, sehingga dengan ini percepatan ya, percepatan terkait dengan bahan narkoba akan bisa ditangkap oleh adik-adik di semua lini ya, baik tingkat SD, SMP sampai ke tingkat dewasa. Karena berhenti tapi langsung ada kegiatan di lapangan, komunikasi, konsolidasi, ada kesulitan komunikasi dengan Kuarca. Ya.
0: Sementara usai pengukuhan kepengurusan Saka Anti Narkoba, Wakil Bupati Batang Suyono mengimbau agar anggota Saka Anti Narkoba berkolaborasi dengan BNN untuk turun langsung ke lapangan, baik pencegahan maupun sosialisasi.
3: Ada kerjasama antara BNN dan Kuartir Pramuka Cabang Batang. Saya ucapkan selamat dan sukses, dan harus langsung bekerja bagaimana Gaspol, Pramuka dan BNN harus kolaborasi, turun ke lapangan, melakukan kegiatan-kegiatan baik pencegahan dan sosialisasi atau bahkan penanggulangan.
0: Dalam kesempatan yang sama dilakukan pula penandatanganan kerjasama antara BNN dengan Kuarca Batang sebagai penguat komitmen kedua belah pihak dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selanjutnya, pendengar, kewaspadaan menjadi kunci mencegah penipuan digital BI Jateng gandeng OJK dan kepolisian. Berikut laporan selengkapnya.
5: Terkait dengan apa namanya scam ataupun phishing ya, itu juga kita perlu waspada.
4: Pendengar, maraknya penipuan digital atau scam menjadi perhatian Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau KPWBI Provinsi Jawa Tengah. Seiring meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan agar tidak menjadi korban kejahatan cyber yang terus berkembang dengan berbagai modus. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Muhammad Nur Nugroho mengatakan pelaku penipuan digital kini memanfaatkan beragam cara, mulai dari phishing, rekayasa sosial hingga penipuan berkedok transaksi belanja maupun investasi. Bahkan modus kejahatan terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Menurutnya, korban penipuan digital tidak hanya berasal dari kalangan yang minim literasi digital, tetapi juga dapat menimpa siapa saja. Karena itu, selain meningkatkan edukasi dan literasi keuangan, masyarakat perlu membangun kewaspadaan agar tidak mudah percaya terhadap pesan maupun tautan yang mencurigakan.
5: Dan melakukan edukasi dan juga literasi ke masyarakat melalui perlindungan konsumen. Dan ini perlu kita giatkan juga, dan kita akan hand in hand dengan OJK dan kepolisian, aparat penegak hukum.
4: Untuk memperkuat perlindungan konsumen, Bank Indonesia akan terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat bersama dengan OJK, kepolisian, serta aparat penegak hukum lainnya. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berbagai bentuk penipuan digital sekaligus cara menghindarinya. Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Jateng Andi Reinasari menambahkan, masyarakat yang menjadi korban penipuan digital diimbau segera melapor ke Indonesia Anti-Scam Center atau IASC agar proses pemblokiran rekening tujuan dapat dilakukan secepat mungkin. Menurutnya, kecepatan pelaporan sangat menentukan karena dana hasil kejahatan dapat berpindah ke berbagai rekening dalam waktu singkat, sehingga semakin sulit untuk dilacak.
6: Ada tag-nya PK ya, kalau ragu stop dulu, ya. Jangan main klik-klik.
5: Jangan klik-klik aja, mesti hati-hati.
4: Bank Indonesia berharap penguatan literasi dan kewaspadaan masyarakat dapat menekan angka penipuan digital, sekaligus meningkatkan rasa aman dalam memanfaatkan layanan keuangan digital yang terus berkembang. Imam laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: jasa otoritas, jasa keuangan atau

0: JK Jawa Tengah memperkuat langkah antisipasi mencegah potensi kredit macet imbas ketidakpastian ekonomi. Berikut laporan selengkapnya.
1: Tentu terus mencermati ya, di satu sisi terkait dengan perbankan maupun sektor keuangan, industri keuangan yang lain, kita juga terus berkomunikasi dengan industri keuangan untuk mengantisipasi dinamika ke depan.
2: Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan OJK Jawa Tengah memperkuat langkah antisipasi untuk menghadapi potensi kenaikan kredit bermasalah atau non-performing loan atau NPL di tengah ketidakpastian ekonomi. Langkah tersebut dilakukan melalui pengawasan yang lebih intensif serta koordinasi dengan industri jasa keuangan. Kepala OJK Jawa Tengah Hidayat Prabowo mengatakan, seluruh lembaga keuangan diminta menyiapkan skenario mitigasi guna menghadapi berbagai kemungkinan perubahan kondisi ekonomi. Menurutnya, resiko kenaikan NPL perlu diwaspadai karena meningkatnya biaya hidup dan beban usaha yang dapat mempengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban kredit. Dampak tersebut dapat dirasakan baik pada kredit produktif maupun kredit konsumtif. Untuk itu, OJK mendorong perbankan dan lembaga jasa keuangan melakukan stress testing secara berkala. Melalui langkah tersebut, industri keuangan dapat mengukur kemampuan bertahan dan menyiapkan strategi penanganan apabila resiko kredit mulai meningkat. Selain mencermati kualitas kredit, OJK juga melakukan asesmen terhadap bank dan perusahaan pembiayaan yang memiliki eksposur terhadap valuta asing.
3: Kalau yang produktif selama ini kita belum melihat ada peningkatan ya. Mungkin kan sedang penyesuaian-penyesuaian juga ini kan perubahan biaya-biaya kan juga baru mulai ya dirasakan.
2: Sebelumnya, Kepala Perwakilan BI Jawa Tengah Nur Nugroho menyebutkan Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%.
4: Kita kemarin kan baru saja melaksanakan RDG di tanggal 9 Juni ya. Kita kembali menaikkan BI rate 25 basis poin. Itu salah satunya untuk meng-anchor ekspektasi inflasi di 2027 supaya tetap dalam target kita di 2,5%-1%.
2: Adapun hingga saat ini OJK belum melihat adanya lonjakan signifikan permohonan restrukturisasi kredit dari debitur. Baik kredit produktif maupun konsumtif masih menunjukkan kondisi yang relatif terkendali. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih informasi, pendengar, Universitas Diponegoro melalui sekolah vokasi kini telah memiliki program SV Zero Discharge untuk pengelolaan lingkungan, termasuk limbah secara berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
5: Mengapa kami angkat sebagai sebuah ekosistem global?
6: Pengelolaan sampah serta pemanfaatan kembali air hujan dan limbah domestik masih menjadi tantangan bagi banyak institusi pendidikan. Menjawab persoalan tersebut, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro UNDIP meresmikan program SV Zero Discharge yang merupakan sebuah sistem pengelolaan air, energi, dan limbah secara terintegrasi yang mengusung prinsip berkelanjutan. Program tersebut mendorong ekonomi sirkular karena mampu mengolah limbah hingga menghasilkan peluang termasuk ekonomi. Dekan Sekolah Vokasi UNDIP, Profesor Dr. Insinyur Budiono menjelaskan, keberlanjutan menjadi salah satu identitas global yang ingin dibangun sekolah vokasi bagi para lulusannya.
5: Mengapa kami angkat sebagai sebuah ekosistem global? Karena kami yakin betul bahwa ke depan lulusan kami pasti tidak hanya butuh kompetensi, tetapi yang lebih dari itu adalah butuh sebuah pengakuan bahwa mereka semua memiliki kepedulian terhadap pembangunan yang berkelanjutan.
6: Ia menerangkan melalui program tersebut, air hujan ditangkap dan dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan domestik kampus maupun diolah menjadi air berstandar laboratorium. Air limbah domestik dari kamar mandi, toilet, juga diproses melalui instalasi pengelolaan limbah, salah satunya digunakan sebagai air penyiram tanaman. Sementara itu, Ketua Pelaksana Program SV Zero Discharge, Insinyur Hanggoro Iskandar Putra Wijaya menyampaikan, seluruh sistem pengelolaan tersebut dipantau melalui dashboard berbasis Internet of Things atau IoT yang memungkinkan pemantauan volume limbah, tingkat daur ulang serta kondisi fasilitas secara real time.
7: Telah mengurangi limbah ya, baik mencegah limbah cair, padat, emisi gas rumah kaca keluar bebas seperti itu. Yang kedua adalah optimalisasi terkait dengan sumber daya ya, baik mengalokasikan air hujan serta energi kampus secara mandiri tentunya. Yang terakhir adalah pastinya mendukung SDGs ya, di mana aksi nyata pemeliharaan iklim perlindungan ekosistem air dan juga darat seperti itu.
6: Menurut Hanggoro, pendekatan tersebut diwujudkan melalui 5 pilar keberlanjutan. Kelimanya yaitu pengelolaan air hujan, pemanfaatan air olahan, tata kelola sampah dan limbah terpadu, reduksi limbah permukaan, serta ekonomi sirkular. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Rawa Pening diproyeksikan jadi ikon wisata air baru di Jawa Tengah setelah ada investor yang menyatakan siap masuk mendukung pengembangan tersebut. Berikut selengkapnya dilaporkan Tika Budiman.
8: Rumah makan apung di sana, ada villa, ada karamba, permainan air ada di sana, harapan kita.
2: Pendengar, Rawa Pening di Kabupaten Semarang semakin dilirik investor untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata air berskala besar. Pengembangan tersebut diharapkan mampu memperkuat daya tarik kawasan aglomerasi wisata Borobudur, Kopeng, Rawa Pening yang tengah disiapkan sebagai salah satu magnet wisata unggulan. Dukungan tersebut mengemuka saat pertemuan antara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dengan Bupati Semarang Hesti Nugraha dan Ketua DPD Kota Salatiga Dennis Ishak Palit di kantor Gubernur Jawa Tengah. Dalam pertemuan itu, investor yang berasal dari Cilacap, PT Pandawa Sapto Dewi Pesisir, menyatakan kesiapannya untuk menanamkan modal di kawasan tersebut. Bupati Semarang Hesti Nugraha mengatakan, potensi wisata Rawa Pening sangat besar untuk dikembangkan menjadi destinasi unggulan.
8: Ada calon investor yang akan mengembangkan Rawa Pening dan mereka untuk mendukung program Bapak Gubernur, yaitu katanya dengan Bogor. Kemudian rencana nanti ada pengembangan di sana terkait dengan destinasi wisata. Jadi nanti ada rencana ini rumah makan apung di sana, ada villa, ada karamba, permainan air ada di sana. Harapan kita dan nanti Rawa Pening nanti dikembangkan ini menjadi salah satu destinasi unggulan yang ada di Jawa Tengah.
2: Direktur PT Pandawa Sapta Dewi Pesisir Miskun menilai Rawa Pening memiliki daya tarik yang kuat sebagai destinasi wisata berbasis perairan. Oleh karena itu pihaknya siap merealisasikan investasi guna mendukung pengembangan kawasan tersebut.
9: Memang dengan melihat potensi di Rawa Pening, kita berminat untuk investasi di daerah perairan khususnya di Rawa Pening tersebut untuk pengembangan water spot dan gazebo-gazebo dengan produk yang kami buat sendiri yang namanya kubus apung dengan merek Randoan.
2: Adapun Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jawa Tengah Hanung Triyono memastikan pengembangan Rawa Pening nantinya akan dilakukan secara hati-hati karena kawasan tersebut juga merupakan area konservasi. Penentuan zonasi pemanfaatan wisata akan dikoordinasikan dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana dan juga Kementerian Pekerjaan Umum. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih informasi olahraga pendengar. Pelatih Asosiasi Kota Askot PSSI Semarang akan memaksimalkan permainan Liga Askot untuk memperkuat tim sepak bola Kota Semarang hadapi Porprov Jateng 2026. Berikut laporan selengkapnya.
10: Yang mencetuskan dengan baik ya. Untuk demi kemajuan sepak bola Kota Semarang.
11: Wakil Ketua Asosiasi Kota atau Askot PSSI Semarang, Alil Renengo, mendukung langkah dari pelatih M. Dovir dalam memaksimalkan pemain lokal yang disiapkan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah 2026. Menurutnya, pelatih M. Dovir telah memetakan para pemain yang berlaga di Liga Askot Semarang untuk masuk tim sepak bola yang disiapkan untuk Porprov. Ia mengaku optimis tim sepak bola Kota Semarang ini akan berjaya di Porprov 2026.
10: Akan aja semoga Porprov tahun 2026 Kota Semarang bisa juara sepak bola. Itu harapan saya. Ya, sekali lagi saya berapresiasi yang mencetuskan dengan baik ya untuk demi kemajuan sepak bola Kota Semarang.
11: Sementara itu, pelatih Askot PSSI Semarang, M. Dovir, mengaku telah memetakan para pemain yang berlaga di Liga Askot untuk masuk tim inti sepak bola yang disiapkan untuk Porprov. Menurutnya, dengan pengalaman dan jam terbang para pemain, tim sepak bola Kota Semarang akan mudah beradaptasi dan solid dengan kerjasama tim yang baik.
12: Harapan kami, karena potensi pemain di Liga Askot bisa ke arah ke sana. Manajemen solid dan pemain juga mau bekerja keras sehingga menghasilkan sesuatu yang the best.
11: Lebih lanjut, M. Dovir merasa yakin dengan potensi para pemain yang dimilikinya. Diharapkan Kota Semarang akan meraih hasil maksimal di Porprov Jawa Tengah 2026. Bowiranto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi peristiwa yang terjadi dalam satu pekan terangkum dalam Jawa Tengah selintas pekan. Berikut selengkapnya untuk Anda.

Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan Jawa Tengah selintas pekan, Minggu 28 Juni 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelontorkan anggaran Rp38,2 miliar rupiah guna memperbaiki jalan di Sragen. Keluhan masyarakat terhadap kerusakan menahun di ruas Jalan Sukowati dan Galeh Ngerampal, Kabupaten Sragen, segera terjawab. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran sebesar Rp38,2 miliar rupiah untuk mempercepat perbaikan dua ruas jalan provinsi tersebut. Kepastian itu disampaikan saat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro bersama Bupati Sragen Sigit Pamungkas meninjau langsung kondisi jalan. Henggar mengatakan Pemprov Jateng telah menyiapkan anggaran khusus agar perbaikan bisa segera dilaksanakan. Menurutnya kondisi beberapa bagian jalan memang tergolong sangat parah sehingga menjadi prioritas penanganan tahun ini. Untuk ruas Jalan Sukowati, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran sekitar Rp16,5 miliar rupiah melalui peraturan kepala daerah atau perkada. Dana tersebut digunakan untuk memperbaiki ruas panjang 1 km dengan metode konstruksi yang disesuaikan tingkat kerusakan mulai dari perkerasan beton hingga pelapisan aspal.

0: Semarang mengoptimalkan potensi wisata pantai. DPRD Kota Semarang mendorong agar pemerintah Kota Semarang mengoptimalkan potensi wisata pantai yang mudah dan murah bagi masyarakat. Ketua DPRD Kota Semarang Kadar Lusman mengatakan, potensi pantai Kota Semarang harus bisa diakses oleh semua kalangan masyarakat. Menurutnya kendala yang dihadapi adalah pantai di Kota Semarang dimiliki dan dikelola oleh pihak ketiga. Sehingga menurutnya perlu adanya upaya dari pemerintah Kota Semarang untuk berjuang mewujudkan pantai yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. SPMB 2026 jenjang SMP sudah dibuka. Dinas Pendidikan Kota Semarang hanya mampu menampung 73% lulusan SD. Pendaftaran penerimaan murid baru SPMB SMP Kota Semarang tahun 2026 resmi dibuka 22 hingga 26 Juni 2026. Namun daya tampung sekolah negeri hanya mampu mengakomodasi sekitar 73% lulusan SD di Kota Semarang. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Muhammad Ahsan mengatakan, jumlah lulusan SD negeri tahun 2026 mencapai 21.027 anak. Sementara total kuota yang tersedia di SPMB SMP hanya 15.366 kursi. Ahsan menjelaskan sekolah swasta merupakan mitra pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan. Menurutnya jumlah lulusan yang tidak seimbang dengan daya tampung tidak menjadi masalah besar. Kuota penerimaan SPMB 2026 dibagi melalui 4 jalur seleksi, yakni jalur domisili menjadi yang terbesar dengan alokasi 40%. Sementara jalur prestasi dan afirmasi masing-masing 25% dan jalur mutasi hanya 5%. Penyandang disabilitas diberikan berbagai ilmu keterampilan agar mampu membuka usaha mandiri dari rumah. Hal ini sebagai jawaban atas sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas tidak selalu harus memulai jalur formal. Di Kota Semarang, puluhan penyandang disabilitas dibekali keterampilan teknisi servis handphone agar mampu membuka usaha mandiri dari rumah. Pelatihan yang digelar LPK Quantum Telecommunication tersebut kini memasuki batch kedua dengan melibatkan 10 peserta penyandang disabilitas dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Peserta mendapatkan pelatihan intensif mulai dari pengenalan alat, mengenali komponen handphone, hingga menganalisis kerusakan perangkat. Setelah pelatihan selesai, peserta akan menjalani program magang selama 1 bulan di sejumlah counter service yang telah disiapkan oleh penyelenggara. Salah satu peserta Suwanto mengaku tertarik mengikuti pelatihan karena melihat peluang tambahan penghasilan dari profesi teknis handphone. Menurutnya materi yang diberikan cukup berbeda dibanding pekerjaannya sebagai teknisi motor roda 3 bagi penyandang disabilitas. Sekian Jawa Tengah Selintas Pekan Radio Republik Indonesia Semarang. Kami yang bertugas, produser Vetika Andriani, produser pelaksana Sudarsono, naskah dan produksi Rahma Puwanto, mengucapkan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa minggu depan dengan lain peristiwa.
1: Pendengar, sekian berita lintas pagi kali ini. Akhirnya mewakili kerapat kerja yang bertugas, saya Mala Rasati menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
2: Pro 1 RRI Semarang.

0: Pendengar, saat lagi akan kami hadirkan untuk Anda pertandingan Kolombia versus Portugal. Jadi tetap bersama kami pendengar ya di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda.
1: Bellingham nanti akan menjadi kembali menjadi andalan dan mungkin menjadi PR dari Thomas Tuchel adalah
2: yang hebat di pemain bola itu di
3: baik, Pak.
2: Dukung Portugal 2-1.
3: 2-1. Terima kasih. Salam olahraga. Iya. Kira-kira akan seperti apa jalannya babak pertama ini, Bung Estu?
1: Iya, seru. Yang pasti ada perubahan per